0: Dari jumlah itu tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
2: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
2: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga.
4: Iya, retail kecil,
2: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
3: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
5: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
3: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
7: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
6: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TMT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari BBM secara global memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif tiket untuk dari tiket penumpang maupun tiket kendaraan.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
8: Dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
7: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
10: Ya, tergantung di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
11: Di jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak terkendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
10: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatar mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
11: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
10: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI terus mengudara Indonesia.
1: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
12: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
13: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
12: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan. Ini ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
13: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
14: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
13: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3, RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
15: Laporan khusus.
16: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
17: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia Mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar.

0: Kunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
1: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
0: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun, di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

malam ini benar-benar buat kalian karena kalian sudah rela berkorban buat kita, rela berjuang buat kita, meskipun kalian kepanasan, kehujanan, kalian tetap ada di sini untuk fight. Terima kasih. Halo Fivers, ini lagu yang sangat susah mungkin untuk 5 minutes karena lagu ini spesial banget untuk kalian. Tapi setelah kelar, ini lagu sangat dahsyat banget. Spesial banget buat Fivers. Jadi lagu ini kami persembahkan khusus untuk

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pro 1 RRI Palu dengan informasi dan inspirasi pagi yang begitu cerah hari ini. Memang diprediksi dari BMKG ya, untuk cuaca Kota Palu hari ini cerah berawan, luar biasa. Semakin kemilau nih ya, sinar matahari di pagi ini menyinari wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Sudah sampai di mana aktivitas yang Anda jalani hari ini? Apakah hari ini ada kegiatan untuk belanja-belanja? Nah, kalau pagi tadi kita sudah membahas kaitannya dengan belanja online versus belanja apa coba. Nah, belanja di pasar tradisional ataupun pasar modern kayak gitu ya. Oke. Terima kasih banyak sudah bergabung Anda mulai pagi tadi sampai dengan saat ini ya. Kaitannya dengan pilihan Anda belanja online versus pasar tradisional yang menjadi pilihan. Ada yang mengatakan dua-duanya, ada yang mengatakan lebih ke pasar tradisional atau modern. Oh ya, ada juga yang bergabung tadi melalui line WhatsApp kami begitu ya. Ini gak ada namanya soalnya. Kalau pendapat saya tidak masalah nih, belanja lewat online atau offline, kedua-duanya bagus. Masalah harga, kalau online agak murah didapat. Kalau bisa harga belanja online dan offline disamakan saja agar penjual offline tidak mengalami kekurangan pembeli. Nah itu tergantung lagi sih sebenarnya ya. Iya sih, banyak yang memang memang kalau di online itu ditawarkan banyak promo ya, selain praktis, cepat, dan sering menawarkan banyak promo menarik, apalagi dengan layanan antar yang semakin mudah untuk dijangkau. Tapi di sisi lain, pasar tradisional itu tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat ya. Selain harga yang bisa ditawar, banyak orang merasa lebih puas karena dapat melihat langsung kualitas barang dan berinteraksi dengan penjual. Kayak gitu pendengar ya. Oke, apapun itu ya, mau belanja online, mau belanja offline, itu tergantung dari kebutuhan Anda aja. Kalau misalnya mau cepet-cepet dibutuhkan, gak apa-apa belanja offline. Tapi kalau misalnya ingin promo yang lebih murah, kemudian penggunaannya juga tidak dalam waktu dekat, boleh belanja online. Kayak gitu ya, masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan ya, menjadi pilihan Anda tentunya. Silahkan, mau dua-duanya juga it's okay.

Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung.

Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata masanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Lobo, wajahmu tak bisa aku lupakan. Wow, gimana bisa itu ya? Oke, pendengar, oh ya, saya masih punya satu informasi lagi untuk Anda pendengar dari laman rri.co.id, di mana PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menambah pasokan LPG subsidi 3 kg di seluruh wilayah Sulawesi. Dan langkah ini diambil untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama libur kenaikan Yesus Kristus dan periode libur panjang Rabu 14 Mei 2026. Dan secara keseluruhan, penambahan fakultatif LPG 3 kg dilakukan di 6 provinsi dengan total tambahan mencapai 392.910 tabung, dan angka ini setara dengan 60,3% dari rata-rata penyaluran harian normal. Dan khusus di Sulawesi Tengah, Pertamina menggelontorkan tambahan pasokan sebanyak 38.207 tabung atau sebesar 60,5% dari rata harian. Dan sementara itu, Sulawesi Tenggara memperoleh sebanyak 43.120 tabung, serta Sulawesi Barat yang memperoleh pasokan ekstra sebesar 22.440 tabung. Dan Sulawesi Selatan menerima pasokan tambahan paling besar, yakni sebanyak 209.040 tabung atau 60,7% dari rata harian. Kemudian untuk Provinsi Sulawesi Utara tercatat mendapat tambahan 55,440 serta Gorontalo sebanyak 24.663 tabung. Seperti itu pendengar untuk informasi, di mana Pertamina juga memperkuat koordinasi dengan seluruh jaringan pangkalan resmi di daerah, dan sinergi ini ditujukan agar penyaluran tambahan LPG 3 kg dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk hari ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya sudah menemani Anda sejak pukul 5 pagi tadi sampai dengan saat ini. Jangan lewatkan, setelah ini nanti akan hadir program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nanti akan berbincang kaitannya dengan kolaborasi Pertuni dalam Pesta Bola Piala Dunia. Seperti apa nanti perbincangannya, Anda bisa ikuti bersama rekan saya Joko ya, dan juga masih akan bersama dengan rekan Anjas. Baik pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini. Selamat menikmati akhir pekannya, semoga menyenangkan. Saya Marini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
3: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: Tiga, persatuan Indonesia.
5: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
3: Rita Effendi.
4: Aji Sutama.
5: Kita Purnamasari.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Bahasa Aturan di Republik Indonesia Palu, kanal informasi dan inspirasi hari ini. Dan kita kembali bersama di program Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini, hari Sabtu akhir pekan, 16 Mei 2026. Tim Palu Pagi ini, saya Joko Nurcaya Sujari sama Mas Anjas Pole selaku teknik studio. Dan di program Ruang Disabilitas dan Inklusi hari ini, kita akan berbincang bersama teman-teman dari Persatuan Tunanetra Indonesia atau PERTUNI, di mana program Ruang Disabilitas dan Inklusi ini adalah ruang inspiratif yang menghadirkan suara, gagasan, dan juga semangat kesetaraan untuk kita semualah. Kali ini kita akan bahas tema yang menarik dan penuh semangat pagi ini tentang kolaborasi PERTUNI dalam pesta bola Piala Dunia. Jadi kan sepak bola itu bukan semacam apa ya, hal yang biasa, tapi sebuah pertandingan di lapangan tentang bagaimana persatuan, partisipasi, dan bagaimana semua orang itu bisa menyaksikan, mendengarkan, termasuk teman-teman difabel netra. Ini bisa merasakan euforia itu dan menjadi bagian dari pesta olahraga dunia malam ini. Karena pagi ini kita bersama Ketua PERTUNI Sulawesi Tengah yang akan berbagi cerita tentang hal tersebut sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sudah bersama saya pagi ini ada Mas Sidik Malewa, SPD MPD. Assalamualaikum, selamat pagi, Mas.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih sudah hadir di RRI Palu pagi ini.
1: Ya.
0: Sehat selalu ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Amin ya rabbal alamin. Kesini sama kawan tadi ya?
1: Tidak, saya pesan ini sebenarnya.
0: Ojol gitu ya?
1: Ojol. Sudah terbiasa memang menggunakan.
0: Mas Sidik tinggal di mana, Mas?
1: Saya tinggal di Jalan Tompi.
0: Di Jalan Tompi. Oh, seberang ya? Palu Barat.
1: Iya,
0: ya?
1: Palu Barat.
0: Oke deh, di Palu Barat. Jadi hari ini, Mas Sidik, kita akan mengulas bagaimana teman-teman komunitas difabel ini membangun semangat sportivitas, memperkuat solidaritas, sampai menghadirkan berbagai kegiatan kreatif yang kemudian menjadikan sepak bola sebagai media inklusi sosial. Mas Sidik, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu sebuah lagu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan semangat pagi ini ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Saudara-saudara, kami akan melaporkan langsung siaran pandangan mata di lapangan hijau. Nampak Robi Darwis sekarang sudah menguasai bola. Berikan saja kepada Yudi Guntara. Yudi Guntara lagi sodorkan pada Robi Darwis. Robi Darwis sodorkan lagi pada Yudi Guntara. Sudah memasuki jantung pertahanan. Hai, apa yang terjadi, saudara-saudara? Nampak Robi Darwis dan Yudi Guntara hanya berdua di lapangan. Ternyata mereka sedang berlatih sepak bola, saudara-saudara.

0: bola asuh. Mereka itu adalah saudara saya semua.
1: Oke lah, kita sudah menikmati. Ini lagu di 3 dekade yang lalu lah, lagu tahun 1994. Ini lagu sebenarnya coveran dari lagunya Color Me Bad, judulnya adalah Close to Heaven. Ini lagu untuk bola juga sebenarnya. Jadi Piala Dunia FIFA tahun 1994 itu diselenggarakan di Amerika Serikat, dan yang menang itu adalah Brasil, meraih gelar keempatnya setelah mengalahkan Italia melalui drama adu penalti 3-2 di partai final. Dan pagi ini pendengar, kita bahas tentang itu di program Ruang Disabilitas dan Inklusi sama Mas Sidik selaku Ketua Pertuni Sulteng ya Mas ya. Oke, Mas Sidik, kalau kita berbicara bola pasti seru, gitu kan? Pak Sidik sendiri, Mas Sidik sendiri suka bola nggak ya? Termasuk yeah, pecinta bola nggak?
2: Baik, sebelum saya menjelaskan kita. Apa, saya juga menyapa rekan-rekan saya penyandang disabilitas netra yang mendengarkan siaran kali ini ataupun yang menyaksikan lewat live streaming di YouTube. Semoga kita masih punya semangat yang sama, punya persaudaraan yang sama melalui jalur olahraga, jalur sepak bola. Kita bisa mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi dan kita sama-sama mendukung suksesnya kegiatan Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk masalah sepak bola, kalau saya bilang ini cinta pertama.
1: Oh mas, begitu. Dari tahun berapa?
2: Wah, dari kecil.
1: Dari kecil. Tahun berapa itu ya?
2: Sekitaran 98 sudah ini. Dari apa? Piala Dunia tahun 98 di Prancis. Saya sudah mengikuti dinamika perkembangan sepak bola sampai di tahun 2026 ini. Jadi bahkan sampai apa, beberapa theme songnya saya masih hafal.
1: Oh gitu. Salah satunya yang mana?
2: Iya, apa, kalau 98 kan La Cova della Vida.
1: Ngeri ini.
2: Iya, kalau tapi yang paling ikonik kan yang 2010 karena ada apa ya, ada nuansa-nuansa Afrikanya. Karena memang pertama kali diadakan di Afrika, jadi ada musik atau apa, bait-bait yang
1: atmosfernya lebih kerasa di sana ya, Afrikanya gitu. Ya.
2: Semua apa, saya sempat ikuti dan terakhir 2022 di Qatar dengan apa ya, mungkin theme songnya yang punya apa, punya etnis apa, musik Arab sebagai ini, sebagai backgroundnya.
1: Ya, kalau yang theme song yang Afrika mana, yang waka-waka itu ya? Asik. Ngeri mainannya.
2: Iya, dan saya juga apa, maksudnya punya apa, punya, memang saya apa, berkembang dari anak-anak sampai remaja dibesarkan oleh, memang saya akui saya dibesarkan oleh Liga Italia sebenarnya. Karena pada zaman itu sekitar ya hampir 3 dekade lalu, memang yang sedang tren di Indonesia selain Liga Inggris juga Liga Italia.
1: Gitu ya. Ini kan kenapa saya kemudian mengulang lagi lagu yang saya juga masih woi kecil banget, lagu itu Close to Heaven itu di era 94 itu menarik, dan itu terulang kembali dari 3 dekade. Kan hari ini adalah 3 negara yang akan digelar ya. Ada Kanada, Meksiko sama Amerika gitu kan. Jadi ini sebuah momen yang kemudian ternyata Piala Dunia itu mendunia, bukan cuma di satu negara saja. Kita semua seluruh dunia ini menyaksikan situasi itu. Boleh tahu enggak masih di tim atau negara favorit Anda di Piala Dunia ini siapa, dan kemudian kenapa memilih itu?
2: Iya, sebenarnya yang saya favoritkan malah tidak lolos.
1: Siapa itu?
2: Gagal di kualifikasi babak akhir lawan apa, Bosnia Herzegovina. Sebenarnya saya menjagokan Italia dari dulu memang, karena Indonesia belum pernah masuk ya, saya menjagokan Italia, dan saya juga bagian dari yang mengikuti proses terjadinya 20 tahun lalu sekitar 20 tahun lalu di mana Italia bisa meraih gelar juara dunia keempat saat berhadapan dengan Prancis dengan segala macam intrik dan ya sudah kontroversinya lah.
1: Memang suka banget sama Italia ya?
2: Iya, suka memang, karena memang suka apa, gayanya. Tapi kalau untuk tahun ini saya ya kalau melihat dari sisi pelatih, karena saya menyukai pelatihnya, mungkin saya menjagokan Brazil dan Prancis juga.

0: itu selalu berkembang dinamis taktiknya. Meskipun kadang pendekatannya klasik, tapi sudah ada apa? Biasanya ada polesan-polesan yang lebih modern. Misalnya ya kan tergantung pelatih ya, ada yang bermasab 4 back, ada bermasab 3 back dia. Sekarang kan terkenal apa istilah box to box. Jadi 16 ke 16. 16 meter ke sini, 16 meter ke sana. Ini kan tergantung kalau dia pakai formasi 3 back apa tentu saja misalnya dia menggunakan center back 3 back, berarti peran box to box itu ada di wing back-nya sebenarnya. Tetapi ya memang kadang strategi yang apa bukan sih masalah saya bukan di strategi,
1: apa
0: tapi
1: masalahnya?
0: Masalah pembentukan mentalnya.
1: Mentalnya berarti?
0: Iya, karena memang dari sisi pelatih cukup masih muda dan tapi dia punya apa ya punya satu DNA juara sebenarnya karena dia ikut juga di 2006 kemarin 20 tahun yang lalu pelatihnya juga dibilang cukup keras cukup tegas cuma memang selain dari sistem juga perlu pembentukan mental dan yang tertinggal di Italia sekarang adalah regenerasinya.
1: Iya. Mungkin Anda bagian dari itu ya.
0: Iya.
1: Bagian dari teman-teman anak-anak Itali, anak-anak Itali yang tidak akan menyaksikan Piala Dunia kehadiran Itali gitu ya. Atau mungkin anak-anak Itali yang akan menyaksikan satu Piala Dunia tapi tanpa Italia, termasuk Anda sendiri.
0: Iya.
1: Iya, kan Anda mungkin fans dengan pemain-pemain dari Itali. Mungkin itu mengutip kalimat dari seorang pemain sayap Leonardo Spinazzola gitu ya. Jadi kan menyampaikan bahwa ternyata Om Sidik juga bagian dari anak-anak Italia yang akan berlinang air mata tidak menyaksikan Italia bermain, gitu ya. Oke lah, tapi kan kita masih diperkuat dengan negara-negara lain yang bisa andalkan. Tadi selain Italia apa yang Anda?
0: Ada Brazil.
1: Ada Brazil.
0: Karena memang Brazil di Piala Dunia tahun ini dia mempercayakan bagaimana strategi kepada pelatih asing. Tetapi tentu saja saya mengharapkan pelatih asing ini memberikan rasa baru, memberikan satu ciri khas dari Don Carletto adalah man management, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia. Dia tidak memang dalam sisi strategi kadang tidak seadaptif pelatih-pelatih di zaman sekarang yang sangat dinamis ininya rotasi pemainnya, tetapi dia memiliki kemampuan man management, kemampuan untuk mengendalikan bagaimana ruang ganti, bagaimana memberikan satu kepercayaan pada pemain untuk mencapai gelar yang mereka impikan mungkin sudah bertahun-tahun yang lalu.
1: Iya, berhasil kan cuma berapa? 5 trofi sudah ya?
0: Ada
1: 5 trofi ya? 5 trofi. Jadi itu yang buat Anda menjagokan Brasil itu ya?
0: Iya.
1: Atau mungkin karena ada seorang Carlo Ancelotti di situ?
0: Sebenarnya dari sisi pelatihnya sih yang saya.
1: Oh ingin. Gitu.
0: Karena track recordnya sebagai pelatih cukup mumpuni, cukup memadai, hanya saja mungkin bagaimana mengelola manajemen orang-orang dari Brazil yang memang ya kita terkenal mereka punya tradisi yang kuat, mereka punya punya aura star yang besar. Nah, saya rasa penunjukan pelatih cukup tepat meskipun ini pelatih asing tapi dia mengerti bagaimana mengkonsolidasi hal-hal seperti ini.
1: Oke, ini kan karena ada racikan baru. Komio kayaknya memang betul-betul paham tentang bola gitu ya. Berarti ini di grup C ya Brasil ya. Grup C nanti ya.
0: Iya.
1: Grup C dan ini penyerang veteran masuk enggak itu? Penyerang veteran Neymar. Ya, masuk enggak itu? Masuk di skuad itu.
0: Ya, mungkin masih saya kurang tahu apakah masuk atau tidak. Cuma memang ya eranya sudah berbeda dan Brazil sekarang tidak punya sosok sentral yang memang jadi pusat perhatian. Tidak, tapi saya rasa dengan pendekatan yang lebih kolektif mereka bisa melangkah lebih jauh sebenarnya.
1: Oke, baik. Ina, kita sudah berbicara jauh tentang bola dan ternyata Anda memang jago di bola gitu ya. Pak Ketua, apa yang kemudian bikin teman-teman di anggota Pertuni itu antusias saat momen Piala Dunia berlangsung? Kalau RRI kan juga hadir nanti, selain TVRI yang menayangkan itu, RRI juga nanti bisa didengarkan melalui RRI. Apa yang buat antusias teman-teman di Pertun untuk bisa menunggu momen Piala Dunia itu berlangsung?
0: Iya, baik. Teman-teman khususnya yang tunanetra, kadang ada yang memang memiliki

0: ketertarikan dengan sepak bola. Seperti teman-teman saya di daerah lain juga, ada di daerah Toli-Toli, ada di daerah-daerah yang di luar kota Palu, mereka sangat antusias tentang bagaimana pesta sepak bola yang akan terjadi di bulan depan sebenarnya, bulan Juni. Kemudian juga itu semacam sebuah bagaimana mereka menunjukkan identitas mereka, bahwa meskipun kondisi mereka seperti itu dengan hambatan yang mereka miliki, mereka tidak dibatasi untuk menikmati bagaimana informasi, bagaimana yang disajikan, siaran yang yang dipancarkan terkait bagaimana pertandingan sepak bola. Karena ini dari zaman dahulu sudah memang teman-teman sering mengikuti lewat siaran RRI. Ada juga RRI yang menyiarkan liga, kalau tidak salah sudah beberapa kali. Dan Piala Dunia juga, termasuk kemarin Piala Dunia tahun 2022 juga ada, selalu ada update dari RRI, sehingga memang teman-teman mereka memiliki antusias karena itu wujud eksistensi mereka sebagai manusia yang maksudnya ingin mengikuti, ingin memahami hal yang sama dengan teman-teman yang lainnya, meskipun dengan keterbatasan.
1: Tapi kan euforia itu kerasa banget ya, euforia dari Piala Dunia itu. Mas Sidik, ada cerita lucu nggak atau mungkin pengalaman menarik ketika mengadakan kegiatan nobar gitu, nonton bareng atau mungkin diskusi bola bersama teman-teman Pertuni, ada nggak yang lucu-lucu? Nah, apa sih sebenarnya?
0: Ada, sebenarnya ada. Kadang kalau misalnya ada diskusi, kalau untuk nobar kami memang belum ini karena kadang lebih di Sulawesi Tengah lebih suka langsung dari tempat tinggal masing-masing, lewat siaran RRI atau lewat live streaming. Hanya saja kalau misalnya ada cerita lucu, kadang kami bercerita soal blunder, misalnya di 2018 di final Liga Champion Loris Karius yang kalau dibilang dihipnotis sama Karim Benzema mungkin atau gimana. Yang kadang orang sampai tidak percaya lah, kok bisa masa dioper ke lawan sendiri dan lain-lain. Hal-hal seperti itu biasanya yang jadi cerita lucu ke kami, maksudnya ya kalau misalnya dia tidak lihat lawannya, barangkali ya masa lawannya di depan sendiri dia tidak fokus bahwa ada dia salah oper dan lain-lain. Hal-hal itu biasanya yang jadi ini. Mungkin kayak macam ada juga ya kayak cerita bagaimana misalnya di UCL 2012 bagaimana Chelsea melawan Bayern Munchen, bahwa yang mungkin tinggal tunggu beberapa menit untuk diakhiri, bahwa Munchen menang di kandang sendiri, mengangkat trofi di kandangnya sendiri, tapi itu semua buyar sama gara-gara aksinya Didier Drogba, dan akhirnya Munchen harus pulang dengan tangan hampa di kandang sendiri.
1: Asik, ini menarik gitu teman-teman ya. Tapi itu pasti ramai teman-teman, pada ngumpul semua.
0: Iya, kadang saya juga biasa berbaur dengan yang non disabilitas kadang kalau acara-acara seperti itu. Jadi nonton bareng misalnya kami kumpul-kumpul kadang dengan keluarga, dengan teman-teman, karena memang karena saya suka dari kecil, dan istilahnya yang seperti ini saya bukan suka karena cuma suka karakter dan lain-lain, tapi saya harus memahami prosesnya. Jadi istilah-istilahnya juga kita harus update terus. Misalnya kalau kayak ada istilah kan, saya mendengarkan misalnya dengan komentar bahasa Inggris misalnya kalau lewat nonton bareng.
1: Terus di translate gimana tuh?
0: Kan tidak, saya memahaminya prosesnya.
1: Oh gitu.
0: Memahami prosesnya. Ya kalau misalnya operan pendek itu passing, dia operan silang itu crossing, operan tarik itu cutback. Kemudian sundulan kepala itu heading, ada namanya one touch shoot yang tanpa mengontrol, dan hal-hal lain. Saya harus memahami istilah itu.
1: Oh gitu.
0: Karena untuk bisa memahami proses jalannya permainan dengan Inggris commentary
1: dari situ gitu
0: dari
1: ya.
0: Situ. Hmm. Kita harus paham istilahnya. Oh, ini apa kalau misalnya moving berarti dia apa berubah posisi dan lain-lain ya, seperti itu kira-kira.
1: Sebegitu cepatnya Anda kemudian memahami itu Mas Sidi gitu. Yeah. Kan mungkin bagi Anda selaku ketua Pertuni, teman-teman yang lain ada enggak yang kemudian Anda menyebarkan apa pengetahuan itu? Oh, ini moving, ini crossing, ini ya dan sebagainya, istilah-istilah di bola gitu.
0: Ya, yeah, ada memang teman-teman yang menyebarkan. Saya juga karena sejak kecil juga saya waktu masih ini ya masih belum total blind, masih low vision, saya pernah main.
1: Hmm. Jadi sebelum di saat ini Anda low vision awalnya.
0: Iya, awal.
1: Di usia berapa low vision, Mas?
0: Sampai sekitar umur 17.
1: 17.
0: Jadi tapi umur 15 saya sudah jarang main. Hmm. Karena cuma ini sama dengan teman-teman sekedar hobi. Hmm. Tetapi dari main itu apa yang pernah saya lihat di tayangan bisa saya ternyata bisa merasakan bahwa prosesnya seperti ini. Kalau bahkan sampai teknik-tekniknya saya masih tahu. Kalau misalnya dia ke belakang berarti pakai tumit, forcing itu pakai tepi kaki, sudutnya agak diangkat sedikit. Kalau misalnya dia crossing terus dia passing dia tidak perlu ini diputar sudut kakinya, cukup di ujung kaki saja dan di oper dan seterusnya, kira-kira seperti itu.
1: Gitu ya. Iya. Tantangan dari apa ya? Tantangan yang biasa dirasakan oleh teman-teman apa itu? Teman-teman difabel netra saat menikmati pertandingan sepak bola. Oke, kalau posisi Mas Sidik ngeh gitu. Tapi kan ada teman-teman yang berada di lokasi itu nggak ngeh ini ngomong apa ya? Apalagi bahasa Inggris kan agak repot untuk bisa mencerna dan mentranslate. Karena apa ya? Bilingual itu kan nggak secepat itu, Mas.
0: Iya, iya.
1: Kayak mana itu?
0: Ya kalau kayak begini mereka cenderung lebih mengikuti perkembangannya lewat siaran radio sebenarnya. Termasuk lewat RRI ini, jika ada update pertandingan dan lain-lain yang disiarkan oleh RRI, mereka menyaksikan lewat situ karena lebih familiar, lebih mudah dipahami. Hanya saja memang saya mengakui terkadang karena ada teman juga yang dari Jakarta yang mengatakan ada satu waktu siaran dari RRI itu dia pada endingnya dia tidak mendeskripsikan tentang apakah itu masuk atau gagal karena pas di endingnya pernah ada berhenti kayak tidak ada suara orang begitu.
1: Oke deh, berarti itu kendalanya Mas Sidik ya.
0: Iya.
1: Oke deh Mas Sidik, saya coba kasih sesuatu yang kemudian bisa menjadi shocking buat teman-teman. Ini paling Mas Sidik langsung berpikir pek mungkin, dan sekarang itu mungkin sudah nggak ada. Baik, saudara-saudara, kami akan melaporkan langsung dari siaran Pandangan Mata di lapangan hijau. Nampak Robi Darwis sekarang sedang menguasai bola. Berikan saja kepada Yudi Guntara. Yudi Guntara lagi sodorkan kepada Robi Darwis. Robi Darwis sodorkan lagi kepada Yudi Guntara dan sudah masuk ke jantung pertahanan dan itu komentator ya di RRI. Anda pernah dengar itu nggak?
0: Iya pernah.
1: Dan bagaimana komentar Anda tentang pertandingan itu yang dikomentari oleh seorang komentator di RRI yang sekarang itu nggak ada lagi?
0: Iya, yang seperti sekarang yang ya mungkin tidak ada lagi karena sebenarnya itu satu nilai plus bahwa dia bisa mendeskripsikan euforia yang terjadi di sana itu seperti apa. Kondisi maksudnya kondisi real bahwa orang sedang build up serangan dan lain-lain, lalu tokoh-tokoh yang berperan ini siapa saja, kemudian bagaimana proses itu terjadi meskipun ya kadang ada kayak macam ya kegagalan dan lain-lain. Jika terdeskripsikan dengan jelas, misalnya contoh sederhana misalnya ya begitu sudah sampai di kotak penalti tendangannya ternyata melenceng
1: dan tuh wow.
0: Iya, misalnya ya sayang sekali sudah dengan proses yang cukup panjang ya mereka bisa menjelaskan bahwa tendangannya memang dieksekusinya ternyata tidak menemui sasaran dan lain-lain, itu sangat membantu bagi teman-teman disabilitas netra pada umumnya.
1: Gitu ya. Berarti RRI sangat membantu banget ya ketika mendengarkan itu ya.
0: Iya.
1: Tapi kan sekarang komentator bola di RRI sudah jarang gitu. RRI hanya menyiarkan lagi gitu ya. Harapan Anda untuk tentang RRI kepada reporter bola ada nggak?
0: Iya.
1: Harus ada lagi nggak itu?
0: Sebenarnya harus ada.
1: Siapa yang kira-kira yang penyiar yang bisa layak tuh?
0: Ini saya kurang begitu tahu. Cuma memang harus ada yang seperti itu, deskripsi yang lebih jelas bahwa sehingga kita bisa menikmati nuansa pertandingan bahwa memang situasinya segitu, setegang itu, semenegangkan itu, banyak yang terjadi di dalam dan kita tahu apa sebenarnya.
1: Bener. Ini kan mentransfer sesuatu dari visual ke audio itu kan berat ya.
0: Iya.
1: Menggambarkan dan kemudian menghantarkan dalam bentuk suara audio itu kan repot loh. Iya kan. Kalau mungkin televisi itu ya tidak menggampangnya, tapi kan hanya mengantarkan saja ini pemain ini ke sini, posisi penyerang dan sebagainya. Tapi kan radio itu agak berat sih om. Iya kan.
0: Iya.
1: Kayak tadi kan posisinya. Dari sini ke sini agak berat ya.
0: Iya.
1: Jadi harapan teman-teman Pertuni juga mungkin bisa lagi ada reporter bola kayak gitu ya.
0: Iya.
1: Oke lah. Jadi Mas Sidik, kegiatan hari-hari apa yang paling tidak bisa mempererat silaturahmi lah antara teman-teman anggota komunitas di Pertuni sendiri apa ya sampai hari ini ya?
0: Kadang kami ya memang kadang mengadakan pertemuan dan apa. Misalnya kegiatan-kegiatan, misalnya kalau ada ada yang mau dikerjakan, ada program-program yang akan dilakukan dan lain-lain. Terkait yang seperti ini memang belum kami lakukan. Tetapi ini mungkin bisa kita ini kan mulai dari mungkin menghadirkan misalnya kalau di RRI sini mau adakan misalnya live streaming, mau mendengarkan bersama, kita bisa menghadirkan representasi penyandang disabilitas netra untuk secara langsung bisa terlibat, atau mungkin jika ada preview pertandingan atau lain-lain bisa melibatkan interaksi penyandang disabilitas netra untuk memberikan komentar dan lain-lain.
1: Nah, itu
0: sangat terbuka.
1: Keren-keren itu ya. Oke deh, sekarang kalau Mas Sidik sudah memulai hal itu, respon masyarakat terhadap keterlibatan teman-teman itu kayak mana Mas? Keterlibatan teman-teman komunitas difabel netra di kegiatan olahraga misalnya, atau juga mungkin hiburan publik seperti Piala Dunia kali ini. Kan RRI hari ini sudah memulai. Kalau di luar seperti mana Mas keterlibatan komunitas itu?
0: Kalau misalnya seperti keterlibatan sekarang memang belum terorganisir hal seperti ini, karena kadang kendala dari jarak, transportasi dan lain-lain juga, misalnya masalah waktu misalnya kalau misalnya kita mau bikin nobar atau misalnya mau mendengarkan siaran bersama, karena untuk mengumpulkan orang di bagaimana perbedaan waktu antara di sini dan di Brasil ya, atau di Amerika
1: atau Kanada
0: atau di Meksiko, itu yang kadang jadi kendala. Tetapi kami selalu membuka misalnya di sosial media untuk peluang-peluang diskusi-diskusi, karena rata-rata penyandang disabilitas netra itu untuk yang sudah mengendal Android, mereka kadang-kadang punya sosial media. Mereka kadang punya TikTok, punya WA dan lain-lain. Itu bisa dibuka ruang komunikasi seperti itu. Baru ini yang kita sedang jalankan. Jadi misalnya ada kayak teman-teman yang biasanya bikin video di aplikasi misalnya kayak TikTok begitu atau di YouTube, kita biasa nonton dan berikan komentar dan lain-lain terkait pembahasan tentang sepak bola seperti ini. Jika kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki hobi yang sama.
1: Oke. Jadi keterbatasan itu hanya sebatas dalam visual saja sebenarnya di teman-teman Pertuni, tapi hal yang lain mereka kadang melebihi ya. Termasuk Anda sendiri loh. Anda lebih jago daripada saya tentang bola gitu. Apalagi Mas Anjas gitu kan, Komio lebih jago ini, Mas Sidik. Mas Sidik, kalau kita berbicara tentang hari ini adalah ruang disabilitas dan juga inklusi. Inklusi itu kan kalau secara umum gambaran saya sih adalah pendekatan atau sikap untuk bisa memastikan setiap orang itu tidak ada memandang latar belakang, baik kondisi fisik, kemampuan, hak akses dan sebagainya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan inklusi, harapan dari teman-teman Pertuni seperti apa ini, Mas Sidik, dalam artian kolaborasi dengan pemerintah, media termasuk kami RRI atau juga komunitas olahraga untuk bisa menciptakan ruang yang benar-benar inklusi sendiri, Mas?
0: Ya, untuk menciptakan ruang inklusi, ya memang inklusi itu lebih ke pendekatan sebenarnya. Dan prosesnya memang kadang panjang. Ya saya tahu banyak konteks-konteks yang dimiliki, banyak pemahaman yang dimiliki yang berbeda-beda, bahkan ada yang maksudnya ya karena sistemnya yang kadang yang agak sulit mau mendukung hal-hal seperti itu. Karena biasanya misalnya contoh sederhana, kita penyediaan akses, misalnya penyediaan akses itu panjang karena ada proses diskusi, ada proses validasi dan lain-lain. Itu kalau orang tidak mau repot dan tidak mau capek, mana mau ngurus yang kayak begitu misalnya.
1: Bener ya, bener. Iya, itu real itu.
0: Itu real. Misalnya ada misalnya kita kasih video terus ada deskripsinya. Itu bikin deskripsi itu kan tidak gampang untuk mendeskripsikan bahwa sedang melakukan apa, misalnya orang sedang memasak apa, dia menaruh apa, mencampurkan ini dengan ini dan seterusnya. Itu kan tidak gampang. Tetapi saya merasa ya itu semua bisa dipotong sebenarnya, proses-proses seperti itu bisa di cut dengan adanya kolaborasi. Adanya kerjasama dari semua pihak dan adanya keinginan untuk mengesampingkan ego-ego sektoral, ego-ego personal yang kadang jadinya meskipun itu kelihatannya misalnya kayak saya analogikan seperti kereta api. Mungkin yang kelihatan lokomotifnya, tapi sebenarnya yang kuat itu support sistemnya, karena di belakang itu ada bahan bakarnya. Jadi kadang dengan ego sektoral, ego personal, kadang semuanya mau jadi lokomotif. Padahal potensinya kita jadi support, jadi bahan bakar. Bukan jadi hal-hal seperti itu yang kadang memang perlu kita diskusikan kadang lebih jauh, perlu kita pertimbangkan bagaimana rencana strateginya supaya ini bukan cuma dikatakan melibatkan banyak orang, melibatkan semua pihak di atas kertas, tapi betul-betul melibatkan semua pihak dalam kenyataan bahwa semua yang terlibat juga merasakan bahwa mereka berperan di situ.
1: Kalau dengan kondisi saat ini, Mas Sidik, seberapa besar sih peran dari pemerintah daerah itu kemudian benar-benar berpihak ke teman-teman Pertuni? Pertuni dulu deh, Pertuni Sultan saat ini.
0: Ya kalau sebenarnya pemerintah daerah sudah mulai terbuka dengan bagaimana komunikasi, bagaimana kolaborasi dan lain-lain. Cuma memang kadang kita harus juga dari internal, dari penyandang disabilitas netranya, untuk bagaimana mau upgrade diri sendiri, terus terutama misalnya melalui dunia pendidikan ataupun pekerjaan dan lain-lain. Juga perlu peran pemerintah itu, kita kadang memang harus berdarah-darah untuk itu. Dengan prosesnya yang kadang panjang, misalnya kita mau menyiapkan ini saja, Hari Disabilitas Internasional saja, Pertuni mau terlibat juga, tetapi itu kan prosesnya cukup panjang, kadang sampai berbulan-bulan, kadang diskusinya bisa sampai ya berjilid-jilid. Tapi ya, ya itu memang proses. Dan kalau kita misalnya apa mau ini ya, mau menampilkan, mau menunjukkan bahwa penyandang disabilitas itu punya kelas, punya bargaining position di hadapan pemerintah, ya memang mau tidak mau kita harus ini, harus upgrade kemampuan kita. Dan kita tidak bisa menutup diri bahwa saya hanya mau ingin dimengerti, tapi tidak memberikan pengertian kepada orang lain bagaimana kita harus bisa dimengerti.
1: Oke, Mas Sidik, kalau ketika Anda menyebutkan tadi adalah bargain positioning itu yang Anda sampaikan tadi, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pertuni? Paling tidak kontribusi itu ada berapa sekian persen ke pemerintah daerah dalam bentuk mungkin performnya apa gitu ya, kemudian atau mungkin Anda selaku ketua di Pertuni melakukan personal branding ke teman-teman Anda, anggota?
0: Ya, kalau saya lebih pertama memang kalau peluang-peluang untuk ditampilkan teman-teman ada untuk misalnya kreativitasnya dari sini dan lain-lain. Tetapi saya secara internal membangun ini personal branding ke teman-teman bahwa okay, saya tahu pekerjaan kalian mungkin di sektor non formal dan lain-lain, tapi saat kalian ingin menunjukkan kelas kalian bahwa kita bisa naik kelas kok, sama seperti kayak kejadian waktu tahun lalu kami mengadakan live musik di Grand Mall Palu untuk kegiatan Hari Disabilitas.
1: Itu yang menginisiasi siapa? Ya, teman-teman dari Pertuni?
0: Dari teman-teman Pertuni, dari termasuk saya juga bicara ke manajemen dan lain-lain. Mereka memberikan apa ya, memberikan ruang mengakomodasi hal-hal tersebut, cuma memang kita harus menyiapkan hal-hal lain, misalnya alat musiknya dan mereka menyediakan sound systemnya dan apa ya tempat untuk memasang background untuk spanduk dan panggung lain-lain, mereka menyediakan. Dan ya memang itu tidak apa, kita mau tidak mau harus ada finansial yang keluar untuk itu, karena ya namanya mereka juga namanya usaha, tapi mereka sudah memberikan kompensasi untuk masalah harga dan lain-lain. Kemudian kami menampilkan teman-teman penyandang disabilitas netra yang kemungkinan sebagian pekerjaannya malah ini, mereka jadi pemain musik jalanan. Cuma saya bilang apa, ini bukan kelas hajatan ya, ini kelas perform. Jadi saya sebagai ketua, saya juga apa berperan sebagai MC. Saya bilang sejak awal kita tampilkan bahwa ini kelas perform. Jadi jangan malu-malu lagi seperti orang di hajatan. Kita tidak.
1: Kelasnya beda gitu ya.
0: Kelasnya beda ini. Okay. Kita ajak teman-teman naik kelas. Bukan kelas-kelas kita maksudnya main di jalanan atau
1: ini lebih high ini, lebih high.
0: Atau kelas-kelas kita nyanyi di hajatan ini tidak. Ini harus dipersiapkan, ada proses latihan dan lain-lain dan itu ya memang memberikan apa brand kepada teman-teman bahwa ya ternyata kita bisa ditampil di panggung seperti itu. Kira-kira jadi ya memang itu proses-proses yang kami lakukan.
1: Tapi kalau dari sudut pandang teman-teman dari Pertuni sendiri, kontribusi itu ada sampai hari ini dari pemerintah daerah untuk memberikan ruang atau space kepada teman-teman Pertuni ya? Ada. Walaupun belum sepenuhnya gitu.
0: Iya, kalau secara organisasi mungkin tidak banyak, tapi secara individu bagi apa penyandang disabilitas netra, mereka sudah mulai memberikan ruang, memberikan space. Misalnya ada teman yang apa ya, maksudnya setelah live music seperti kemarin itu mereka berusaha, mungkin ada agenda mungkin seminggu apa dua minggu sekali atau seminggu sekali mereka bisa melobi ke pihak kafe misalnya. Jadi mereka manggungnya di misalnya di tempat-tempat yang lebih apa ya, lebih worth it lah untuk apa penampilan musik.
1: Lebih worth it tapi lebih inklusif gitu ya, jadinya ya. Oke. Dua terakhir deh. Ini di Pertuni ada berapa sih anggotanya, Mas Sidik?
0: Kalau yang aktif ya ada sekitar mungkin sekitar 50-an.
1: Ya, sesulteng itu.
0: Ya, sesulteng. Karena kita kadang terkendala jarak dan ini untuk pembentukan pengurus-pengurus misalnya dan untuk mengumpulkan orang tidak semudah itu karena kendalanya yang netral itu kadang transportasi.
1: Iya. Bisa mengupdate informasi mereka? Kan ini sesulteng ini mengupdate informasi apakah ada grup dibuat di ya, WhatsApp
0: group. Kami buat WhatsApp group.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga kalau misalnya ada hal-hal seperti ini, saya biasanya membagikan live streamingnya setelah acara, sehingga mereka juga update informasinya bahwa kita sudah berkolaborasi sejauh ini. Meskipun memang teman-teman di daerah mungkin yang kayak apa ya, di jauh-jauh posisinya mungkin kayak di seperti misalnya di Buol atau di Toli-Toli ataupun di mana misalnya di Banggai Kepulauan, maksudnya secara langsung tidak berinteraksi seperti ini, tapi saya harapkan ini bukan jadi sesuatu yang merusak teman-teman, tapi bisa memberikan motivasi bagi teman-teman bahwa penyandang disabilitas netra itu diakomodir oleh RRI untuk memberikan satu tanggapan, sebuah statement di di publik, kira-kira seperti itu.
1: Iya, nanti teman-teman bisa karena keterbatasan visual, tapi bisa mendengarkan kembali melalui YouTube RRI Palu di hari ini ya, Mas Anjas, gitu ya, YouTube RRI Palu. Jadi teman-teman nanti bisa, Mas Sidik mungkin bisa ngirimkan dan untuk bisa mendengarkan bersama. Kami juga kasih ruang buat teman-teman nanti kalau ingin menanggapi terkait dengan Piala Dunia, boleh. Nanti kan ada line telepon juga Mas Sidik di 0811 450 3908. Jadi teman-teman yang tergabung dalam Pertuni di seluruh Sulawesi Tengah bisa memberikan komentar. Kan saya dengar jago-jago semua yang teman-teman di Pertuni ya. Ini karena yang kasih virus Mas Sidik ini selaku ketua ini. Oke deh, yang terakhir ini Mas Sidik, harapannya selaku ketua ingin merasakan euforia atau atmosfer seperti apa suasana Piala Dunia tahun 2026 ini, yang apa ya, dalam artian benar-benar inklusif lah di wilayah Kota Palu lah misalnya.
0: Silakan, Mas. Untuk masalah untuk bagaimana merasakan bahwa saya ingin semua pihak yang terlibat dalam melakukan apa, menayangkan Piala Dunia dan lain-lain memiliki apa, kesadaran yang sama bahwa Piala Dunia ini bukan cuma dinikmati oleh segelintir orang, tapi ini adalah satu tayangan, satu hal yang disiarkan, dipancarluaskan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat secara global, bahwa kami tidak ingin juga tertinggal dalam hal informasi. Kami juga ingin tetap berkontribusi, misalnya untuk ada hal-hal yang berhubungan dengan tayangan Piala Dunia ini. Kami juga meminta bagaimana semua bisa diakomodasi, bisa memberikan ruang yang cukup, misalnya juga melalui media penyiaran publik seperti RRI ini. Kami sudah bersyukur, berterima kasih bahwa akan menyiarkan bagaimana pesta sepak bola Piala Dunia. Saya yakin ini baru awal, baru awal kerja sama kita,
1: ya,
0: baru
1: amin,
0: awal
1: amin.
0: Kita bertemu membahas soal ini. Saya masih membuka peluang secara pribadi maupun ini secara sebagai pengurus organisasi untuk peluang untuk menghadirkan kami lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya, event-event yang sedang berjalan, bagaimana proses Piala Dunia, mungkin bisa menghadirkan kami sebagai bukan pengamat ya, tapi penikmat sepak bola, okay. Ataupun bisa memberikan komentar ataupun bisa menularkan semangat positif dari euforia Piala Dunia 2026 ini kepada masyarakat-masyarakat yang lain, bahwa dengan keterbatasan kami juga bisa menikmati Piala Dunia, kami bisa menyebar luaskan informasi, kami bahkan bisa memberikan satu sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana pertandingan sepak bola itu dari sudut pandang penyandang disabilitas netra.
1: Makanya dengar RRI terus ya Mas ya. Oke, Mas Sidik, terima kasih. Salam buat teman-teman di Pertuni Sulteng ya. Tetap semangat untuk terus dapat merasakan euforia Piala Dunia 2026 dari tiga negara. Saya penuhi janji untuk hari ini. Kita akan merasakan sedikit euforia dari Stadion Soccer City Johannesburg, Afrika Selatan di 2010. Kita ingin menikmati kembali This Time Tour for Africa atau mungkin S2S Afrika hari ini. Anda ternyata adalah penikmat pengagum dari seorang Shakira waka-waka hari ini, dan saya akan tunaikan untuk hari ini. Sekali lagi spesial buat teman-teman di Pertuni Sulteng. Terima kasih Mas.

0: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, amor.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
1: Menjanjikan kemenangan.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
3: Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o negócio é bom.
2: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh makna.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Oh yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dari arena balap MotoGP, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that one, 38.831.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
4: I'm feeling quite good.
3: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh, karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik, karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabau Sirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaluri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabau Sirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Soal tanah air dimanapun Anda berada pada...
2: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka

0: seimbang. Rotan FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
1: Pada pertandingan ini,

0: digapain hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
2: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman emang Proton hari ini lebih baik dan

Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan GGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaran VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi bakal mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jam ini.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti Anda

pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar, Anda sudah mendengarkan program Masa Tua RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi siang ini di program Pasti Anda Suka Tebang Lama. Akhir pekan hari ini 16 Mei 2026. Tim Palu siang ini saya Joko Nurce Sujari bersama teknik studio ada Bung Juan Jordan akan menemani Anda hingga jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi kita sudah mengawali dengan sebuah lagu dari Sujarwoto Sumarsono. Itu dia nama asli dari Gomblo. Lagunya bagus-bagus, karyanya ikonik, nuansanya nasionalis. Ingat lagunya ketika bulan Agustus pasti sering diputar adalah Kebiar-Kebiar. Oke, kita sudah di menit 46 dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami undang Anda untuk bersama di 0811-4560-3908 untuk siang ini. Selamat siang, RRI Palu.
1: Siang, Joko.
0: Siang, Ajus. Sehat hari ini?
1: Sehat.
0: Amin, amin. Kong, apa yang mau dengar?
1: Pramosen,
0: jujur. Ale penyanyi Pramoses. Oh, Pramoses, tak kira lagi ketuk Pramosen. Ini dah pada ya Pramosen, tengah hari tua ketuk.
1: Umak dengar, umak nikah pista, umak.
0: Sudah dapat dengar. Itu dulu dah dengar sini, apa dia dulu? Prambosin, Prambosin. Apa kata dia pejul lagi? Apa kata dia pejul?
1: Jujur, no.
0: Cucur. Cucur, Kang. Oke, sahabat terbicara pejul. Cucur.
1: Umat ter, umat nikah pisah, umat.
0: Aduh, ada kanya anak ini leh. Prambosis.
1: Tetap sehat, wilayah anak sana, tetap semangat.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Diberkati Tuhan selalu.
0: Amin.
1: Kesehatan yang baik. Hmm.
0: Terima kasih Jusio.
1: Siang baik.
0: Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk hari ini di program Pasti Anda Suka Tebang Lama. Mau cari dulu Jusio di pinggir dulu. Bram. Oh, bukan Bram Moses katuk Bram Mursas. Jadi dapat dengar di Bram Bosin. Oke, dan di 0811-4560-3908 kita lanjutkan lagi. Nanti ada Bram Mursas dengan judulnya adalah Jujur. Kita sampai beberapa hari ke depan belum bisa tayangan TikTok ya. Jadi Anda boleh bergabung bersama kami saja di 0811-4560-3908 hari ini untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Siang, RRI Palu.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang. Iya, dengan siapa, Pak?
2: Dengan Pak Nyoman.
0: Oh, Pak Nyoman di Ramba. Sehat selalu, Pak Nyoman hari ini, Pak.
2: Sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke deh, Pak Nyoman mau dengar lagu apa di hari Sabtu nih, Pak?
2: Ini ada Niati, judulnya Aku Ini Punya Siapa.
0: Terus siapa yang punya, Pak? Aku Ini Punya Siapa. Oke deh, nanti saya putarkan lagunya, Pak ya. Oke, oke, salam buat keluarga, kasih, Pak ya. Sama-sama, terima kasih Pak Nyoman, sehat selalu. Hari ini lagu dari Nia dan Niati, Aku Ini Punya Siapa, Pak ya. Coba deh nanti saya cari dulu lagunya, semoga bisa ketemu siang ini. Satu lagi, siang RRI Palu.
2: Siang RRI Palu.
0: Siang Om Arnold. Oke deh.
2: Iya begitu. Salam sehat ya.
0: Jadi ada apa ini? So abis makan siang.
2: Ada menyapu.
0: Oh, ada menyapu deh, menyapa.
2: Bersih kamar, ada bamas anak.
0: Aduh, kasihan.
2: Jadi sendiri.
0: Oh, begitu, Kang. Betul. Jadi RRI ada di taman nih, jadi teman.
2: Iya,
0: teman. Betul-betul ikat tuh, betul Om, betul.
2: Daripada hidup berdua di dinding itu bertolinya.
0: Ah, begitu. Ah, bau umpan Pak Dok, bau umpan Pak Dokter lagi, bau umpan Pak Dokter Safri kalau begini ini.
2: Ya aduh. Ada kopi dia, ada anu dia meresapi pisang rebusnya itu.
0: Oh, begitu. Oh iya, nanti kapan-kapan terapi makan pisang rebus yuk Pak, Pak Dokter Petampai.
2: Pak Dokter Safri yang bagi saya sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Iya, dengar lu apa ketuk Pak Arnold?
2: Tiada maaf bagimu.
0: Siapa pilih lagu itu, Kang?
2: Sama Yunisara.
0: Tiada maaf bagimu ya. Oke deh.
2: Oke.
0: Terima kasih Pak Nol. Siang kembali. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk hari ini Pak Nol ya. Kita langsung dengarkan tiga lagu untuk hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama.

0: akan lanjutkan kembali untuk program Pasti Ada Suka Tebang Lama siang ini di 0811 456 03 908. Selamat siang Pastela. Halo, selamat siang. Selamat siang Pastela. Halo.
1: Halo.
0: Halo Mas Warli katu Pak. Deng siapa Pak?
1: Ada suara Mas Depok.
0: Ada lagi katu ini Pak. Baru masuk. Deng siapa nih Pak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ah, jadi berimba kerai betul kah?
1: Iya.
0: Berimba kerai boleh. Nambil lo.
1: Berimba belo.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Adoli.
0: Oh, naduli ya. Jadi dari nuah betul kah? Dari nuah apa?
1: Nuah nu. Kalau bisa Niki Astri ya.
0: Ya. Yang mana itu?
1: Kalau bukan kau, coba Mas cukup pilihkan dulu Om Suwan ini.
0: Kalau bukan kau berarti Iko. Kalau bukan kau berarti Iko. Niki Astri ya. Niki Astri ya dengan kau. Atau?
1: Iya kan. Misteri cinta sebenarnya.
0: Wah.
1: Tapi nanti Mas Joko.
0: Kalau saya yang lebih bagus itu memang misteri cinta. Misteri cinta itu enggak kayak itu. Jadi
1: banyak. Ya, anak muda. Oke, mau.
0: salam buat Tante Om. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah mendengarkan Era Rival untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Era Rivalu. Salam buat keluarga di Kawatuna dan sekitarnya. Aduh, bikin terus oleh kata tadi yang masuk antara bagus buat telepon. Oke, nanti lagunya dari Nastiti. Oke, dari Niki Astria, judulnya adalah Misteri Cinta. Lagunya bagus sekali ini. Di 0811 456 03 908. Oke, halo siang RRI. Halo siang. Pas suara lagi ketuknya di suara. Oke, nanti kita akan dengarkan sekali lagi lagunya dari Nastiti Karya Dewi. Itu nama asli dari itu ketuk sama di penama Niki Astria. Halo siang RRI.
2: Halo, selamat siang.
0: Siang dang. Kayak di situ ada pipa panas jus, panas lagi ketuk situ.
2: Panas ini lagi gara-gara.
0: Oh, duduk kita lili sama di sini pe fugado dalam ruangan.
2: Orang ini panas.
0: Jadi apa lagi ketuk di pipa beda? Apa lagi ketuk di pipa beda? Apa di pipa beda? Apa di pipa beda?
2: Di pipa beda di situ dingin, sini panas.
0: Siapa lagi ketuk bilang di sini sama kurang lebih lagi fugado lagi ketuk sini mau? Apa lagi ketuk?
2: Oh, kalau sekarang
0: sementara apa? Baca
2: jabu rumpu ini di
0: bawah. Oh, begitu. Baca jabu atau buat kasih bersih? Bacuci.
2: Baca jabu rumpu. Itu sama aja itu, lo kan kasih bersih.
0: Oh, begitu. Kata biasa kan orang bilang ada bacuci rumpu. Kok pakai air apa lagi kata bacuci?
2: Yo,
0: kan orang di sini
2: masih di
0: sini pakai air. Oh, begitu.
2: Mau cuci, mau cuci rumpu. Betul, lihat tuh. Kan aku sana betul ada
0: sementara masih di rumpu ini. Kong, so habis makan lihat tuh ini, so habis makan.
2: Kuriki ada nih ke susulan lagi. Kedua lagi ada bang. Ada masih dosis. Ada makan aku tuh semangga di kecil.
0: Oh, begitu. Sudah pi waras lihat ini. Kong, ajus, dia pelagu apa? Kaki putus. Apa dia pelagu?
2: Itu nasarang lagu lah. Kita semua boleh di sini.
0: Kasihan.
2: Kayak lagu,
0: soal
2: gitu
0: bakal
2: orang
0: tua,
2: cuma bilang kasihan.
0: Kok apa lagi tuh? Apa gitu dipilih lagu dong?
2: Apa lah ini dipilih lagu?
0: Menyanyi juga tuh, menyanyi juga tuh supaya kita tahu. Apa?
2: Kuskus yo ayah.
0: Kuskus?
2: Kuskus.
0: Oh, kus plus. Kasih kuat kelihat jus baku kulit itu perlu. Oh, tadi ada kuskus, tadi lagi dipilih yang pertama.
2: Bagaimana pelagu
0: bilang kuskus?
2: Jadi kita
0: itu dibalas. Pertama lihat tuh tadi itu Ajus yang di Laswani di pelagu penyanyi Prambosin. Mana Prambosin namanya? Ternyata Bramorsas. Ini sembarang bilang lihat tuh. Apa lihat tuh kuskus apa Ajus lebih judul? Apa lihat tuh lebih judul?
2: Itu ayah ada bilang tadi.
0: Oh ayah kata Kang, kita lihat ke stand-stand bagian so. Ini dia nu. Oke, sabar terputar nih. Oke Ajus, makasih Ajus, sehat-sehat terus, sehat-sehat nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan jasmu Charlie ini. Siapa beliin jas ini? Kong ucar lu lagunya Kus Plus. Terakhir lagi Kusmin. Kusmin so pensiun lagi Kusmin. Halo siang RRI.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh dengan
3: Bu Ani Untap Tondo.
0: Untap Tondo Ibu Ani, mau dengar lagu apa Ibu? Iya. Kangli Putus.
3: Lagunya Nokus.
0: Nokus.
3: Dicari.
0: Tadi Lekus Plus, ini Nokus.
3: Iya, ini Nokus. Dicari.
0: Dicari, tunggu cari. Adel kenyanda itu lagu Ibu. Dicari, dicari ya.
3: Itu ada.
0: Kalau nyanda ada itu Nokus, kita pe ini lagi tidak bagus tu ini nih Ibu. Karena ada Anjas tidak bagus. Boleh kita ganti dari Nokus dengan yang lain.
3: Begitu lagunya Anu Jordan. Stinky.
0: Yang mana?
3: Cinta Suci.
0: Cinta boleh? Suci. Oh, boleh sekali ketuk. Nanti oh, Ibu tunggu nih. Salam buat keluarga Ibu di Tondo eh. Di mana ya, ketuk Huntap Tondo nih? Sama-sama iya. Sehat selalu Ibu. Iya. Yo, waalaikumsalam iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk hari ini. Boleh ketuk satu daripada bikin terus ulin. Halo, siang RRI.
4: Halo, siang.
0: Siang, dengan siapa lah Ibu?
4: Dari Tondo.
0: Siapa lagi ketuk di penama? Duduk Ibu Febe dang. Aduh, sulu paling katuk tengah hari begini Ibu, sutang tengah hari tanggal tua. Aduh, belum le makan. Aduh, jadi begitu nih Ibu. Apa paling katuk? Siapa? Siapa pilih lagu Ibu? Apa dia judul? Oh, cincin kenangan. Kenapa cincin Ibu? So hilang le atau ada gade? Nyanda. Ini boleh kata cincin kenangan harus dah simpang tuh supaya jadi kenangan tuh betul-betul. Oke, sahabat dari pelagu Ibu ya, tunggu Joni. Oke, sama-sama siang baik Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk hari ini. Dan kita gaskan untuk hari ini. Lagu ini dipilih oleh papanya Melia. DP judul Nicky Astria. DP judul, itu dia penyanyi gitu. DP judul Misteri Cinta. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu. Kita akan sama-sama sampai di jam 2 siang nanti.

0: Ada pasti terus mendengarkan program Masa Satu RRI Palu untuk hari ini. Ada yang apa ya, yang benar-benar tidak bisa pergi. Ya, salah satunya adalah kenangan yang sering datang diam-diam lewat lagu lama. Apalagi saat mendengar lagu lama di Indonesia era 80-an, musiknya itu kan sederhana. Musiknya sederhana, liriknya benar-benar jujur. Jadi di setiap nadanya itu seperti membawa kita pulang ke masa-masa yang pernah begitu hangat. Kadang-kadang kan satu lagu itu bisa mengingatkan kita pada seseorang. Ketika saya putar lagu tadi ini yang barusan lewat dari Nur Afni Octavia dengan Cincin Kenangan, tiba-tiba ingat seseorang. Seseorang yang dulu pernah, mungkin pernah ya, pernah hadir mengisi hari-hari Anda. Bahkan ada cerita yang sampai saat ini masih tersimpan rapi di hati Anda. Entah itu mungkin teman seperjalanan, sahabat, atau mungkin seseorang yang pernah begitu spesial. Begitu Om Isman ya, yang ada di Laswani. Okelah, di 0811 456 0398, kita lanjutkan kembali untuk program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Tadi ada lagu-lagu yang berada di era 80-an sampai 90-an sudah kita dengarkan untuk hari ini. Dan tanpa terasa sampai 32 menit hari ini dari jam 1 siang. Palu dan sekitarnya hari ini tenang-tenang saja cuacanya. Tidak seperti 2 sampai 3 pekan yang lalu, betul-betul panas banget lah Palu dan sekitarnya. Hari ini agak baguslah cuacanya, mendung dan bisalah mengantarkan suasana lagu-lagu lama ini menjadi teman terbaik untuk suasana istirahat Anda. Oke, saya sapa lagi untuk di hari ini di 0811 456 0398. Selamat siang RRI Palu. Halo. Halo RRI, selamat siang. Halo, selamat siang RRI. Pas suara leka tuk yang om tanta dang. Halo, siang. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Ini ketua ada pisuara, ding, siapa om?
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa bapak?
1: Dengan Ali di Taipa.
0: Pak Ali di Taipa. Oke deh, Pak Ali, jadi iya. Mau dengar lagu apa komio?
1: Panbers.
0: Panbers, yang mana itu Panbers?
1: Pilu.
0: Hah? Ngilu.
1: Pilu.
0: Oh pilu.
1: Iya.
0: Pikir komio iya. Bilang ngilu. Oke lah, saya bantar ya. Saya kira kau bilang tadi ngilu atau milu. Oke lah, terima kasih Pak Ali ya. Sehat selalu Pak Ali juga. Salam buat keluarga, terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu hari ini di program Pasti Anda Suka Tembang Lama. Lagunya dari Panbers. Yang dipilih adalah judulnya Pilu hari ini ya. Jadi Panbers ini singkatan dari Panjaitan Bersaudara, grup musik legendaris Indonesia asal dari Surabaya. Panjaitan kok Surabaya mas? Lu lawang dari sana memang, tapi tahun 69 kita lihat belum ada. Apalagi tahun 70 kita lebih soalnya belum ada. Lagu-lagunya ada lagu-lagu pop, rock, ballad, itu ya populer di era itu ya. Vokalisnya kan kalau para orang tua kita pasti tahu lah, Benny Panjaitan, ada Hans Panjaitan, Doan Panjaitan, dan Asido Panjaitan. Nah itu semuanya satu keluarga yang karena memang ayah mereka itu adalah pemain biola dan kemudian merintislah karir. Manggunglah di berbagai tempat, acara sekolah, pesta, dan seterusnya lah. Jadi album pertama mereka itu bertajuk Volume 1, naungannya dari teman-teman di Mesra Record. Nah, teman-teman dan juga pendengar pasti tahu judulnya pasti ada Air Cinta, Terlambatlah Sudah, Gereja Tua, Cinta Pertama, dan seterusnya lah. Kalau aku ngomong begitu terus capek pula aku lah. Halo siang RRI Palu. Halo,
2: halo
0: siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa mbak?
2: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Kung tofur kamari, kan ada buat telepon di Palu. Ada sehat kamari di Maya? Ada sehat kamari nung? Ada sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Somagang siang le. Sudah le ke tukang. Somo jam 2 le ke tu ini kok belum makan siang. Kong.
2: Mampus ya kalau belum makan jam begini, Kak.
0: Ih, ada le ke tu memang belum makan jam begini kalau orang ada kerja?
2: Oh iya, Kang.
0: Beda ke tu orangnya ada. Betul kan? Bukan hanya nak kerja, maksudnya orang cuma dah bahaga-haga dinding terus, oh magang. Dapat lebih tas untung sedikit magang, dapat tas untung sedikit ciki.
2: Masa ada bagi
0: Adli ketua orang begitu tuh.
2: Makang itu dia kok ada
0: waktu. Ih, ada orang yang gak kenal waktu le ketu. Tas untung tadi kok ada dengar piring tersinggung.
2: Apa le Kang bagitu?
0: Kita nin tahu. Maya mau dengar lagu apa le ketu Mai?
2: Ini jadang ini pe lagu.
0: Siapa le ketu?
2: Kopi Merkuri Kang.
0: Apa lebih judul?
2: Antara Jakarta dan Penang.
0: Oh, begitu. Kenapa dia pilih lagu itu? Pernah le ketu pi Malaysia?
2: Nggak ada cuma lagu kan.
0: Oh, tak kira ketuk pernah pisana. Oh, suka mau dengar ketuk Kang. Oke, antara Jakarta dan Penang. Berarti lagu ini lu punya cerita ketuk Kang dengan siapa le ketuk dulu? Iyo. Oh, nyanda. Cuma suka dengar ketuk.
2: Baru kom itu terus tu lagu dah.
0: Nyai, ini orang ketuk suka.
2: Nanti penyiar tuh yang apa? Yang bosan.
0: Iyo, Mar.
2: Terus tu lagu kalau orang nyanda.
0: Oke lah ketuk. Tunggu juga ketuk dia bisa bantar Maya. Salam for keluarga nih, sehat-sehat terus.
2: Oke Pak.
0: Iyo. Iyo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ketuk Maya dang tu di Gorontalo. No kung tover li ketuk. Tapi sehat-sehat selalu nih. Oke, selamat siang dari Palu. Halo, siang. Halo.
3: Pastilah selamat siang.
0: Siang dengan?
3: Halo?
0: Ya, dengan siapa?
3: Nicolas Centena. Nicolas Centena.
0: Romang Koni.
3: Romu kan?
0: Oh iya, jana Koni. Jana po apu ngena, jana po apu. Jana po apu.
3: Ina apa ina unya ketemu na sole dak
0: ku beda
3: undabu
0: jaga lo nya berega lo nya
3: ence
0: itu galo nya
3: dak undabu kana dak undabu galo nya dak undabu
0: ence itu ane anu to ence itu ane kalio ane reyun dari sambira kan
3: ayo
0: makanya pepal yununya supaya to supaya anu mau puapur banua re anu mau busu to ence itu
3: ah mucho kojo.
0: Jangan ayunya om. Jangan ayunya.
3: Sela yang pandang.
0: Ince mana mau ngayu?
3: Sela yang pandang kan mencuya.
0: Sela yang pandang. Demersis paranja. Banyak demersis.
3: Banyak demersis kanya.
0: Membeng ayunya.
3: Betul kan sela yang pandang,
0: sela yang pandang. Oh,
3: sela yang pandang
0: ya. Sela yang pandang. Cetu moyo.
3: Jatuh di dalam rasa ber.
0: Ane membeda layang-layang ane berengoyu. Berengoyu saya dia mau layang-layang.
3: Eh? Cei mari mengoyu cencel. Mari mengoyu pai awu karirano ro ngoyu karirano
0: maribo. Iya, ne karirano karena mari mengoyu retu. Oke dah. Oke, nanti ditunggu lagunya ya dari favorit grup kayaknya itu selain Padang. Terima kasih Om, terima kasih Om Arnold. Yo, tapi ya. Oke. Yo, selamat siang. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu untuk hari ini ya. Halo, siang RRI.
4: Halo. Selamat siang.
0: Siang dengan siapa, Mas?
4: Leo.
0: Leo di mana, Leo?
4: Di Tinggede Selatan.
0: Tinggede. Sebelah katuk Kang. Di mana katuk? Ada Tinggede noh. Oke, Leo mau dengar lagu apa ini?
4: Lagunya siapa ya? Kus-plus,
0: siapa? Sudah juga kasih yang kus-plus, tak suruh menyanyi dua kali, suriki dua kali menyanyi. Nggak nanya, kasih yang padia, kasih yang Om Kusul sudah menyanyi terus.
4: Atau lagunya Lola Drucker.
0: Lola Drucker, apa kata DP judul itu, Leo?
4: Oh, Lola Drucker.
0: Apa DP judul?
4: Lagunya Merah Anggur.
0: Anggur merah, udah nganting hari tua, katuk mau minum anggur, ngana? Coba tinggal air putih, le katuk apa, Leo, kasihan, Leo. Ting hari tua ini kasihan. Boleh ketemu ganti Leo dengan Linda war-war Leo. Aduh, kasihan. Yang enggak yang lain Leo kasihan. Masuk ke anggur merah yang lain Leo.
4: Apa lagi ketuk? Oke, kirim salam dulu.
0: Ya enggak, mau ganti Jo, ganti ketuk DP lagu. Yang itu ketuk. Selain anggur merah apa? Masih banyak ketuk Lola Drakar yang lain. Apa? Selain anggur merah apa lagi ketuk Leo yang ingat-ingat? Yang penting juga ketuk Lola Drakar. Sama dengan ketuk ngapain nama noh. Di sini mah Lola, di sana Leo, Leola, entuh. Siapa lagi ketuk biasa ada ingat siapa?
4: Sebelah Lela.
0: Siapa ketuk selain Lola Drakel atau yang lagu-lagu lama ketuk yang biasa ada dengar? Apa?
4: Oke, lagu lama kau tercipta untukku.
0: Siapa ketuk menyanyi itu Kang? Kau tercipta untukku. Perempuan yang pasti menyanyi itu.
4: Rita Sugiarto siapa?
0: Oh, ketuk ngana sali ketuk bacumur Rita Sugiarto tuh dangdut itu. Ya. Aduh, Leo. Ki siap. Obi mesa ke tukang, obi mesa ke, obi mesa pela gitu. Kau tercipta bukan untukku, eh. Oke, okay. Mau tunggu juga sebentar nih. Oke, okay, itu Jo.
5: Iya.
0: Oke, okay, makasih.
5: Firman dulu.
0: Forsa apa lagi ketuk? Firman tua apa?
5: Itu bang bang Peki Peki yang ada di pro.
0: Ini sebelah pakai tapi belakang ketuk dia. Ki, napa ngepe swipe ini? Baku bir mulai kita ini. Dia sebelah sama termenyer pro dua. Oke, okay, sahabat terus tahu pada dia nih. Oke, oke, sama-sama nih Leo. Yo, terima kasih siang Wai. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu dan Leo ini ketuk pamungkas untuk hari ini di program Pastilah Penelponnya. Sekaligus saya pamit, saya Joko Nurtiah Sujari. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Palu. Sehat selalu, selamat menikmati hari pekan untuk hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Info Pro 1. Tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 1. Saya Joko Nurcahyo Sujari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 5% dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Berikut laporan Miftahul Jannah.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya untuk menekan angka kemiskinan di daerah ini. Meski angka kemiskinan pada tahun 2025 tercatat menurun 0,5% atau sekitar 10.000 jiwa, namun secara keseluruhan, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah masih berada di kisaran 10%. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyoroti korelasi antara angka kemiskinan dan kepemilikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Dijelaskan, puluhan ribu masyarakat tinggal di hunian yang tidak layak, khususnya daerah dengan angka kemiskinan tinggi.
3: Ternyata di Sultek ini data saya itu kurang lebih sekitar 87 ribu lebih rumah tidak layak huni. Dan saya lihat di mana daerah dengan rumah tidak layak huni banyak, maka di situ kantong kemiskinan tinggi. Contoh misalnya Donggala, Sigi, Parigi Motong, Toja Una-Una. Ini daerah dengan angka kemiskinan tinggi. Tapi ternyata setelah kita lihat, rumah tidak layak huni ada di situ terbanyak.
2: Merespon kondisi tersebut, pemerintah provinsi pada April lalu telah meluncurkan program Berani Bedah Rumah yang saat ini mulai berjalan di beberapa kabupaten. Anwar Hafid juga menegaskan komitmennya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Ia menargetkan dalam waktu 5 tahun ke depan, angka kemiskinan dapat ditekan hingga 5% atau di bawah rata-rata nasional. Untuk itu, ia menegaskan seluruh program yang telah disusun harus berjalan konsisten di seluruh kabupaten dan kota sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Info Pro 1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah terus memperketat pengawasan untuk mencegah upaya penyelundupan barang ilegal di lapas dan rutan. Pada periode awal 2026 ini, Ditjenpas Sulteng berhasil menggagalkan dua kali upaya penyelundupan narkoba. Laporan Muhammad Sidik.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Sulawesi Tengah mencatat sejak Januari sampai April 2026, terdapat dua kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan di lingkungan lapas dan rutan di Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2025, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah berhasil menemukan setidaknya 4 kali upaya penyelundupan narkoba di lingkungan lapas dan rutan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Berdasarkan berbagai penggagalan upaya penyelundupan, para pelaku menggunakan beragam modus operandi, baik melalui makanan hingga diselundupkan melalui bagian tubuh pelaku. Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan menjelaskan, kasus penyelundupan narkoba pertama pada tahun 2026 ini berhasil digagalkan oleh petugas di lapas kelas 2B Ampana. Barang bukti narkoba tersebut ditemukan di bagian tubuh pelaku untuk diedarkan di dalam lingkungan lapas. Sementara untuk kasus kedua berhasil ditemukan di rutan kelas 2A Palu pada beberapa waktu lalu dengan modus operandi yang sama.
5: Dalam periode Januari sampai April 2026 ini kita menggagalkan dua kasus narkoba. Yang pertama di Ampana, lapas kelas 2B Ampana, itu dari pengunjung juga seorang perempuan mencoba memasukkan barang terlarang tersebut dan disimpan di salah satu tubuhnya, lipatan tubuhnya, di bagian terlarang tubuhnya, dan digagalkan juga oleh petugas kami. Kemudian yang kedua barusan terjadi di rutan kelas 2A Palu, terkait juga penyelundupan dari pengunjung ke dalam rutan melalui juga kotak makanan dan juga disimpan di bagian tubuhnya pengunjung itu.
4: Bagus menambahkan, pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan para petugas agar upaya penyelundupan barang haram tersebut dapat dicegah sedini mungkin. Kondisi overkapasitas ruang tahanan juga dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya memberantas peredaran narkoba di lapas dan rutan. Karena itu, Bagus terus mendorong para petugas untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Melalui peningkatan kewaspadaan hingga penguatan integritas, diharapkan dapat meminimalisir ruang gerak peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan lapas dan rutan yang bersih dari pengaruh barang ilegal tersebut.
1: Info Pro 1. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terus mengembangkan inovasi digital dalam pengelolaan zakat guna meningkatkan transparansi serta memudahkan akses layanan bagi masyarakat. Laporan Iksan Setiadi.
6: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat pengelolaan zakat melalui berbagai inovasi berbasis digital. Wakil Ketua Basnas Sulawesi Tengah Bidang Pengumpulan Ashari menjelaskan bahwa pengelolaan data zakat kini telah menggunakan sistem informasi manajemen Basnas atau yang lebih dikenal dengan nama SIMBA. Sistem tersebut terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia sehingga memudahkan pengelolaan data serta pelaporan secara lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, koordinasi dengan Basnas Kabupaten dan Kota juga terus dilakukan melalui berbagai forum seperti rapat koordinasi daerah serta penyusunan perencanaan program bersama.
7: Alhamdulillah di kami itu ada namanya sila dalam manajemen pengelolaan itu sistem informasi manajemen Basnas, itu SIMBA. Ini sudah tersinergi dengan Basnas RI. Jadi dalam hal untuk mengelola manajemen data kami itu, menggunakan sistem informasi manajemen manajemen Basnas itu. Nah, kemudian juga terkait dengan memudahkan akses masyarakat untuk bisa mengetahui lebih jauh Basnas, sejak tahun 2023 itu sudah dibuka. Kalau di istilah kami kantor digital, ya sebetulnya itu kantor digital itu adalah merupakan adanya web kami itu.
6: Melalui pengembangan layanan digital tersebut, Basnas Sulawesi Tengah berharap masyarakat semakin mudah mengakses informasi terkait pengelolaan zakat serta meningkatkan kepercayaan publik untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
1: Info Pro 1. Memiliki potensi pasar menjanjikan, pemerintah Kabupaten Sigi mendorong masyarakat khususnya petani untuk mengembangkan potensi bawang panggang sebagai produk unggulan. Laporan Nita Surbakti.
8: Menjadi salah satu daerah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan masyarakat, pemerintah Kabupaten Sigi terus berupaya mengembangkan setiap potensi pertanian yang ada, khususnya bawang batu yang menjadi bahan baku utama bawang goreng. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakan, bila di Kota Palu dikenal dengan produk bawang goreng, maka saat ini pihaknya akan mengembangkan produk bawang panggang khas Sigi, di mana proses hak patennya juga dilakukan, sehingga ke depan Kabupaten Sigi juga dikenal dengan produk bawang panggangnya. Diakui permintaan akan bawang panggang cukup diminati, mengingat bahan baku pembuatan sama dengan bawang goreng.
9: Bahan baku di sini, dan sekarang sudah ada di sini, maka sekarang karena namanya bawang panggang dan bawang garing. Jadi bukan bawang goreng lagi dia, supaya biar beda dikit lah. Kan gitu. Jadi kalau udah bilang bawang panggang, berarti Sigi. Kalau bilang bawang garing, pasti Sigi. Kalau bawang goreng, Palu, sudah mau dihakikan.
8: Selain bawang panggang berbahan baku bawang batu khas Sigi, ke depan pemerintah Kabupaten Sigi juga berupaya mengembangkan potensi pertanian lainnya. Di antaranya durian montong yang diakui memiliki potensi besar. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai menegaskan optimalisasi berbagai potensi pertanian akan terus dilakukan tanpa mengabaikan potensi yang telah ada, yakni coklat, mengingat setiap produk pertanian dan perkebunan tersebut memiliki pangsa pasar yang menjanjikan dan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat petani.
1: Info Pro 1. Pendengar kita ke berita yang terakhir, sosial media dapat mempermudah usaha penjualan produk UMKM lokal di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
10: Sebelumnya, pelaku UMKM hanya memperkenalkan atau menjual dan menitip produk yang dihasilkan ke toko, kios, atau pasar lokal, sehingga hanya dikenal atau dibeli oleh pelanggan setempat. Saat ini, menurut salah satu pelaku UMKM Cahaya Citra Wirompi Nur Laila, kehadiran media sosial sangat mendukung kegiatan promosi dan penjualan produk, dikarenakan promosi dan penjualan sudah menjangkau konsumen atau pelanggan di luar daerah.
11: Awalnya produk kaya hanya dikenal dan dibeli oleh orang-orang atau pelanggan sekitar saja. Sekarang jauh meningkat karena sudah dikenal oleh pelanggan yang berada di dua daerah karena adanya sosial media.
10: Menurut Nur Laila, dirinya kini tidak kesulitan lagi dalam melakukan penjualan sebab dengan adanya kemudahan teknologi dalam perannya menyebarluaskan informasi dan seluruh masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah termasuk memperkenalkan produk-produk UMKM lokal Tojuna Una. Kini produknya telah banyak dikenal di luar daerah. Ibnu Abbas melaporkan.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, avó. Bolcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Di sore hari ini beragam program informatif dan juga interaktif begitu ya yang bisa kami hadirkan untuk Anda, diantaranya adalah Deep Talk. Ini bagian dari serangkaian Pesta Bola Piala Dunia. Nanti kita akan ngobrol di 15.30 sore ini, dan juga akan ada program Green Radio. Tetaplah terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya pendengar, bagi Anda kaum muslimin wal muslimat di sore hari ini yang hendak menunaikan ibadah sholat asar, kumandang azan asar untuk wilayah Palu dan sekitarnya akan berkumandang sesaat lagi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menepati janji merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apa lagi?" "Berbuat baik kepada orang tua."

Ibnu Mas'ud lagi, berjuang di jalan Allah, ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta, sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
4: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
3: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk semua pendengar Pro 1 RRI Palu di manapun Anda berada. Pesta bola Piala Dunia ya, yang saat ini sudah digaungkan akan hadir di RRI Palu. Dan beberapa waktu lalu kita sudah mulai juga dengan bola gembira dan seluruh rangkaian kegiatannya. Nah, sore hari ini kami ajak Anda untuk deep talk nih ya, berbicara lebih mendalam lagi nih seputar Piala Dunia 2026 bersama dengan teman-teman dari Juventus Club Indonesia Kota Palu. Hai, selamat sore.
1: Hai.
2: Sore.
0: Oke. Okay. Over ini ya. Oke, okay, baik. Nah, saya perkenalkan dulu nih, sudah bersama dengan Kak Yeskiel gitu panggilannya. Yeah. Manggilannya Yeskiel.
1: Eskiel.
0: Oh, Eskiel. Oh, ya. Oke, okay, selaku ketua dari komunitas JCI Indo, Kota Palu ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Heeh, dan juga ada Kak Eka.
3: Iya.
0: Oke, okay, lebih dekat dengan mic-nya dong Kak Eka.
3: Siap.
0: Oke. Okay. Nah, seperti itu. Jadi Kak Eka ini menggantikan posisi dari Kakak Join ya. Koordinator Divisi Sport Komunitas. Beliau lagi ada kesibukan kayaknya ya.
3: Iya, kebetulan lagi dipanggil ada meeting dengan Juventus nih.
0: Oh. Luar biasa. Oke, oke. Juventus Club Indonesia. Artinya pastinya gemar bolanya ada ya pasti
1: banget,
0: dan
1: banget,
0: ya. Sangat fasih dengan pertandingan-pertandingan sepak bola ya.
3: Ya.
0: Kalau di 2026 ini apakah negara yang kalian jagokan juga sama?
1: Sayang sekali
0: berbeda.
1: Kami berdua sebenarnya mendukungnya Italia. Cuman karena Italinya ndak lolos untuk ketiga kalinya. Maka dari itu kami berbeda nih. Negara yang dipilih tahun ini. Mungkin saya lebih ke Portugal.
3: Ya, kalau saya mungkin ke Jepang ini. Ya, kebetulan berteman dengan Tsubasa.
0: Suka bercanda terus kayak ini ya. Oke, okay, tapi kalau mau kita compare dulu nih, kenapa dari Italia langsung ke Portugal, begitupun juga dengan Jepang nih, dari Kak Yeskiel dulu.
1: Kalau saya pribadi, kan di Portugal sendiri itu ada pemain Juventus juga, Francisco Conceição. Terus ya, dengan adanya Ronaldo juga sih, yang sampai seumur hidupnya belum pernah belum pernah angkat Piala Dunia kan. Jadi ya bolehlah dikasih ke Portugal dulu.
0: Yeah. Apalagi juga tahun terakhirnya kan.
1: Tahun iya, last dance-nya.
3: Last dance.
1: Yeah. Okay. Last dance-nya.
0: Oke, okay, berarti itu alasannya pilih ke sana ya.
1: Pilih ke Portugal dulu.
0: Oke, okay. Kalau dari Kak Eka nih, kenapa Jepang?
3: Ya, mungkin lebih ke masalah benua ya. Asia. Mungkin karena kita juga harusnya mungkin kemarin ada kesempatan untuk timnas Indonesia juga lolos kan. Seandainya kemarin lolos pastinya
0: Indonesia.
3: Cuman untuk sudah beberapa tahun ini karena Italia tiga kali berturut-turut ini tidak tembus Piala Dunia, jadi lebih condongnya ke tim Asia itu Jepang. Dengan perkembangan-perkembangan pemain timnas Jepang ini sangat lumayan dan mungkin yang kita tahu ada trio Tsubasa, Hyuga dan Misaki ini masih sangat mendominasi untuknya.
0: Oke, oke. Nah, ini kita akan bahas walaupun singkat waktunya kita, mudah-mudahan ini kita bisa kulik begitu ya dari 48 negara, tidak juga semua kita harus membahas satu persatu.
1: Betul,
0: ya.
1: Siap,
0: yang pastinya ini menjadi sejarah baru juga bagi Piala Dunia ya.
1: Yeah.
0: Di tiga negara langsung kan. Oke, okay. Kemudian juga diikuti oleh 48 negara.
1: Benar.
0: Nah, kalau misalnya kalian melihat reaksi pertama ketika tahu ada 48 negara dan juga ada 3 negara sebagai penyelenggara nih, apa yang menjadi komentar kalian nih sebagai pecinta bola?
1: Cukup senang sih, soalnya beberapa negara tuh di beberapa benua bisa maju yang sebelumnya sama sekali peluangnya sangat tipis. Terus pada periode Piala Dunia kali ini bisa debut mereka. Dari ada beberapa negara tuh di CONCACAF juga di Afrika juga. Cuman peluang-peluangnya itu ya pasti masih didominasi oleh negara-negara besar sih. Untuk kesempatan menangkan Piala Dunia.
0: Yang sudah berpengalaman gitu ya.
1: Terus untuk tiga negara ini sebelumnya kan pernah ada Korea Jepang di 2002. Nah, di pada periode ini 2026 itu baru lagi nih tiga negara. Jadi ya mungkin lebih karena negaranya bertetanggaan, jadi lebih atraktif lah mungkin ininya pergelaran kali ini.
0: Oke, dari sudut pandangnya Kak Yeskil, kalau dari Kak Eka nih gimana Anda melihat juga?
3: Iya Mbak, mungkin senada juga dengan Pak Ketua untuk ini. Tapi reaksi pertama itu kita sebenarnya kaget. Wah, dari kecil sampai sekarang ini formatnya kan seperti yang kita ketahui ini 32 negara.
0: Iya.
3: Tiba-tiba menjadi 48. Wah, ini kejutan apa ini yang bisa kita lihat nanti di Piala Dunia? Semenarik apa nanti pada saat pergelaran Piala Dunia tahun ini? Mungkin untuk masalah peluang juga sudah sesuai juga tadi. Harusnya bisa lebih memberi kesempatan bagi tim-tim lain yang daripada biasanya kan kita tidak tahu ini kejutan-kejutan apa yang bisa ditampilkan oleh tim-tim istilahnya yang baru berpartisipasi seperti itu. Walaupun dominasi tim-tim besar pastinya masih lebih kuat. Dan mungkin di periode ini juga banyak aturan-aturan baru itu, Mbak Rina. Nanti kita lihat seperti kayak biasanya ada tim yang sudah unggul tapi harus mengulur-ngulur waktu mungkin. Nah, ini sekarang ada perubahan nih dari ketua apa, wasit FIFA ya, Pierluigi Collina itu lebih mematenkan untuk agar lebih efektif pertandingannya, tidak mengulur waktu. Nah, ini banyak nanti mungkin aturan-aturan barunya.
0: Seperti nah, ini. Ada 16 negara berarti ketambahan gitu ya di tahun ini begitu ya. Dan apakah dari 16 ini kalian punya riset begitu tentang negara-negara yang akhirnya bisa gabung, bahkan negara sebesar Italia pun dan setangguh Italia juga pun harus ya legowo lah begitu ya. Ada ke kalian udah meriset nih negara-negara yang baru saja bergabung ini punya kekuatan di mana begitu?
1: Iya. Kalau menurut saya di Asia itu ada Uzbekistan sama Yordania yang kan yang baru debut. Kalau Uzbekistan tuh berapa kali kita ketemu di Indonesia, mereka tuh kan tangguh di fisik sama larinya pada kenceng-kenceng memang. Kalau Uzbekistan tuh nafasnya nggak ada habisnya, itu bisa jadi kuda hitam juga kan di Piala Dunia kali ini dari Asia.
0: Oke.
1: Kalau dari
0: negara lain?
3: Negara lain ya sebenarnya banyak sih Mbak untuk ini, tapi seperti tadi kejutan timnas Italia saja yang sekelas Italia yang empat kali juara dunia ini saja tidak tembus di 3 kali beruntun. Jadi harusnya di era sepak bola modern ini pasti tim-tim kecil atau negara-negara yang baru saja berpartisipasi di Piala Dunia ini bakal memberikan kejutan yang besar. Memang kalau dari kami sih sebenarnya berharap tim-tim dari Asia ini yang bisa lebih berbicara banyak. Mungkin dari kayak tadi ya Uzbekistan, Arab. Kemudian juga kemarin saja sebenarnya kita ya sebagai timnas Indonesia hampir lolos ini sebenarnya. Kalau ya ada sesuatu lah. Nah, itu di luar dugaan ini. Sebenarnya lagi on fire tapi tiba-tiba kita harus mengakui keunggulan negara lain.
0: Betul.
3: Jadi mungkin biar lebih menarik lah Piala Dunia tahun ini, semoga ada kejutan dari tim-tim yang baru bergabung seperti itu.
0: Oke, betul. Kalau berbicara soal kualitas pemain kita juga sebenarnya tidak kalah jauh.
3: Benar
0: gitu ya.
3: Benar sekali.
0: Oke, cuma mungkin tadi ya kalah di lari.
3: Kenapa sih ini?
0: Oke, tapi seandainya nih ya kita berbicara lagi kemungkinan-kemungkinan jika Indonesia bisa tampil dalam Piala Dunia, apakah ini sejarah baru untuk Indonesia atau seperti apa nih Anda berdua melihatnya?
1: Iya, kalau dulunya sih kan pernah sebenarnya terhitung di FIFA masuk ke Indonesia. Cuman namanya masih Hindia Belanda.
0: Okay.
1: Itu pun diisi sama orang-orang Belanda kan. Sebagian 1-2 orang mungkin yang Indonesia. Okay. Cuman sekarang kita maunya murni lewat jalur yang kualifikasi. Seandainya kan targetnya pasti 2030 ya di Arab Saudi nanti pas 100 tahun Piala Dunia, penyelenggaran Piala Dunia tuh anniversary-nya. Jadi mudah-mudahan di momen itu timnas kita bisa maju ke ini putaran.
0: Oke. Tapi kalau misalnya kalian berdua nih diminta sebagai yang bisa dibilang kalian ini pengamat ya. Bisa seperti itu.
3: Pengamat, penikmat sepak bola, pemain,
1: nah ini agak lengkap ini.
0: Artinya kalau misalnya kalian berdua dimintai untuk masukan, kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari timnas kita nih?
3: Oke, mungkin sepertinya harusnya yang paling dasar ini Mbak sebenarnya. Mungkin kompetisi-kompetisi lokal itu bisa lebih diperbaiki. Terus pembinaan usia dini. Dan bahkan mungkin sebenarnya kalau lebih ekstrimnya lagi, ini kalau bisa ada anak-anak Indonesia yang orang tuanya ini bersedia mungkin yang berpotensi untuk bisa dikirim ke luar negeri sejak dini itu lebih bagus. Mungkin kayak Mungkin kita bisa kontak ke Juventus ya untuk menitipkan beberapa pemain-pemain kita dari lokal, apalagi Sulawesi Tengah juga yang sangat berpotensi. Mungkin bisa dititip di sana dari semenjak ini ya, diberikan beasiswa, bisa bersaing, bisa berlatih di sana. Kemudian nanti setelah ini bisa kembali untuk intinya untuk masuk ke timnas seperti itu. Dan kalau mau dibilang potensi timnas ini sebenarnya besar sekali, Mbak. Itu kemarin kita waktu nonton timnas juga seperti kayak greget, oh, harusnya ini bisa, ini harusnya bisa. Apalagi mengalahkan Arab Saudi kemarin kan di GBK itu sangat luar biasa itu, Mbak. Harusnya bisa sih potensinya.
0: Kalau dari KSK ada pandangan lain?
1: Ya itu, kalau jangka pendeknya sih tetap memang harus pakai pemain diaspora sih. Kalau dari saya, emang karena kualitasnya memang beda dari sama pemain lokal. Pemain lokal ada kayak Rizky Ridho itu, beberapa yang bisa rata sama Witan pemain juga. Witan dari Palu juga itu bisa oke lah gabung. Cuman kalau untuk jangka pendek emang karena udah bentar lagi nih 2030 gak kerasa pasti ya harusnya emang pakai diaspora dengan level permainan Eropa. Karena di kualifikasi itu lawan-lawannya juga levelnya level atas.
0: Oke, di sisa waktu kita nih saya dapat titipan pertanyaan dari pengarah acara saya ya, Bang Andika. Artinya kalian melihat di 48 tim yang bertanding di tahun ini, apakah ini juga apa ya, ada anggapan bahwa bisa menurunkan kualitas pertandingan karena ada tim yang dianggap ya tidak terlalu kompetitif lah, karena mungkin lawannya kemarin juga tidak terlalu kuat seperti negara-negara yang ada saat ini. Bagaimana dengan tanggapan Anda berdua nih?
3: Ya, mungkin Mbak, seperti yang sudah sempat kami sampaikan juga di awal, harusnya ini malah lebih jadi kejutan ya Mbak. Karena kan di era sepak bola modern, kayak salah satu contoh tim kami Italia yang tiga kali beruntun dan kami juga harus berpindah tim untuk didukung pada saat Piala Dunia ini, itu saja menjadi satu kejutan. Jadi harusnya kalau dengan format baru ini nanti kita melihat ketahanan dari tim-tim yang berlaga, apalagi di benua Amerika ya nanti ini akan penyelenggaraannya harusnya bisa lebih bersaing lah begitu. Iya, bisa jadi tanpa diprediksi ada tim-tim kayak ya, tadi ya yang kita sebutkan ya. Mungkin Uzbek dan lain-lain itu bisa berbicara banyak di kancah dunia.
0: Kita nggak tahu ya, bola itu bundar gitu kan. Nah kemudian juga untuk dominasi negara-negara yang besar tadi ya, kayak Argentina, terus Prancis, Portugal, ini apa justru membuat format peluang dengan apa ya, peluang kemenangan yang lebih besar juga kah? Karena tadi mungkin pengalamannya mereka.
1: Iya sih. Tetap pengalaman berbicara sih Kak, karena mereka udah berpengaruh ya, sudah sekian lama ikut Piala Dunia dengan materi tim pemain yang udah luar biasa di klubnya masing-masing. Jadi saya rasa gak ngaruh sama sekali, mau 3-2, 4-8 mereka tuh tetap stabil jalan. Kalau untuk tim-tim besar tinggal bagaimana mereka menyesuaikan aja sama jadwal yang padat ini kan. Pertahuan dari 3-2 harusnya 16 besar jadi 32 besar dulu kan. Nah itu sih nggak tahu juga, sisi komersialnya juga ada sih.
0: Iya pasti ya, betul. Oke, apalagi ada beberapa pemain yang tahun ini sebagai apa, last dance nya
1: last dance ya, kayak Ronaldo.
0: Kayaknya pasti harus semua ingin mengangkat ininya ya, bener, pialanya. Sekarang kita menurut Anda lagi nih ya, untuk Piala Dunia selalu punya tempat emosional di hati banyak orang, bahkan bagi yang tidak terlalu mengikuti sepak bola. Nah, bagaimana sih kalian melihat sepak bola ini bisa menjadi pemersatu nih untuk semua bangsa yang ada di dunia ini?
3: Pak Ketua, silakan.
1: Boleh dilihat pas kemarin kita timnas kita ikut kualifikasi Piala Dunia tuh, wah gila. Atmosfernya kan hampir di setiap kota tuh penuh tuh kalau nobar, Kak.
0: Nobar bener.
1: Di hampir setengah semua jalan lah diambil. Nah, di bagaimana kalau tiap pertandingan setiap 4 tahun ini terjadi di setiap negara, pasti atmosfernya luar biasa. Apalagi di tiga negara Amerika, khususnya Meksiko sama Kanada, itu pasti atmosfernya itu luar biasa. Itu pun sedangkan kita yang gak ikut aja ikut nyelenggarain mau berapa lagi negara-negara yang ikut kan. Pasti antusiasnya sangat wah lah.
0: Dari Kak Eka?
3: Ya, Piala Dunia ya, ini sebenarnya kalau mau dibilang rajanya olahraga menurut saya. Ini apalagi dengan mungkin kita tahu sekarang lagi ada perang mungkin di luar sana ya. Kebetulan juga penyelenggaranya salah satu yang terlibat. Tapi kita berharap dengan adanya momen ini bisa lebih menyatukan semua negara-negara, terutama yang apa yang lolos
0: juga,
3: ya yang konflik mungkin yang sementara juga nanti akan berlaga di sana, ini semoga aman-aman. Dan kalau di negara kita sendiri ini sebenarnya momen-momen yang paling ditunggu ini mungkin nanti bertabrakan juga dengan jam kerjanya,
1: ya
3: kalau bisa jadi nanti
1: subuh dan
3: subuh
1: pagi
3: atau pagi. Nah ini yakin saja pasti di kantor-kantornya ada yang streaming.
0: Apalagi durasinya 1 bulan ini.
3: Iya, betul. Dan format baru, aturan-aturan baru dengan pemain-pemain idola yang berlaga ini pasti semuanya akan lebih menyatukan semua kalangan. Karena untuk melihat bagaimana sih Piala Dunia yang terbaru yang sekarang dengan format yang sekarang. Nah itu dampaknya pasti akan besar sekali juga untuknya.
0: Oke, nah berbicara lagi soal pengalaman ya. Adakah pengalaman yang membekas di antara kalian ketika mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun nih, yang mana yang paling membuat kalian susah untuk dilupakan?
1: Ya,
0: hey, dulu. Boleh,
1: saya sih pasti 2006 Italia juara. Momen itu saya masih SMP kelas 2.
0: Dari SMP ya sudah?
1: Dari SD malah kak.
0: Oh dari SD, oke.
1: SD 98 sudah ikutin Italia.
3: Iya.
1: Di Prancis. Nah pas Jerman Piala Dunia 2006, saya SMA, SMA kelas 2 tuh.
3: SMA,
1: 2006,
3: sekitar
1: ya.
3: 2006.
1: 2006 saya SMA kelas 2 itu nobar sendiri karena takut kalah, kalau kalah pas diledekin ya.
3: Dibully.
1: Jadi nontonnya itu yang paling berkesan sih. Istilahnya kita udah tamat lah nonton Italia karena udah lihat langsung Italia juara Piala Dunia. Itu yang paling berkesan.
0: Berarti waktu masih SMP.
1: SMA kelas 2.
0: Oh, SMA ya. Oke, dari Kak Eka?
3: Sebenarnya sama sih, Mbak. Karena basic kita ini sama. Jadi kalau mau dibilang kapan mengikuti Piala Dunia itu sebenarnya dari kecil ya, dari masih sekolah itu kan dari orang tua juga. Kemudian yang paling berkesan di 2006 mungkin yang kita ketahui karena dominasi juga pemain timnas pada saat itu kan pemain dari Juventus. Nah untuk itu banyak nama-nama yang masih familiar seperti tadi Bang Del Piero ini WA, jadi titip salam buat
0: salam dari juga, okay.
3: Oh iya. Kebetulan Toti lagi luar kota tadi.
1: Angkatan itu.
3: Iya, jadi Bang Del Piero ini tadi titip salam buat RRI.
0: Oke.
3: Nanti kalau ada kesempatan mampir sini makan keler.
0: Apa bilangnya gracias ya?
3: Iya, gracias.
0: Nah,
3: itu posisi 2006 nah kemarin 2006. Itu saya nonton bareng di Korem kalau enggak salah, Mbak. Nah, itu betul-betul auranya di situ seperti lagi nonton langsung
1: gitu, ada sampai ada penalti ya.
3: Ya, Prancis sama Itali, terus momen yang Materazzi nanduk Zidane, Zidane nanduk Materazzi. Balik ini. Ya, itu jadi itu yang sangat membekas dan sulit untuk dilupakan itu sampai sekarang, dan ya walaupun tanpa Itali di tahun ini.
1: Kita udah tamat ya.
0: Kayaknya kita hampir seumuran ya, karena saya terakhir nonton Piala Dunia 2006 kayaknya.
3: 2006.
0: Masih zaman-zamannya si Oliver Kahn.
3: Benar. Ya, benar sekali.
0: Kan?
3: Betul sekali.
0: Oke.
3: Okay. Masih Gen Z semua.
1: Gen Alpha, Gen Alpha.
0: Oke, baik. Lanjut lagi nih. Nah, ini apa, ada pertandingan juga di benua Amerika tadi itu ya. Berarti bisa jadi ada peluang pertandingannya itu pagi gitu kan?
1: Iya, pagi. Kalau mereka biasanya main sore, kita tuh kan bedanya 12 jam ya
3: sekitar itu ya.
1: Iya.
0: Berarti kita subuh di
1: sini. Berarti kita subuh.
3: Ada subuh atau pagi itu.
0: Tapi iya, kalau memang mania bola mau jam berapapun ya. Mau mata kayak Ultraman lobet.
3: Betul sekali. Kemungkinan juga lagi di kantor lagi rapat ya sebelahnya itu pasti streaming.
1: Karena finalnya biasanya malam tuh Kak. Jadi kalau malam berarti kita pagi di sini.
3: Iya,
1: biasanya berarti nobarnya tuh pagi.
3: Dari Senin. Iya.
0: Ya pasti siapapun yang nggak terlalu tertarik dengan olahraga bola pasti akan tersihir begitu ya ketika sudah Piala Dunia ini.
1: Pasti.
0: Oke, nah terakhir nih pada akhirnya kan, menurut Anda apakah perubahan terbesar di Piala Dunia 2026 ini bukan soal jumlah tim, tetapi soal siapa saja yang akhirnya merasa ikut memiliki sepak bola dunia ini?
1: Ya, iya sih. Bukan tentang jumlah tim, tapi memang tentang siapa yang memiliki ini. Jadi bola itu istilahnya semua punya milik semua orang, gitu kan? Jadi seluruh rakyat, masyarakat di bumi itu emang olahraga nomor satu sih. Jadi emang pentas Piala Dunia ini ditunggu-tunggu sama semua orang sih.
3: Ya, senada dengan Pak Ketua, untuk ini 4 tahun sekali itu terasa sangat lama ya. Kalau cuman bisa ya 2 tahun sekali, tapi kan biasanya di sela-sela 2 tahun itu kan ada piala-piala antar benuanya langsung kan dari Eropa. Piala Eropa, Piala Asia. Jadi ya ini pasti semua mata akan tertuju ke Piala Dunia di tahun ini, dan mungkin untuk isu-isu yang lain mungkin lewatlah dulu. Istirahatlah dulu kalau yang isu-isu kita fokusnya di ini. Apalagi sang bintang ya, Bang Dodo ini.
1: Bang Ronaldo.
3: Bang Dodo.
1: The Last Dance-nya.
3: Ya, The Last Dance. Kemarin kita sempat mini soccer bareng ya dengan Bang Dodo itu. Jadi ini wajib harus disaksikan.
0: Kayaknya banyak sekali pengalaman-pengalaman internasionalnya Bang Eka ya.
3: Seperti itu Mbak. Ini sampai rela ngejar-ngejar ke Singapura untuk nonton Juventus dulu.
0: Baik. Dan kita nantikan juga, siapa tahu di final Portugal lawan Jepang ini keluar ya. RRI bisa langsung liputan langsung karena pernah membahas ini ya kan.
3: Iya. Dan itu kalau terjadi seperti di anime nih. Tsubasa ketemu Cristiano.
0: Oke deh. Ada pesan-pesan gak sih buat JCI Indonesia Palu ataupun juga para pecinta sepak bola nih, silakan. Bang Ketua dulu nih, Bang
1: Kiskil. Boleh ngajak ya. Kami dari JCI Chapter Palu mau apa? Mengajak teman-teman atau fans-fans Juve lah untuk gabung ke komunitas kami. Kami ada beberapa kegiatan, misalnya ada nobar, ada komunitas olahraga juga. Terus di momen kali ini kami juga mengadakan nobar Piala Dunia nantinya. Jadi siapa terbuka untuk umum, siapapun.
0: Di mana?
1: Di nanti. Lanjut di IG. Nanti lanjut di IG, di mana masih mencari venue yang pas lah buat ngadain nobar, kan lumayan butuh space yang luas tuh.
0: Benar. Ya. Okay.
1: Jadi mari kita semarakan Piala Dunia kali ini. Semoga tahun 2030 timnas kita bisa ikut Piala Dunia.
0: Amin. Next, Kak Ika silakan.
3: Ya, dari JCI Chapter Palu, Juventus Club Indonesia Chapter Palu. Ini kita merupakan perwakilan langsung dari Italia sebenarnya, Mbak. Itu JOFC. Dan di pusat itu sekarang namanya JOFC, Juventus Official Fans Club. Ini di benua Asia sampai Amerika. Nah, ini kami kebetulan perwakilan untuk daerah. Jadi tiap daerah ada JCI Chapter Palu. Dari tahun 2009 kami di sini, Mbak, sebenarnya. Dari 1 November 2009 sampai sekarang alhamdulillah masih tetap eksis.
0: Okay, nah, 16 ini. Tahun ini ya.
3: Ya,
0: 17 tahun. Okay.
3: Nah, ini sudah sweet 17. Ya, jadi banyak kegiatan di JCI ini, bukan hanya olahraga, bukan hanya bola, tapi sosialnya juga. Itu banyak, semua kalangan bisa bergabung. Dan walaupun belum jadi fans Juventus, coba datanglah ke kami nanti. Siapa tahu tiba-tiba jadi suka Juventus gitu.
0: Oke deh, ini kita bahas secara umum aja dulu ya. Nanti ketika sudah mulai pertandingan, mudah-mudahan teman-teman dari JCI bisa lagi hadir di RRI ya.
3: Siap.
0: Ulas lagi nih. Kita ulas lagi dari masing-masing strategi dari pemainnya gitu kan. Oke, thank you guys, Gil, Kak Eka.
3: Terima kasih
0: hadir di TikTok untuk Pesta Bola Piala Dunia 2026. Nantikan pendengar untuk pembahasan lainnya seputaran Pesta Bola Piala Dunia di RRI Palu. Saya Rina pamit, selamat sore dan salam olahraga.
3: Forza Juve.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
1: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

0: Anda. Selain bermanfaat, listrik juga memiliki potensi bahaya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta, dan benda, maka dihimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Hindari penggunaan stop kontak secara bertumpuk. Jangan membangun atau memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan menanam atau memangkas pohon yang berdekatan dengan jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan memasang antena atau parabola, umbul-umbul dan papan reklame atau baliho di dekat jaringan listrik. Jarak aman minimal 2,5 meter. Jangan mendekati tempat yang memiliki tanda bahaya listrik atau gardu listrik. Jangan bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Jangan membakar sampah di bawah jaringan listrik. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksakanlah instalasi rumah Anda setiap 5 tahun sekali. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka hentikan, peringatkan, dan segera laporkan ke kontak center PLN 123 atau kunjungi kantor PLN terdekat. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Sulawesi Tengah.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Seperti lirik syair lagu Berita Cuaca ini ya, dari Gomblo, lestari alamku, lestari desaku. Itu yang terpotret pada saat itu, sehingga lagu itu tercipta begitu ya. Apa kabar dengan saat ini? Apakah kelestarian itu masih ada di sekitar kita? Apakah hutan saat ini masih menjadi paru-paru dunia di tengah pembalakan liar yang semakin marak? Kemudian juga hutan ini sebagai paru-paru kehidupan begitu ya, rumah bagi satwa, kemudian penjaga iklim, sumber air, bahkan benteng terakhir yang melindungi manusia dari bencana ekologis. Namun pendengar, yang bisa kita garis bawahi, di tengah laju pembangunan begitu ya, pembukaan lahan, kemudian juga aktivitas eksploitasi yang terus meningkat, keberadaan hutan kini menjadi ancaman yang serius. Melalui tema di Green Radio sore hari ini, Benteng Hutan Terakhir, kita akan berbincang bersama dengan seorang jurnalis lingkungan ya. Mungkin melalui tulisan-tulisan beliau ini banyak mengangkat isu-isu tentang kerusakan alam, terus juga konservasi, hingga perjuangan untuk menjaga kelestarian hutan tadi. Salah satunya seperti lagunya Gomblo tadi itu ya. Kita akan berbincang bersama dengan Kak Mini Rifai. Selamat sore Kak Mini. Oke, lebih dekat dengan mic nanti Kak Mini ya. Oke deh, Kak Mini, ini kan kita berbicara tentang benteng hutan terakhir begitu ya. Artinya kalau melihat dari tajuk ataupun tema perbincangan kita ini, apa yang bisa di-stressing nih dari Kak Mini nih selaku jurnalis lingkungan kita?
1: Di-stressingnya kalau untuk benteng terakhir ya, itu lebih pada masyarakat adat. Itu satu, keterlibatan jurnalis itu salah satu juga bagian dari benteng terakhir. Dalam hal liputan-liputannya, pemberitahuannya, informasinya, apa sebenarnya yang terjadi di wilayah-wilayah hutan yang ada di Sulawesi Tengah. Jadi sebenarnya ketika teman-teman ini memberikan informasi lebih akurat, lebih detail, itu kan masyarakat, terutama para pengambil kebijakan, harus lebih aware bahwa ada sesuatu di sebelah sana. Kenapa penting itu diangkat dan kenapa penting itu juga untuk selalu diinformasikan, karena kita tidak, saat ini kita berhadapan langsung dengan perubahan iklim, cuaca yang sangat panas, perubahan suhu yang tiba-tiba. Nah, ada apa dengan kita punya lingkungan? Apakah memang betul sebenarnya kalau kita ini cuma penerima dampak? Indonesia itu penerima dampak. Tetapi ternyata saat ini juga ketika hutan kita sudah makin tergerus, bahkan di tahun 2025, teman-teman dari Komio itu melansir, itu ada hampir 400 ribu hektar hutan yang hilang per 2025.
0: Oke, selama satu tahun berarti ya?
1: Itu hitungannya kemarin itu waktu mereka buat press conference per Desember, itu hitungan di bulan Juli waktu itu.
0: Oke.
1: Kita tidak tahu. Kemudian pada beberapa waktu lalu di Auriga sendiri, salah satu yayasan ya, yang NGO Jakarta itu merilis Sulawesi itu kehilangan luar biasa hutan juga. Jadi yang ketiga terbesar di Indonesia.
0: Sulawesi secara menyeluruh?
1: Secara menyeluruh. Dan itu mayoritas. Nah, di Sulawesi Tengah sendiri, dari 4 juta hektare sekian menurut data Dinas Kehutanan Provinsi, saat ini 1.063 hektar itu wilayah hutan itu ada di wilayah-wilayah keadatan. Nah, kenapa kita bicara, saya bilang masyarakat adat itu adalah penjaga terakhir, benteng terakhir, karena mereka yang punya kearifan, mereka punya tradisi turunan yang menjaga wilayah-wilayah tersebut. Misalnya dari catatan BRWA, Badan Registrasi Wilayah Adat misalnya, itu ada 34 masyarakat adat yang berdiam di Sulawesi Tengah. Nah, mereka ini menguasai 1 juta lebih hektar wilayah adat. Sayangnya baru beberapa loh ya yang ini yang punya perda.
0: Oke.
1: Nah, ini semua menurut saya penting untuk kita juga jurnalis misalnya lebih membahas soal-soal bagaimana sebenarnya hutan-hutan, para penjaga hutan ini ada. Nah, misalnya wilayah Sigi yang memang paling banyak masyarakat adatnya, para penjaga hutan itu ada 22 misalnya. Banyak di, bahkan yang dari masyarakat adat itu juga kebanyakan anak muda. Contoh misalnya para penjaga apa ya hutan purba,
0: okay,
1: di Marawola BK, itu
0: Ranjuri
1: semuanya
0: bukan, ya?
1: Ranjuri ya, okay, benar, itu anak muda semua yang bergerak. Mereka menjaga, patroli dan lain sebagainya, sehingga wilayah hutan yang cuman sekitar kemarin itu sekitar 5 hektar, sekarang karena terkena berapa kali banjir bandang itu tinggal sekitar 3 hektaran lebih. Perubahan iklim juga memicu percepatan rusaknya pohon-pohon yang ada, pohon tua yang ada di wilayah ini. Itu sebenarnya yang penting untuk, kalau saya melihat itu sebagai, saya jalan keliling kemana-mana, para penjaga ini menjaga wilayah-wilayah mereka karena kebutuhan hidup mereka tergantung dari lingkungan itu sendiri. Jadi ketika mereka tidak menjaganya, mereka yang akan
0: rugi sendiri.
1: Ya pasti, sangat sangat rugi. Begitu sih.
0: Oke. Jadi itu poin-poin tadi kenapa kita harus stressing bahwa benteng hutan terakhir ini ya tadi itu ya, masyarakat adat juga harus ikut menjaga kelestariannya begitu ya. Tapi kalau melihat lagi daripada ancaman yang menghantui saat ini untuk hutan kita, seperti apa ini Kak Mini?
1: Ancaman dalam konteks
0: artinya untuk ya menjaga tadi kelestariannya begitu ya, ancaman terbesar yang dihadapi oleh hutan-hutan kita saat ini,
1: manusia terutama. Tidak ada yang lain, cuma manusia. Jadi banyak kepentingan di dalam hutan itu, baik dari kandungan di bawahnya, bahkan yang hidup di atasnya, termasuk flora dan faunanya. Itu diambil, dibawa keluar, dijadikan, seluruhnya dijadikan konsumsi. Mineralnya diambil, airnya dirusak, pohonnya ditebang, kemudian dijual. Flora faunanya apalagi? Karena lebih banyak entitas di dalam itu endemik. Sehingga hal itu semua yang membuat masyarakat adat itu kesulitan juga. Di satu sisi mereka butuh satu pengakuan negara dalam bentuk payung hukum yang jelas. Di sisi lain mereka bertahan dengan hidup yang seadanya seperti itu. Ditambah lagi misalnya sengketa-sengketa agraria yang terjadi, perampasan lahan misalnya dengan korporasi, kemudian regulasi yang lebih berpihak pada investasi, itu semua yang membuat masyarakat itu tuh kebingungan. Terutama masyarakat adat. Sekarang ini, kemarin ya, saya beberapa waktu, sudah lama sebenarnya, bagaimana perjuangan masyarakat Marena misalnya memperoleh pengakuan hutan adat mereka. Bagaimana pengakuan perjuangan masyarakat adat Ngatatoro, Tauta Awana. Tapi yang terjadi sampai saat ini misalnya, saat inilah ya, Tauta Awana Wana Pasangke misalnya, itu dari, ini bisa diklarifikasi juga ke teman-teman Yayasan Tanah Merdeka, sama Amran, Kak Amran ya. Saat ini perda yang didapat dari hasil perjuangan mereka itu oleh masyarakat adat Tauta Awana, itu tumpang tindih dengan kebijakan baru untuk sawit. Padahal itu hutan adat. Nah, ini yang sebenarnya tumpang tindih regulasi ini yang juga membingungkan. Ketika ada aturan, ada regulasi, ada lain sebagainya, tetapi tetap saja yang melanggar justru yang memberikan aturan tersebut.
0: Okay.
1: Nah, ini kan perlu juga kita perhatikan bahwa masyarakat atau adat tautawan, nah itu mempertahankan hak-haknya, mempertahankan haknya juga. Bukan cuma untuk kebutuhan masyarakat wilayah situ, tapi itu mempengaruhi kita se-Sulawesi Tengah.
0: Okay.
1: Dari perubahan iklim, misalnya kalau kita bicara berapa juta hutan hilang, panasnya bagaimana di Palu, Sulteng misalnya, atau bagaimana satu kawasan industrial itu yang jaraknya ratusan kilo dari kota Palu, justru dampaknya yang kita rasa di sini. Ini kan agak orang tidak perlu lagi berpikir bahwa okay, silakan kau kena racun di ujung sana, kita jauh sekali di sini tidak bakal kena. Oh, salah Anda Pak, keliru, bukan salah, keliru. Karena udara itu bergerak.

0: Tahun lalu kejadian ini berapa kali terjadi dalam setahun? Kota Palu saja kita lihat, tidak perlu yang lain. Puting beliung terjadi itu dalam 20 tahun lalu itu berapa kali? Yang sekarang ini itu berapa kali dalam, jangan hitung setahun, hitung sebulan, berapa kali kejadiannya? Di mana kejadiannya? Ini kan berarti mengisyaratkan bahwa kita tidak baik-baik saja.
1: Oke, tapi Kak Mini, selama Anda menjadi jurnalis begitu ya, apa ya, boleh dikata tulisan apa yang paling berkesan begitu dari hasil apanya Kak Mini nih untuk lingkungan kita nih?
0: Saya pernah menulis soal perempuan dan perubahan iklim. Itu 4 seri. Jadi saya melihat itu sebenarnya hanya ingin membuktikan bahwa betulkah terjadi perubahan iklim. Perubahan iklim ini bukan kalimat yang masyarakat publik ya, publik secara luas memahami itu, apa itu perubahan iklim, gak paham. Gak tahu mereka. Bukan tidak tahu, bingung-bingung menjelaskan. Yang kita tahu kan bahwa musim hujan, musim panas.
1: Musim panas.
0: Iya, iya kan? Kalau di Pantai Timur misalnya, kalau mulai masuk Oktober, musim janda. Ya, karena kan anginnya tuh banyak nelayan yang hilang. Gitu. Ada yang dibilang angin janda atau musim janda. Nah, kalau di itu sama dengan terjadi di Bangkep. Sama pembahasannya, sama kata-kata yang dipakai, kalimat yang dipakai. Nah, kalau saya mau melihat itu, apakah betul terjadi perubahan iklim. Maka saya lakukanlah 4 pilihan penulisan di 4 lokasi yang berbeda. Jadi mulai yang berhadapan dengan laut, berhadap-hadapan dengan teluk, yang backgroundnya adalah tambang. Kemudian saya masuk di tengah daratan, yang backgroundnya memang betul-betul daratan dan tidak ada lautnya sama sekali dan jauh dari gunung. Kemudian saya masuk lagi di satu wilayah di tengah hutan lebat, di danaunya. Kemudian saya masuk jauh ke dalamnya lagi di Ngatatoro yang paling akhir, untuk membuktikan dari depan, karena perubahan iklim, climate change itu identik dengan pemanasan muka laut. Apakah itu terbukti di sana? Dan itu memang terbukti dengan berbagai faktor-faktor pendukung yang lebih memperkencang itu, lebih kuat lagi suhu panas. Bagaimana dulunya ibu ini, nelayan ini menjual ikannya dari hasil tangkapan di bawah rumah, dari hasil mancing yang di bawah rumah, sekarang dia harus masuk Palu dulu.
1: Melaut dulu ya?
0: Tidak melaut. Dia beli ikan di PPI, di Lere. Habis itu balik lagi ke kampung situ, baru dia jual. Kalau dulu kan dia tinggal ambil di laut di depan, di belakang rumahnya. Itu satu. Yang kedua, angin sangat kencang. Ketika hujan datang 1-2 jam, mereka bersiap di depan laut untuk menghindari bencana longsor yang gunung-gunung di belakang rumahnya itu sudah tereksploitasi. Itu yang saya lihat. Kemudian saya masuk ke wilayah dataran. Di dataran ini saya lihat bagaimana yang dia tidak kena panas secara utuh langsung dari laut, tapi panasnya luar biasa di situ. Kemudian panennya gagal terus. Dia pakai cara apapun tetap juga gagal. Memang wilayah itu adalah pembuangan terakhir dari kejadian likuifaksi Jono Oge. Waktu itu. Tapi memang secara itu wilayah pertanian loh ya, paling subur waktu itu. Dia kehilangan ketika pasca bencana, dia kehilangan sumber air, air tanah untuk pertanian. Kemudian tanahnya sulit untuk diolah dengan berbagai metode, tetap saja rusak pertaniannya. Dan wilayah itu sebagian besar ditinggalkan oleh para petani. Dan di situ ternyata hasil kajian dan berbagai pencarian data di bagian di Langaleso itu menyebut bahwa

0: memang salah satu faktor yang merusak itu adalah waktu itu ya, waktu itu data waktu itu menyebut dari BMKG nasional, saya ambil datanya itu prediksinya hujan masa itu dalam kondisi di atas basah itu asam, sehingga ketika asam di tanah berlebih, otomatis tanaman kacau kan, setengah mati kan. Naik lagi saya ke tengah hutan lebat di Lindu untuk melihat apakah memang perubahan iklim itu terjadi, dan iya memang di sana terjadi. Saya ingat sekitar tahun 10 tahun 15 tahun lalu saya ke Lindu itu, saya masih menikmati dia punya dingin luar biasa di sana kan. Sekarang ini silakan naik ke atas dan rasakan bahwa panas itu menguap dari tengah danau itu, dan bahkan terjadi blooming alga itu adalah salah satu ciri perubahan iklim yang terjadi di danau. Jadi ada tumbuhan kecil, varietas kecil itu yang tumbuh, yang akan ketika dia sangat parah situasinya itu, dia tutup seluruh danau dan seluruh kehidupan di wilayah itu kan habis. Gitu. Dan itu akan berimbas juga ke manusia. Saya masuk ke Toro, sama kejadiannya. Toro yang tidak pernah ada bencana, tiba-tiba kena banjir. Ada 63 hektar. Sekitar 20-an hektar kurang lebih itu tidak bisa dipanen, padahal tinggal menunggu waktu satu mingguan mau panen, habis. Ini di tengah, kita bicara di atas gunung di ketinggian 1500-an MDPL gitu. Di sana panas, Pak. Lindu misalnya. Orang sudah pakai AC di sana.
1: Padahal sudah pakai kipas. Alami, ya?
0: Dulu dingin alami. Sekarang orang sudah kepanasan. Toro sama. Begitu anginnya kencang luar biasa, dia langsung puting beliung di sana. Jadi memang perubahan iklim itu dia tidak menyasar hanya karena dia muka laut, terus ada tambang dan lain sebagainya. Tidak, dia menyasar ke semua tempat.
1: Oke, tapi kayak seperti kerusakan-kerusakan itu, ini berkaitan langsung dengan hilangnya hutan kita. Karena hilangnya hutan, maka ada dampak seperti itu.
0: Salah satu faktor penyebab, iya. Salah satu faktor penyebab, iya. Kenapa pohon, satu pohon itu ditebang, dia akan mereduksi, mengembalikan semua serapan-serapan udara yang karbon dioksida yang dia ambil, dia simpan di akar-akarnya, di batangnya itu. Jadi begitu kita pohon itu ditebang itu pohon, dia kasih keluar semua itu yang dia simpan. Kalau usianya pohon itu 60 tahun dengan diameter sekitar 2 meter ya, itu berapa banyak kandungannya? Jutaan karbon dioksida yang akan dia lepas ke udara. Itu satu pohon. Bagaimana kalau satu hektar? Bagaimana ribuan hektar? Juta hektar.
1: Oke, dari sini kita sudah bisa dapat gambaran seperti dampak daripada kerusakan hutan itu ternyata sangat-sangat merugikan sekali untuk kehidupan selanjutnya begitu ya Kak Mini. Tapi dari pengalamannya Kak Mini lagi ini, ada tantangan apa sih sebenarnya ketika Kak Mini harus turun terus melakukan riset seperti itu untuk bisa menciptakan sebuah tulisan yang notabene itu based on true story gitu kan? Tantangan apa nih yang biasa Kak Mini hadapi?
0: Paling sulit ya, justru ada di para pemangku kebijakan yang agak sulit menerima informasi.
1: Ini kita baru rasa ada getaran lagi nih ya Kak Mini ya, di menit ke 34-35 nih, cukup kuat ya. Semoga kita dalam lindungan selalu ini Kak Mini. Ini masih ada goyangan ya. Kita belum tahu, belum dapat informasi di mana lokasi ataupun titik gempanya seperti itu ya Kak Mini ya. Baik. Kita lanjutkan lagi nih Kak Mini untuk informasinya.
0: Aduh, mengerikan.
1: Masih goyang ini.
0: Masih nih.
1: Masih mengayun di menit ke 35 ini, masih kita rasakan ayunan dari getaran tadi ya. Oke, semoga tidak terulang di 2018 sih kami. Kita sudah move on dari sana dan kita sudah bersahabat dengan getaran. Tapi ya namanya kita penyintas masih ada
0: dumba-dumba.
1: Iya, masih ada dumba-dumba itu. Oke, lanjut nih kami nih tantangan tadi dari kegiatan liputan tentang lingkungan ini. Di mana tantangannya kami ini nih?
0: Yang paling sulit itu mencari data, kemudian melakukan klarifikasi-klarifikasi, terutama ke pemerintah. Dan pada saat kita mau, jadi kan kerja-kerja jurnalis adalah cover both side ya. Nah, ketika kita bicara ini, kita tadi kita bicara itu tadi Sigi, memang dari Sigi tempatnya, lokasinya.
1: Oh, gempa tadi ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kayaknya ini, ini informasi yang beredar begini nih. Nah, yang paling sulit di situ, jadi ketika kita melakukan cover both side, bahwa terjadi ini dan ada sesuatu di sana, itu tunggu dulu, kami lakukan ini dulu, kita belum tahu dan lain sebagainya. Kayak begitu. Bahkan yang paling parah dari itu tuh dihindari kita untuk melakukan cover both side, tidak berada di tempat lah, apalah. Padahal saat ini kan kita ini di era digital toh. Apa masalahnya by phone kalau misalnya tidak berada di tempat? Apa masalahnya kalau WA atau email lah, seminimal-minimalnya lah ya. Tapi itu ternyata itu jadi satu hambatan sebenarnya ketika kita mau menghadirkan informasi yang benar. Nah, kemudian itu tidak dijawab oleh salah satu pihak dalam hal klarifikasi. Tiba-tiba marah, ngamuk, tidak terima begitu kan. Oh, tidak ada begitu, begini, begini. Lah, saat Anda diklarifikasi enggak ngomong kenapa. Gitu kan. Nah, itu yang paling sering dihadapi oleh jurnalis. Berbagai cara kita pakai. Nah, ini kan kalau penulisan ini agak susah ketika kita tidak punya pembanding kebenaran yang versi satu, versi masyarakat, kemudian versi yang kita dapati, dan kemudian dari sisi baik dari pemerintah. Nah, ini akademik masih bagus. Masih bagus mereka mau jawab. Nah, dari bagian pemerintahnya ini kadang paling sulit, atau dari pengusaha misalnya yang ada kaitan, itu paling menghindar. Itu sudah pengusaha itu paling menghindar, nggak mau ditanya-tanya dia. Itu yang kesulitan utamanya di situ. Kalau soal data, ketika kita bicara ini, kita harus jeli untuk mengambil berbagai macam data, baik data pemerintah, data NGO misalnya, temuan-temuan lapangan misalnya, itu bisa kita dapat lah ya. Yang sulit klarifikasi itu.
1: Oke. Tapi kan biasa media tuh dianggap bahwa kita yang selalu membuat opini duluan, padahal kan itu berdasarkan data dari lapangan begitu ya. Nah, kemudian juga seberapa besar begitu ya pengaruh pemberitaan untuk kebijakan dari pemerintah ini, Kak Mini?
0: Sangat besar. Ketika itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan pribadi, kelompok, atau perusahaan, atau itu malah jadi informasi itu malah jadi hambatan. Itu akan mempengaruhi opini. Gitu. Jadi menurutku, jadi kita di bertanggung jawab untuk menghadirkan informasi faktual. Kita di bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab untuk menghadirkan fakta-fakta bahwa apa yang terjadi saat ini, informasinya seperti ini, sehingga penting bagi kita untuk melakukan klarifikasi-klarifikasi. Nah, di bagian klarifikasi terkadang beberapa oknum itu tidak ingin melakukan, tidak mau memberikan klarifikasi. Nanti sesudah itu ramai dipergunjingkan ya, sibuk bercerita di belakang, sibuk melakukan apa ya, pembelaan. Padahal ketika kita melakukan klarifikasi itu untuk memetakan bahwa ini problem utamanya, di sini problem, bukan mencari siapa salah, siapa benar. Itu opini publik. Kita cuma menulis, memberikan fakta dan data, memberikan informasi klarifikasi, gitu kan. Yang punya pemikiran, yang punya pemilik judge terakhir itu ada di pembaca, ada di masyarakat. Jadi masyarakat punya pemikiran sendiri, itu haknya mereka yang membaca, menonton, mendapatkan informasi. Itu sebenarnya kalau menurut saya ya.
1: Okay. Nah, kalau misalnya seperti itu, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang membuat Kak Mini ini concern begitu ya untuk tetap berada di jalur lingkungan gitu, untuk pemberitaan tentang lingkungan ya Kak Mini? Padahal mulai dikata tadi setengah mati juga untuk bisa cover both side.
0: Suka saja sebenarnya. Karena kalau ada apa-apa dengan lingkungan, yang susah juga kan saya. Jadi ketika ada yang saya tahu, ada informasi yang saya terima, terus orang lain tidak tahu, masa cuma saya sendiri yang tahu? Saling memberikan informasi itu yang lebih tepat menurutku. Jadi menginfluence satu orang itu jauh lebih baik daripada berusaha membuat satu kebohongan itu menjadi besar. Itu saja.
1: Oke. Ingin menjadi apa ya, penyelamat begitu juga gitu ya?
0: Oh tidak kami, juga ya? Terlalu wah sekali kalau menjadi penyelamat. Maksud saya mereka orang sama-sama aware lah bahwa kondisi sekarang ini lingkungannya kita, kalau kita orang tidak jaga sekarang, itu akan jauh lebih buruk yang kita hadapi. Silakan Anda berinvestasi, silakan pemerintah atau siapapun itu yang ingin menjadi keuntungan dari kandungan sumber daya alam. Tapi ingat, protokolernya dijaga juga, aturannya dipakai, regulasi diikuti. Sehingga masyarakat wilayah lingkar, terutama yang paling utama itu adalah masyarakat wilayah lingkar, masyarakat adat, masyarakat penjaga hutan, dan bahkan kita masyarakat umum yang di tengah kota. Tidak ada satupun orang yang tidak terkecuali itu akan mendapat dampak. Benar. Termasuk para investor itu sendiri, mereka akan menerima dampak juga. Contoh ya, contoh ketika terjadi banjir bandang di suatu wilayah industri misalnya, yang paling banyak kerugian siapa?
1: Masyarakat yang di bawah gitu.
0: Bukan ya? Cuma ingat, yang paling banyak rugi siapa? Pengusaha. Karena hancur dia punya alat-alat kan, rusak dia punya apa-apa, dia tidak berproduksi juga. Jadi ketika sudah neto itu masyarakat lingkar itu kena, pasti, otomatis. Tapi ketika dia berpikir bahwa okay, cuma masyarakat, tunggu dulu, investor kau juga, kalian pengusaha kena juga. Kenapa kena? Kerugian. Kerugian bukan cuma material, imaterial juga kena. Jadi ketika kau tidak mengikuti aturan regulasi, dampak-dampak lingkungan yang terjadi itu akan terkena di kau juga. Seberapa besar kerugian? Sangat besar. Bukan cuma masyarakat, belum lagi kau harus bertanggung jawab dengan masyarakat
1: tuh. Benar. Gitu. Pernah dapat semacam kecaman, ancaman gitu dari beberapa pihak misalnya?
0: Oh banyak, terlalu sering malah.
1: Terlalu sering.
0: Iya.
1: Terlalu sering memberitakan.
0: Iya, iya, iya. Yang apa ya? Yang tidak sepakat lah dengan apa yang kita tuliskan. Gitu. Jadi kan selalu berseberangan kan. Itu enggak masalah, karena apa yang kita dapat di masyarakat sini kita akan terkena dampaknya juga gitu. Jadi bukan problemnya di saya sebenarnya. Kalau menurut saya, saya pribadi berpikiran saya tidak anti apapun, tapi tata kelolamu ikuti. Tata kelola lingkungan dan segala macam itu kau harus ikuti. Aturan regulasi sudah benar sebenarnya, cuma tidak diikuti. Sudah tidak diikuti, tidak dipantau. Sudah tidak dipantau, pengawasan minim. Lebih banyak 86 misalnya. Kan kayak gitu. Yang salah siapa semua? Ramai-ramai kita salah. Ini kadang-kadang kayak beberapa hari yang lalu itu ada pertikaian antara orang, ada warga yang masyarakat yang terkena bencana dengan masyarakat pelaku tambang misalnya. Sama-sama punya kepentingan. Masyarakat tidak mau terkena dampak, kemudian pelaku tambang juga tidak mau di stop karena akan mengalami kerugian. Memang ini kan efek domino. Jadi yang di dalam hal ini pemerintah dalam hal pengawasan, kemudian memberikan perlakuan perizinan misalnya, Instrumennya harus dipakai semua. Instrumen AMDAL, instrumen pengawasan, instrumen kebijakan. Apa saja yang keluar, apa yang masuk, apa kerugiannya, bagaimana dampaknya, itu kan harus dihitung semua. Itu yang saya lihat. Yang paling kunci dari semua ini, ketika masyarakat itu sebenarnya, kalau menurut saya, yang saya lihat berbulan-bulan kemarin saya bolak-balik di wilayah-wilayah industri, masyarakat jenuh dan capek dan terperangkap dengan paradigma yang sudah, ya sudahlah, kita nikmati saja apa adanya.
1: Akhirnya pasrah udah ya.
0: Pasrah. Tapi mau diapa? Memang begitu situasinya.
1: Oke. Baiklah, di sisa waktu kita nih Kak Mini, artinya tadi kita sudah dengarkan juga ya, kalau seandainya benteng hutan terakhir ini juga akhirnya habis ya, maka terimalah resikonya begitu ya. Jadi sebelum itu terjadi, mungkin ada pesan apa nih Kak Mini sebagai selaku jurnalis lingkungan yang bisa disampaikan nih melalui Corong RRI, silakan.
0: Saya mau pesanku ke pemangku kebijakan, jika Anda buat aturan, ikuti aturan yang Anda buat. Itu saja.
1: Bukan aturan dibuat untuk dilanggar gitu ya.
0: Karena itu yang terjadi sekarang ini tuh, memang harus bikin aturan biar bisa melanggar-langgar gitu. Itu kalau saya, kalau masyarakat, terutama masyarakat adat, itu tidak perlu kita ajar. Mereka sangat paham dengan situasi dan lingkungannya. Mereka tahu perubahan dalam hitungan detik, apa yang terjadi dengan lingkungan. Itu mereka tahu. Jadi yang paling kunci di sini, yang paling punya wewenang di sini, yang harus menjaga, mengikuti aturan, sebenarnya siapa yang buat aturan, dia yang harus melakukan pengawasan ketat, pemeriksaan ketat, dan dia yang harusnya mengikuti aturan itu.
1: Baik. Oke, itu saja kami nih.
0: Ya.
1: Oke, terima kasih waktunya sudah berbagi pengalaman dan juga pandangan begitu tentang lingkungan kita yang saat ini sedang tidak baik-baik saja dalam menghadapi perubahan iklim ya. Semoga ini bisa menjadi informasi yang sangat positif untuk bisa ada perubahan nih, perubahan perilaku, perubahan sikap terhadap hutan kita sebagai benteng terakhir untuk kehidupan ini. Terima kasih Kak Mini untuk waktunya dan pendengar, kami cukupkan Green Radio di sore hari ini. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: Pendengar, kita cukupkan untuk sajian musik di Great Radio sore hari ini. Selanjutnya pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir untuk informasi perjaringan dalam Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 untuk Gema Saripati Maju di sore hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dan kita akan mengawali untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Pendengar, kita mulai dari RRI Palu. Pengelolaan sampah di Kota Palu masih menghadapi tantangan dari sisi sarana operasional. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan armada pengangkut sampah serta meningkatnya kebutuhan perawatan kendaraan yang sudah berumur. Berikut untuk laporannya, kita akan ikuti bersama laporan Iksan Setiadi.
2: Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi salah satu kendala dalam pelayanan kebersihan di Kota Palu. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan puluhan armada roda 4 yang digunakan untuk mengangkut sampah dari pemukiman warga menuju tempat penampungan akhir. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh DLH Kota Palu, mulai dari mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga menjalin kerjasama melalui program CSR sejumlah perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munsir, menjelaskan bahwa selain jumlah armada yang belum mencukupi, kondisi sebagian kendaraan yang sudah berusia juga menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan perawatan yang lebih intensif agar tetap dapat beroperasi secara optimal.
3: Kita masih kekurangan 22 armada BR4 ya. Kami pun sementara mengupayakan untuk ketercukupan hal tersebut dengan berbagai macam cara. Kami menjalin kerjasama dengan CSR, kemudian meminta ke provinsi, dan kalau untuk R6 itu sudah ada sinyal untuk ada bantuan dari teman-teman dari kementerian. Itu yang sementara kita upayakan. Memang masih ada sekitar 22 kelurahan kita yang masih punya satu armada. Itu pun rata-rata armada kita kan sudah mulai berumur 5 tahunan ya. 5 tahunan kan sudah mulai harus perlu extra maintenance ya.
2: Ditambahkan dengan kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah harus dilakukan dengan penyesuaian di lapangan, terutama dalam mengatur jadwal pengangkutan serta memastikan kendaraan tetap dapat beroperasi secara optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga tetap terus mengupayakan dukungan tambahan sarana sekaligus memperkuat manajemen pengelolaan sampah agar pelayanan kebersihan tetap berjalan di tengah keterbatasan armada yang ada.
0: Dari Kota Palu, pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Menyapa rekan saya di sana, sudah ada Risna. Selamat sore, Mbak Risna.
4: Ya, selamat sore.
0: Oke, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kota Angin Mamiri ini? Silakan.
4: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, seleksi imam kelurahan di Makassar diperketat dengan tetap mengutamakan kemampuan mengaji dan integritas. Kita ikuti informasinya bersama Edwin Masud.
5: Pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi imam kelurahan dilakukan secara ketat dan objektif dengan melibatkan berbagai unsur penilai, mulai dari Kementerian Agama hingga tenaga profesional bidang keagamaan. Seleksi ini dilakukan untuk memastikan imam yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas sebagai pemimpin agama di tengah masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Muhammad Syarif mengatakan, hasil seleksi sementara telah dirampungkan dan tinggal menunggu tahapan pleno penetapan. Menurut Syarif, masih ada satu tahapan penting sebelum hasil diumumkan secara resmi kepada publik.
6: Insya Allah imam kelurahan juga akan kami rilis nantinya karena kemarin baru kami merampungkan nilai-nilainya. Masih ada satu tahapan lagi yaitu pleno untuk penetapan siapa nilai tertinggi. Ataukah dimungkinkan lulus kak, bagaimana kondisi yang sebenarnya terkait seluruh imam kelurahan ya, karena ada 103 imam kelurahan kemarin yang dites. Memang ada kendala yang kami hadapi, terutama ada imam, ada calon imam yang satu kelurahan itu misalnya dia sendiri yang calon imam, kemudian dia tidak hadir.
5: Diketahui sebanyak 140 calon imam kelurahan mengikuti proses seleksi untuk mengisi posisi imam di 103 kelurahan di Kota Makassar. Syarif menegaskan bahwa imam kelurahan bukan sekedar petugas administrasi keagamaan, melainkan pemimpin agama Islam di tingkat kelurahan yang diharapkan mampu hadir di tengah masyarakat.
4: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan kami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Rizna ya untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Kota Lulo di Kendari. Saya menyapa rekan saya yang sudah ada di RRI Kendari untuk sore hari ini. Halo, selamat sore.
7: Selamat sore dengan rekan Ilham di sini.
0: Oke, baik. Rekan Ilham, silakan laporan apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kendari?
7: Baik, untuk laporan di Gema Sari Pati Majo di kebersamaan kita pada sore hari ini, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS guna menjamin layanan di luar cakupan jaminan kesehatan nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter dari RRI Kendari, Heldiawati Kadir.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
9: Jaminan Kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir ya persoalan ini, membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
8: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
7: Baik, demikian untuk informasi di kebersamaan kita. Seluruh kru dari RRI Kendari, dari operator kita, dan saya sendiri, Riko Ilham, kembali ke rekan kami di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Ilham. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Sivyapa 7 RRI Ampana. Sudah ada rekan Kona Sutantio di sana. Selamat sore rekan Kona.
10: Selamat sore rekan Rina.
0: Oke, baik. Silakan informasi apa dari Bumi Sivyapa 7 ini?
10: Baik, terima kasih dari Bumi Sivyapa 7 Ampana. Untuk informasi mengisi lintas, mengisi Gema Sari Pati Maju sore ini. Penggunaan media sosial di kalangan anak saat ini semakin meluas seiring perkembangan teknologi digital. Meski memberikan manfaat dalam akses informasi dan komunikasi, media sosial juga menyimpan potensi risiko jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi yang memadai. Paparan konten yang tidak sesuai serta interaksi yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Dalam konteks ini, dampak media sosial bahkan dapat berkaitan dengan dampak meningkatnya risiko peningkatan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan anak dapat memanfaatkan media sosial secara bijak tanpa mengorbankan masa depan mereka. Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama Koordinator PPA Fatayat NU Tojo Una Una
11: Salwa Zalsabila.
12: Ya, Salwa, ini terkait dengan urgensi larangan media sosial bagi anak. Menurut Fatayat sendiri, sejauh mana media sosial ini berperan dalam memicu atau mempercepat terjadinya pernikahan anak di Tojo Una-Una?
13: Ya, sebenarnya pengaruhnya itu sangat signifikan, khususnya di Tojo Una-Una. Media itu jadi semacam pintu masuk. Kalau dulu kan pergaulan kita terbatas hanya di lingkungan rumah dan sekolah. Tapi sekarang anak-anak kita atau anak-anak di era sekarang itu bisa berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas. Yang jadi masalah, banyak konten yang menormalisasi nikah muda seolah-olah itu jadi jalan keluar dari masalah atau sekedar jadi tren gaya hidup. Padahal sebenarnya realitanya jauh dari itu.
12: Ya, selanjutnya Salwa, apakah terdapat kasus di mana interaksi di media sosial itu berujung pada keputusan menikah di usia muda?
13: Ada, dan polanya seringkali mirip. Biasanya dimulai dari perkenalan di media sosial seperti Facebook, Instagram, lalu mereka intens berkomunikasi lewat inbox atau bahkan sampai bertukar nomor WhatsApp. Ini terjadi seringkali karena kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga hubungan ini jadi terlalu jauh. Akhirnya, saat ketahuan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, orang tua memilih jalan pintas dengan menikahkan mereka demi menutupi rasa malu dan stigma masyarakat. Namun kita tidak bisa menyalahkan orang tua sepenuhnya, karena memang terkadang anak itu lebih melek terhadap media sosial atau gadget dibandingkan dengan orang tua. Jadi orang tua seringkali dibohongi oleh anak itu sendiri.
12: Ya, menurut Fatayat sendiri, apakah medsos ini lebih banyak memberi dampak negatif atau justru bisa dimanfaatkan sebagai alat edukasi pencegahan pernikahan anak ini?
13: Kalau ditanya terkait dengan media sosial, saya selalu mengatakan bahwa ini seperti pisau bermata dua. Kalau kita biarkan liar seperti sekarang, dampaknya memang lebih besar ke arah yang negatif. Tapi kami di Fatayat NU tidak mau pesimis. Media sosial ini justru kita gunakan sebagai alat edukasi yang sangat kuat. Kita tidak bisa melarang anak menggunakan media sosial, walaupun memang sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa anak berusia di bawah 16 tahun itu tidak diperbolehkan menggunakan media sosial. Namun tidak menutup kemungkinan mereka punya banyak cara untuk tetap bisa menggunakan media sosial dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi kita hanya bisa membanjiri media sosial dengan konten tandingan yang mengedukasi tentang pentingnya sekolah dan menunda perkawinan anak.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, setelah dari Bumi Sivia 47, kita menuju ke RRI Mamuju Pedegar, dan di sana sudah ada rekan Nita Wahyuni. Selamat sore, rekan Nita. Iya, rekan Nita. Dari RRI Mamuju, rekan Nita sudah tersambung bersama kami? Oke. Sambil menantikan rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju, kita menuju ke Toli-Toli terlebih dahulu bersama rekan Wirnawati, ya. Selamat sore, rekan Wirnawati.
15: Selamat sore, rekan Rina di RRI Palu.
0: Baik, kita ketemu kembali ya, rekan Wirna. Informasi apa nih yang bisa disampaikan untuk berita sore hari ini?
15: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli menghimbau pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat menjelang pelaksanaan pilkades guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
16: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Toli-Toli sudah di depan mata. Desa yang melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, diantaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades. pilkades serentak. Sebab pesta demokrasi pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya, namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui, penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa. Sebab di sisi lain, masyarakat membutuhkan bantuan itu. Namun di sisi lain, kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat dengan adanya penyaluran jelang pilkades tersebut.
11: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan daripada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi, kadang-kadang disalahartikan pada sisi lain juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
16: Menyinggung soal koordinasi bersama instansi terkait yang ada di daerah ini terhadap penyaluran bantuan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Toli-Toli mengatakan akan melakukan koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
17: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian. Kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten cuma pemberitahuan saja itu bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, nah, itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Iya. Jadi soalnya jadwalnya dari mereka, kita cuma pemberitahuan. Jadi kalau kita mau tidak bisa, ya, itu bukan kewenangannya kabupaten, bukan kita. Kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
16: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
15: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Palu. Silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wirnawati. Kita kembali menuju ke Kabupaten Mamuju. Di sana menyapa rekan Nita Wahyuni. Selamat sore, Nita.
18: Ya, selamat sore.
0: Baik, informasi dari Mamuju silakan.
18: Baik, pendengar Skorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat-obatan ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan sepanjang Mei 2026. Bersama laporannya kami hadirkan dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
19: Kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta.
20: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan Januari hingga Mei 2026. Obat-obat yang sering disalahgunakan seperti Tremadol dan Dextro berhasil diamankan sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sudibejo, menyatakan status barang bukti tersebut kini ditetapkan sebagai barang gagal edar, yang berarti petugas berhasil menyelamatkan ribuan generasi muda dari potensi kerusakan saraf. Selain itu, BPOM di Mamuju juga tengah menangani satu perkara terkait peredaran obat jenis tereksifenidil atau BOJE.
19: Nah, sampai di bulan Mei 2026 ini, kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta. Jadi produknya gagal edar. Kami amankan sehingga tidak terjadi peredarannya. Dan untuk penindakan kami di 2026 ini sudah menangani satu perkara kasus peredaran obat tidak memenuhi ketentuan ini atau peredaran BOJE yang disebut tereksifenidil atau di masyarakat Sulawesi Barat itu nyebutnya BOJE. Jadi kami sudah lakukan itu dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
20: Menyikapi target pasar gelap yang menyisir siswa SMP dan SMA, BPOM di Mamuju resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat sejak 12 Mei lalu melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
18: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili reporter dan juga tim operator, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Ita Wahyuni untuk laporannya dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan Rizka di sana. Selamat sore, Rizka.
1: Selamat sore, rekan Rina.
0: Baik, laporan langsung dari Bau-Bau.
1: Baik, terima kasih rekan Wade Rina dari RRI Palu. Informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi simpul integrasi pangan di Kabupaten Buton Selatan. Program strategis nasional akan terhubung dari nelayan dan petani hingga suplai program makan bergizi gratis. Berikut laporan reporter Hairul Mulku.
21: Intinya ini bahwa PSN ini sangat berdampak positif.
22: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menempatkan Gerai Koperasi Desa Kelurahan, Kopdeskel, Merah Putih sebagai simpul strategis dalam memperkuat distribusi kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Buton Selatan Laude Harwanto saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Kopdeskel Merah Putih secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Buton Selatan, kegiatan dipusatkan di Gerai Koperasi Merah Putih Desa Lawela. Menurut Harwanto, keberadaan gerai ini bukan sekedar pusat distribusi sembako, tetapi menjadi penghubung utama berbagai program strategis nasional atau PSN. Di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, Program Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis MBG yang saling terintegrasi dalam satu sistem.
23: Hari ini pemerintah pusat telah meresmikan Gerai Merah Putih seluruh Indonesia dan Buton Selatan. Itu ada satu titik yang dilaksanakan di Lawela. Pertama, ini adalah apresiasi besar kepada pemerintah pusat dan juga Bapak Bupati Buton Selatan yang telah melakukan berbagai upaya sehingga program strategis nasional ini bisa masuk ke Kabupaten Buton Selatan.
22: Sekda menjelaskan melalui KNMP, hasil tangkapan nelayan akan dikelola dan disuplai secara terorganisir, termasuk melalui fasilitas cold storage. Sistem ini memastikan hasil perikanan terserap optimal dan memiliki nilai tambah. Selanjutnya, sektor pertanian akan diperkuat melalui program cetak sawah yang menjadi bagian dari PSN. Produksi beras dari kawasan pertanian berkelanjutan akan menompang kebutuhan pangan daerah.
23: Yang punya dapur ini nanti bisa mengambil ikan dari KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih. Demikian juga dalam cetak sawah. Biasa sementara digaungkan. Insya Allah Buton Selatan juga adalah bagian dari daerah yang tahun ini mendapatkan program itu. Nanti kebutuhan beras apa semua itu akan diambil, disuplai dari melalui cetak sawah.

0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke RRI Palu bersama rekan Oderina.
1: Terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari reporter RRI Palu Muhammad Siddiq terkait Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah terus memperketat pengawasan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal di lapas dan rutan oleh reporter kami Muhammad Siddiq. Siddiq, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Rina.

0: 1996, terdapat dua kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan di lingkungan lapas dan rutan di Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2025, Kanwil Dirjen Pas Sulawesi Tengah berhasil menemukan setidaknya 4 kali upaya penyelundupan narkoba di lingkungan lapas dan rutan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Berdasarkan berbagai penggagalan upaya penyelundupan, para pelaku menggunakan beragam modus operandi yang sama, baik melalui makanan hingga diselundupkan melalui bagian tubuh pelaku. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pas Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan menjelaskan, kasus penyelundupan narkoba pertama di tahun 2026 ini berhasil digagalkan oleh petugas di lapas kelas 2B Ampana. Barang bukti narkoba tersebut ditemukan di bagian tubuh pelaku untuk diedarkan di dalam lingkungan lapas. Sementara untuk kasus kedua, berhasil ditemukan di rutan kelas 2A Palu pada beberapa waktu lalu dengan modus operandi yang sama. Berikut keterangan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pas Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan.
1: Dalam periode Januari sampai April 2026 ini kita menggagalkan dua kasus narkoba. Yang pertama di Ampana, lapas kelas

0: petugas kami. Kemudian yang kedua, barusan terjadi di rutan kelas 2 Palu terkait juga penyelundupan dari pengunjung ke dalam rutan melalui juga kotak makanan dan juga disimpan di bagian tubuhnya pengunjung itu.
1: Bagus menambahkan, pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan para petugas agar upaya penyelundupan barang haram tersebut dapat dicegah sedini mungkin. Kondisi overkapasitas ruang tahanan juga dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya memberantas peredaran narkoba di lapas dan rutan. Karena itu Bagus terus mendorong para petugas untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya melalui peningkatan kewaspadaan hingga penguatan integritas. Diharapkan dapat meminimalisir ruang gerak peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan lapas dan rutan yang bersih dari pengaruh barang ilegal. Demikian laporan dari Kota Palu. Kembali ke studio, rekan Tina.
2: Terima kasih rekan Sidik untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputan. Kita nantikan informasi lainnya dari Anda. Dari laporan langsung RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone. Ini juga sekaligus menjadi berita terakhir di Gema Saripati Maju sore hari ini. Rekan Sri Ulfa, selamat sore.
3: Selamat sore, rekan Maria.
2: Dengan Rina ya di sini ya.
3: Rina.
2: Oke, baik. Silakan rekan Ulfan, informasi apa yang bisa kita dengarkan dari Bone?
3: Baik, dari RRI Bone kami sampaikan informasi terkait program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai kini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui keterlibatan BUMNES dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Berikut kita akan dengarkan news feature yang akan dibacakan Ayunia Nindiati.
4: Dari kandang ayam milik desa di pesisir Tongke-Tongke, ribuan butir telur setiap pekan dikirim menuju dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai. Program yang awalnya difokuskan pada pemenuhan gizi pelajar itu, kini mulai menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai melibatkan pelaku usaha lokal sebagai penyedia bahan pangan. Mulai dari telur, ayam, hingga sayuran dipasok langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Koordinator Wilayah SPPG Sinjai Sapriadi mengatakan,

0: keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal menjadi prioritas agar manfaat program MBK tidak hanya dirasakan pelajar penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang bergerak di sektor pangan.
1: Alhamdulillah bisa dikata bahwa sebagian besar juga UMKM di Sindia kita manfaatkan karena di SPTG kan kita lebih diutamakan UMKM lokal. Kalau sejauh ini kalau di Sindia alhamdulillah semua pengusaha ayam itu telur semua terpakai. Sayur-sayurnya itu saya kira aman dari Sindia Barat. Semua dari bisa dikata bahwa dari masyarakat Sindia Barat itu sangat berkontribusi terkait masalah sayur-sayuran. Untuk kecamatan lain paling sayur kayak kangkung ataupun timun itu biasa atau tomat, buncis.
0: Hingga kini, Sapriadi menyebut program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai telah menjangkau 521 sekolah di 8 kecamatan. Meningkatnya kebutuhan pangan membuat keberadaan pemasok lokal menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program MBK. Salah satu pemasok yang kini terlibat aktif yakni Bumdes Sipatokong di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sindia Timur. Melalui unit usaha ayam petelur yang dibentuk sejak pertengahan tahun 2025, Bumdes tersebut dipercaya menyuplai telur ke sejumlah dapur SPPG. Direktur Bumdes Sipatokong Firdaus Amsul mengatakan, permintaan telur untuk kebutuhan dapur MBK terus meningkat. Bahkan dikatakan dalam satu kali pemesanan, kebutuhan telur dapat mencapai ratusan rak, sehingga pengelola harus menyesuaikan produksi dan stok yang tersedia.
2: Ya, jadi setelah Bumdes mendapatkan dana untuk khusus ketahanan pangan, Bumdes membuat sebuah usaha yaitu ayam petelur, ya dimulai di bulan Juni. Saya sudah supply telur itu SPPG Diringire 02, ada SPPG Desa Tongke-Tongke sama SPPG Salohe. Ini biasanya sesuai pesanannya, karena kalau dari 3 SPPG kami belum sanggup karena produksi per hari itu hanya 25-27 rak. Dia sangat pesan jauh hari sebelumnya, misalkan dia mau ambil minggu depan, baru kami simpankan bisa kadang 100 rak, berarti kita kumpulkan itu sampai 4 hari.
0: Keterlibatan Bumdes dalam rantai pasok pangan program MBK mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sinjai. Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif menilai kolaborasi tersebut menjadi contoh penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Menurut Bupati Sinjai, pola kemitraan antara program MBK dan usaha desa mampu memperpendek rantai distribusi pangan sehingga harga bahan pokok lebih stabil dan kualitas produk tetap terjaga.
3: Kita sudah bisa melihat fakta bahwa ternyata memang program Presiden adalah program strategis yang memang harus disukseskan bersama. Karena anak-anak menikmati dan merasa cukup makanannya, cukup gizinya, dan hadir pemangku jabatan yang lain. Para kepala sekolah, pemilik SPPG, kepala desa, pemilik BUMDES, pengelola BUMDES, sampai kepada pengurus-pengurus BUMDES sampai koperasinya, dan kita berharap bahwa integrasi dari semua pemangku dalam menyukseskan program Sinjai yang sehat, MBG yang cukup tersalur.
0: Pemerintah Kabupaten Sinjai berharap model usaha seperti Bumdes Sipatokong dapat berkembang di desa lainnya. Dengan demikian, program makan bergizi gratis tidak hanya menghadirkan makanan sehat bagi pelajar, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

0: News feature dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, pendengar, news feature dari RRI Bone mengakhiri paket berita perjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waude Rina Mustika mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagi keluarga muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kumandang azan maghrib untuk hari ini akan berkumandang pukul 18:02 waktu Indonesia Tengah. Sembari menanti waktu dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya, kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Qur'an yang akan dihantarkan oleh Ronawati M. Amin untuk surah At-Taubah ayat ke-60. Mewakili pimpinan serta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari programa 1, programa 2, serta programa 4, kami ucapkan selamat menantikan ibadah sholat maghrib dan juga selamat menunaikan 3 rakaat wajib di hari ini.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

بسم الله الرحمن الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini untuk kita manusia. Namun kita diciptakan oleh Allah bukanlah untuk dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ketetapan Allah bahwasanya dunia ini hanyalah sementara saja. Apa saja yang ada di dunia, siapa saja yang berada di dunia, hanya sementara saja. Kaya di dunia, kaya yang sementara. Miskin di dunia pun miskin yang sementara. Jadi raja di dunia, raja yang sementara. Jadi rakyat pun sementara saja. Sehat sementara, sakit sementara, tampan sementara, cantik sementara, hidup sementara. Bahkan matahari yang kita lihat terbit di ufuk timur setiap hari dan tenggelam di ufuk barat, itu pun sementara saja. Suatu hari nanti pasti, pasti dan pasti Allah akan hancurkan itu matahari. Sungguh bodoh apabila kita mencintai sesuatu yang sementara, mencintai dunia yang akan Allah hancurkan. Alihkanlah cinta kepada kampung akhirat, tempat kehidupan yang abadi selama-lamanya, kaya selama-lamanya, yang tidak akan miskin-miskin lagi. Jadi raja selama-lamanya yang tidak pernah diganggu oleh demonstran. Cantik selama-lamanya yang tidak akan tua-tua lagi. Bahkan hidup di sana selama-lamanya. Dikumpulkan seluruh kenikmatan-kenikmatan di dunia, kemudian dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada satu orang ahli surga, itu seperti kita mencelupkan ujung jari telunjuk kita ke samudera yang luas. Dan lihatlah, satu tetes air yang menempel ujung jari kita, itulah kenikmatan dunia. Begitu juga seluruh penderitaan-penderitaan di dunia dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan penderitaan satu orang ahli neraka, maka seluruh penderitaan di dunia bagaikan satu biji zarah saja. Tidak ada apa-apa. Masalah di dunia bukanlah masalah yang sesungguhnya. Masalah kita nanti yang sesungguhnya adalah di akhirat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
1: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya. Masih melanjutkan perjalanan Palu sore hari ini hingga pukul 20. Sebelum kita masuk dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, kita ikuti terlebih dahulu dan dengarkan bersama untuk mini drama radio, di mana malam hari ini kami ketengahkan produksi rekan-rekan RRI Sibolga dengan judul Sepasang Sendal di Depan. Seperti apa ceritanya dan inspirasi apa yang bisa kita dapatkan, kita langsung dengarkan bersama.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya pak.
2: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Minum dulu. Teh panas.
1: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh. Harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Bisa aja bilang, Mira, pulanglah, bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu.
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini, kau tak tahu bapak sayang sama kau?
1: Tahu, tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, bapak marah. Waktu aku jarang pulang, bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak,
2: kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Mukaku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustaznya saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk pendengar semua serta pemirsa kanal YouTube RRI Palu. Di malam hari ini, malam minggu ya, katanya malam yang panjang. Kita akan bantu isi ini malam minggu Anda dengan obrolan-obrolan inspiratif ya dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Malam hari ini saya sudah bersama dengan komunitas teman-teman dari Forsima PAI se-Indonesia. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, Masya Allah, dari jawaban salamnya aja udah kentara gitu ya. Oke, okay. Ini teman-teman dari Forsima PAI se-Indonesia. Saya perkenalkan dulu ada siapa aja sih yang sudah hadir di studio Pro 1 malam hari ini. Mulai dari yang di tengah dulu nih ya, sudah bersama dengan PJS Ketua Umum Forsima PAI se-Indonesia Wilayah 4 Sulawesi Tengah, ada Kakak Muhammad Afdal. Benar ya? Oke, nanti kita tanya-tanya nih PJS ketuanya ini maksudnya gimana, kemudian Forsima itu apa. Nah, kemudian juga saya bersama dengan Ketua Umum HMPS PAI UIN Dato Karama periode 2025, ada Kakak Rangga. Oke, udah pulang ya Rangga ya. Udah ditunggu-tunggu cinta soalnya. Belum move on kita ya dari jawaban yang cinta, udah sikul 2 loh, gak mau bikin yang 3. Bingung dia kan. Kayaknya Gen Z nonton gak sih Ada Apa Dengan Cinta? Oke, kita ya milenial ya. Oke, lanjut. Saya bersama juga dengan Wakil Ketua Himapro PAI Unisa Universitas Al-Khairat ya. Yeah. Oke, periode 2024-2025 ada Kakak Rahmat Aditya. Oke, sudah saya perkenalkan ketiga-tiganya. Sekarang giliran kalian memperkenalkan apa sih yang dimaksud dengan Forsima PAI se-Indonesia dan siapa saja sih? Karena kalian beda-beda kampus ya. Ternyata bisa masuk bergabung, membaur. Nah, dari Kakak Afdal dulu nih, mungkin bisa jelaskan apa itu Forsima.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amabat. Baik, terima kasih Karina. Sebelum itu kami akan memperkenalkan bahwa Forsima ini sebenarnya adalah singkatan dari Forum Silaturahmi Mahasiswa PAI se-Indonesia. Forsima ini sebenarnya belum terlalu lama berdiri. Sekitar tahun 2018 terbentuk Forsima ini.
0: Setelah ya, gempa belum? Sebelum gempa?
2: Setelah gempa.
0: Setelah gempa, oke. Okay.
2: Ya, setelah gempa itu pertama kali diadakan musyawarah nasional. Itu di Padang waktu itu, di Sumatera. Tahun 2018 pada tanggal 19 sampai 26 Desember. Nah, pada waktu itu terpilihlah ketua pertama yaitu Kak Mustaqim.
0: Itu se-Indonesia.
2: Ya, se-Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Dan itu juga baru beberapa himpunan mahasiswa PAI yang bergabung. Kenapa kita membentuk Forsima ini? Karena kita melihat juga bahwa sekelas mahasiswa yang memiliki mahasiswa yang banyak itu yaitu prodi PAI itu, kenapa tidak ada sebuah wadah atau organisasi yang menaungi seluruh mahasiswa PAI yang ada di Indonesia. Nah, makanya dibentuklah itu yang namanya Forsima. Karena kita lihat juga sedangkan sekelas guru PAI saja mereka ada naungan atau wadah yang besar yang menaungi seluruh guru PAI. Begitu juga dengan dosen PAI. Itu juga ada. Kalau guru tadi itu ada yang namanya AKPAI atau Asosiasi Guru PAI se-Indonesia. Ada juga ADPIS atau Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam se-Indonesia.
0: Oke, okay, berarti belum boleh dikata ini baru sekitar berapa ya? 7 tahun ya? 8 tahun?
2: 9 tahun.
0: Oh, so 9 ya? Oke, okay, baik, matematika saya masih harus diasah lagi berarti ya. Oke, okay. Nah kalau begitu saya mau tanya ke Rangga juga nih. Ini kan di keterangannya 2025 begitu ya. Artinya ini memang ada periode kepengurusan atau seperti apa untuk menjadi bagian daripada Forsima ini?
3: Ya baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, mungkin langsung saja terkait dengan periode yang mungkin disampaikan tadi, itu mungkin mengarahnya lebih ke menjabat saya sebagai ketua himpunan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di luar daripada anggota atau yang tergabung dalam forum mahasiswa pendidikan agama Islam. Jadi priori saya itu hanya satu tahun menjabat di HMPS PAI UIN Dato' Karamapalu. Hanya satu tahun saja menjabat. Mungkin berbeda dari teman-teman himpunan yang lain di luar daripada UIN, itu mereka bisa menjabat hampir satu tahun lebih atau dua tahun. Tapi dalam aturan ADART kami itu menetapkan bahwasanya hanya satu periode saja.
0: Okay. Ya. Tapi memang dari HMPS itu sudah serta-merta masuk menjadi anggota dari apa tadi, Forsima?
3: Ya, kalau HMPS PAI sendiri itu ya dari pertama dibentuknya Forsima, itu kami HMPS sudah tergabung dalam forum mahasiswa pendidikan agama Islam. Karena senior-seniornya kami yang salah satu pendiri, salah satu pendiri yang menggagaskan ini forum mahasiswa pendidikan agama Islam se-Indonesia.
0: Oh, oke, baik. Kita perkenalan lagi nih sama Kakak Rahmat juga ya dari Unisa. Nah, kalau di Unisa sendiri seperti apa bentuk apa ya tadi semacam komunitasnya nih? Di sini kan Rahmat sebagai wakil ketua Himapro gitu ya. Oke, bisa dijelaskan juga nih.
4: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kurang lebih sama dengan kanda saya di sebelah. Cuman bedanya saya itu menjabat 2 tahun dari 2024 dan 2025.
0: Oke.
4: Nah, menariknya salah satu kesyukuran juga saat kami menjabat Forsima ini belum terdengar di apa namanya, di komunitas kami begitu.
0: Oke.
4: Nah, karena mungkin pengurus sebelumnya belum ada akses masuk ke dalam, seperti yang dikatakan oleh Kanda Afdal tadi. Ini merupakan kejutan bagi kami, karena yang merancang ini semua agar bisa masuk dalam Forsima itu, Himapro PAI Unisa bisa masuk ke dalam Forsima itu dari ketua kami itu sendiri yang bernama Muhammad Afrizal. Kami juga diberikan kejutan pada saat itu. Kami baru masuk Forsima itu kurang lebih saat kami menjabat di periode 2025. Okay. 2024 itu belum masuk Forsima, saya kira begitu. Nah, saya kira pada saat itu Munas di Tasikmalaya, Munas kedua ketiga?
2: Ketiga.
4: Dikabarilah oleh ketua kami bahwasanya kita berhasil masuk dalam komunitas Forsima ini, PAI se-Indonesia.
0: Okay.
4: Nah, itu satu kesyukuran bagi kami. Saya kira begitu.
0: Oke. Tapi apa yang bisa kalian ceritakan begitu ya kepada mungkin pendengar, pemirsa ataupun juga mungkin mahasiswa-mahasiswa pendidikan agama Islam nih? Plus minus kalian masuk di Forsima nih. Nah, dari Kakak Afdal dulu.
2: Baik. Kalau kita masuk di Forsima ini ya karena kita juga melihat bahwa Forsima ini kan belum terlalu lama. Jadi tentunya kita melakukan proses untuk bagaimana Forsima ini bisa menjadi wadah yang betul-betul mampu untuk menjadikan tempat bagaimana tempat mempererat silaturahmi antara mahasiswa PAI se-Indonesia, kemudian untuk memperkuat intelektual mahasiswa PAI itu sendiri dan menjadikan bagaimana mahasiswa PAI itu menjadi mahasiswa yang profesional. Karena PAI Himap Forsima PAI ini juga belum semua mahasiswa PAI itu bergabung di Forsima. Ada ada sekitar beberapa saja yang sudah bergabung dan itu tentunya kami sebagai pengurus Forsima mengupayakan bagaimana supaya mahasiswa PAI se-Indonesia itu bisa bergabung di dalamnya. Karena ini menjadi suatu bentuk bahwa Forsima ini bisa menjadi tempat bagaimana kita teman-teman yang PAI yang mungkin terlalu jauh, jarang bertemu. Nah, ini Forsima menjadi menjadi tempat koordinasi antara PAI se-Indonesia. Kalau mau melihat minusnya tentunya kita masih

0: forum ini. Tentu pada saat saya menjabat kemarin, ini tidak diketahui sama seluruh mahasiswa pendidikan agama Islam, khususnya di himpunan, pengurus himpunan. Jadi itu kebanyakan mereka tidak mengetahui adanya forum mahasiswa pendidikan agama Islam. Nah, jadi itu salah satu PR kita. Jadi bukan hanya sekedar ketua-ketua saja yang mengetahui adanya forum ini, karena yang berada di grup atau di komunitas itu, yang termasuk di dalam grup itu, rata-rata ketua dan wakil ketua HMPS PAI. Jadi pengurus-pengurus PAI lain itu tidak tergabung. Jadi mereka belum mengetahui adanya forum mahasiswa pendidikan agama Islam se-Indonesia ini. Jadi mereka belum tahu. Mungkin itu pun kalau mereka tahu, mereka tidak tahu apa tupoksi dari Forsima ini. Jadi itu tugas kami sebagai ketua-ketua nantinya, memberitahukan kepada pengurus-pengurus, bukan hanya sekedar ketua yang mengetahui adanya forum ini. Karena kalau berbicara tentang intelektual dan juga apa sih tupoksi dari Forsima ini, itu yang harus kita jelaskan kepada pengurus, bukan hanya sekedar ketua saja yang mengetahui adanya forum ini. Karena ini forum yang sangat besar, walaupun ya kita mengetahui bahwasanya belum hampir semua pengurus atau mahasiswa pendidikan agama Islam itu tergabung dalam forum PAI ini, se-Indonesia ini, belum tergabung semua. Jadi pengalaman kemarin itu di tahun 2025 kemarin, pada saat saya menjabat itu, saya rencana mau berangkat ke Rakernas. Rakernasnya Forsima PAI. Itu diselenggarakan di
1: Cirebon.
0: Tahun kemarin. Jadi kemarin itu sempat mau berangkat, sudah prepare. Jadi karena ada kendala, jadi sehingga kami tidak bisa berangkat. Kalau berbicara dengan prepare, kami sudah sangat siap, sangat antusias ingin berangkat ke sana. Kami betul-betul ingin mencari pengalaman di luar, bukan hanya menetap di dalam sini. Dan kita mau tahu betul seberapa luas sih, atau apa sih yang saya ingin ketahui tentang Forsima PAI se-Indonesia ini. Karena kemarin pada saat saya lihat rundown dari pelaksanaan Rakernas ini, itu akan dipertemukan Forsima Biru. Jadi ada namanya Forsima Nusantara kalau tidak salah. Jadi dia tidak termasuk dalam, belum masuk di Forsima se-Indonesia. Jadi mereka lain sendiri. Kalau tidak salah saya itu namanya Forsima Nusantara. Jadi berbeda lagi dari kami yang sudah tergabung di Forsima PAI se-Indonesia. Jadi seperti itu.
2: Berarti ingin bertukar pandangan begitu ya dengan Forsima se-Indonesia. Dari Kak Rahmat nih, apa yang menjadi, yang bisa diceritakan juga nih setelah bergabung di Forsima?
1: Kalau bagi saya ya, karena pada saat itu seperti yang dibilang oleh ketua umum siapa dari UIN tadi, bahwasanya yang mengetahui ini hanya ketua-ketua saja. Nah, itu menjadi pelajaran bagi kami, bagaimana kami bisa mengenalkan Forsima dan bisa mengikut sertakan ya pengurus-pengurus lain. Nah, pada saat diberitahukan kepada kami itu Himapro PAI bisa bergabung di Forsima, kami bertanya sebenarnya. Seperti yang saya sebutkan di awal, ini kan kejutan dari ketua saya itu sendiri. Ia mengatakan bahwasanya kita gabung di Forsima. Jadi kami bertanya, apa sih Forsima itu? Nah, ketika dijelaskan Forsima begini, begini, begini, nah ternyata langsung berubah menjadi kebanggaan. Bukan berubah jadi kebingungan lagi. Itu berubah jadi kebanggaan, karena yang dulunya PDH kami itu yang awalnya hanya dua lambang, sekarang menjadi tiga lambang. Ya, saya kira begitu.
2: Ada proud di situ ya.
1: Dan itu memberikan rasa bangga tersendiri bagi kami, terkhususnya ya pengurus yang menjabat di periode 2024 dan 2025. Karena bergabungnya Himapro PAI ini hanya di periode itu, ketika di periode kami. Jadi kami sebagai pembaharu untuk masuk, ada akses yang bisa kami capai di situ untuk masuk kepada Forsima. Saya kira itu merupakan kebanggaan bagi kami tersendiri.
2: Tapi setelah setelah bergabung, sudah pernah ada pertemuan massal begitu?
1: Kalau untuk saya kan sebagai wakil. Nah, kalau kami pergi berdua dengan ketua, maka ketika kegiatan tidak ada yang menggantikan. Nah, kami bersepakat ketika ada kegiatan-kegiatan dari Forsima, ketualah yang berangkat. Nah, saya menggantikan ketua. untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan kami. Makanya

0: ketika ketua pergi, mungkin nanti informasi ketika pulang baru disampaikan kepada kami, mm-hmm, selaku pengurus yang ada.
1: Oke, okay, nggak pernah kepikiran, eh saya juga dong mau, biar pengalaman langsung kan. Oke, okay, saya kembali lagi ke Afdal gitu ya. Artinya ini wilayah 4 Sulawesi gitu kan. Nah, wilayah apa, Sulawesi mana aja nih yang masuk dalam wilayah 4 ini?
2: Baik, jadi di Forsima itu ada beberapa terbagi wilayah. Ada wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4.
1: Sampai 4 aja? Oke, okay.
2: Mungkin insya Allah kedepannya akan kita tambahkan lagi, okay, ekspansi jadi wilayah 5. Jadi di wilayah 4 itu Sulawesi semua ada masuk, mm-hmm, baik dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, mm-hmm, Gorontalo, dengan Sulawesi Barat.
1: Okay.
2: Jadi dari beberapa perguruan tinggi yang di dalamnya ada himpunan mahasiswa program studi PAI, mm-hmm, maka itu sudah bergabung.
1: Oh.
2: Sudah bergabung.
1: Okay.
2: Termasuk di Sulawesi Tengah ada UIN, Muhammadiyah, mm-hmm, kemudian UNISA. Tentunya itu akan kita kembangkan lagi. Kita akan, mm-hmm, coba akses teman-teman yang di kampus-kampus yang ada program studi pendidikan agama Islam. Karena, mm-hmm, saya sudah mencoba, ada beberapa kampus yang saya dapatkan, termasuk kampus swasta,
1: okay,
2: yang di dalamnya ada PAI. Itu sudah saya coba untuk komunikasi supaya bisa bergabung dengan Forsima.
1: Ya. Oke, okay, nah ini artinya dari banyaknya wilayah itu, Afdal yang dipilih untuk PJS-nya ini ya, sebagai ketua, itu bagaimana? Apakah kita menawarkan diri atau dipilih atau seperti apa nih?
2: Nah, baik, jadi pada waktu munas ketiga, mm-hmm, itu di Tasikmalaya, saya dengan ketuanya Hima Propiai UNISA, mm-hmm, itu berangkat karena kebetulan saya juga sebagai DPM, mm-hmm, maka saya berangkat dengan beliau. Ketika saya berangkat itu hampir berapa kampus dari berbagai kampus di Indonesia, mm-hmm, yang ada Hima Propiai tadi mengadakan munas. Nah, setelah dari situ kami ditunjuk menjadi pengurus DPP sebenarnya. Mm. Pengurus DPP itu Dewan Pengurus Pusat, mm-hmm, Forsima. Nah, karena kebetulan juga di wilayah 4 itu belum terbentuk pengurus untuk wilayah 4, mm-hmm, maka kami yang sudah mengikuti munas kemarin itu langsung ditunjuk dengan pengurus DPP, dan alhamdulillah saya diamanahkan, okay, langsung menjadi PJS Ketua Umum Forsima. Mm-hmm. Tentunya ini saya punya jabatan itu selama terlaksananya munas untuk di wilayah 4.
1: Okay. Nah, kita berbicara lagi tentang visi misinya mungkin ya dari Forsima tadi sempat dispil sedikit-sedikit ini, tentunya untuk memperbaiki akhlakul karimah juga dari mahasiswanya, kemudian juga ya mungkin hal-hal positif nah di sana. Tapi sekarang saya mau tanya nih, mungkin ada pendapat masing-masing ya. Seberapa penting saat ini himpunan ataupun komunitas-komunitas yang berlatarkan Islami seperti itu untuk bisa memperbaiki akhlak dari generasi saat ini? Seperti apa nih kalian melihat? Mungkin dari Rangga dulu nih, silakan.
3: Iya. Kalau ini tentu kita berbicara dengan sudut pandang mahasiswa, mm-hmm, terkait dengan jurusan pendidikan agama Islam.
1: Iya.
3: Jadi mungkin ini mengarahnya lebih ke bagaimana sih kepribadiannya seseorang. Mm-hmm. Jadi kepribadiannya seseorang itu, karena kalau kita berbicara tentang pendidikan agama Islam, mm-hmm, mungkin pandangan orang di luar bahwasanya, oh dia ini mahasiswa pendidikan agama Islam, mm-hmm, jadi dia ini serba bisa, jadi dia ini
1: alim gitu ya,
3: jadi dia ini agamanya tinggi, hmm, jadi tidak bisa kita sembarang bergaul dengan dia. Jadi seperti okay, itu. Nah, kemudian dibalikin bahwasanya kami sebagai jurusan pendidikan agama Islam bahwasanya tidak melihat hal-hal yang seperti itu. Mm-hmm. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh orang luar ini, bahwasanya jurusan pendidikan agama Islam ini, mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam ini betul-betul, mm-hmm, mempunyai potensi atau agama yang tinggi. Jadi sehingga tidak bisa kita bergaul berlebihan kepada mereka. Mm-hmm. Jadi sudut pandang orang di luar dengan kami itu sangat, mm-hmm, berbeda. Kalau menurut saya sendiri bahwasanya jauh sekali berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau berbicara tentang jurusan pendidikan agama Islam itu betul-betul betul-betul mengarah ke namanya pendidikan agama Islam, saya rasa itu kebanyakan belum mengarah ke sana. Nah, jadi maka daripada itu bahwasanya kami sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam harus tahu tupoksi kami. Okay. Kami berada di jurusan pendidikan agama Islam, bahwasanya kami ingin memperlihatkan bahwasanya kami betul-betul jurusan pendidikan agama Islam. Mm-hmm. Jadi dari akhlak kita, perilaku kita, bahwasanya itu sudah menunjukkan bahwasanya kita pendidikan agama Islam. Okay. Jadi bukan hanya sekedar pandangan dari orang luar, tetapi kita mengatakan bahwasanya oh tidak seperti itu, tidak semua.
1: Oke, okay. Itu tercermin dari perilaku begitu. Iya. Ya. Oke, okay, dari Kak Rahmat, ada tanggapan berbeda kah?
0: Kalau bagi saya kira sama, hanya saja kalau membahas tentang komunitas kami sendiri yaitu PAI Pendidikan Agama Islam, saya melihat begini, divisi misi kami itu ada yang namanya menjadi wadah untuk mahasiswa yang berakhlakul karimah. Tapi tidak hanya cukup berakhlakul karimah, karena kami melihat di PAI ini, terlebih lagi di PAI, memiliki masa yang cukup banyak. Nah, masa yang cukup banyak ini ternyata potensinya itu berbeda-beda. Bukan hanya pada tentang akhlak saja, ternyata ada banyak hal. Nah, kami melihat bagaimana wadah ini bukan hanya dikenal dalam tanda kutip sebagai agamis saja, tetapi bagaimana wadah ini kami gunakan untuk mengembangkan potensi-potensi mahasiswa yang berada di PAI itu sendiri. Salah satu contohnya, kami mengadakan salah satu anak yang profesinya itu tinju misalkan. Okay. Nah, kami melaksanakan itu, memberikan dia kesempatan untuk mewakili Himapro PAI untuk mengadakan pertandingan. Saya kira begitu. Karena kalau kita bicara pada bagaimana komunitas ini untuk melihat akhlak itu sudah pas sekali, karena jelas sekali nama kami itu adalah pendidikan agama Islam. Jadi kalau untuk akhlak itu nomor yang paling pertama lah, tetapi ada hal-hal yang kami tidak hanya fokus pada akhlak, tapi kita lihat juga mahasiswa itu tidak selamanya ia ada pada tatanan akademis, dia ada juga di lingkungan masyarakat. Jadi ada potensi-potensi yang bisa kita kembangkan pada dia, yang bermanfaat pada universitas dan juga bermanfaat pada masyarakat. Saya kira begitu.
1: Oke, bisa dikatakan berarti ingin menjadi agent perubahan gitulah ya. Oke, mungkin dari Kakak Afdal juga ini untuk sekaligus mengcounter krisis moral tadi, mungkin juga bisa dikatakan seperti itu ya, Kakak Afdal. Seperti apa pandangannya nih?
2: Baik, terima kasih Karina. Saya rasa apa yang sudah teman-teman sampaikan tadi itu sudah bagian dari apa yang ingin saya sampaikan. Tapi saya pernah mendengar Karina, ada orang yang mengatakan kan kalau kita ini PAI ini lebih ke fokusnya itu guru. Ada yang mengatakan kenapa kamu memilih masuk PAI sedangkan semua jurusan kayaknya bisa jadi guru. Padahal pada dasarnya kita di PAI itu memang semua bisa jadi guru, tapi kami tidak mengatakan kami guru, tapi kami adalah pendidik.
1: Okay.
2: Karena seorang guru itu beda dengan seorang pendidik. Nah, kenapa? Karena di PA ini kita betul-betul diajar bagaimana memahami karakter peserta didik, bagaimana betul-betul merubah akhlak seorang peserta didik. Tentunya ini sangat berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, jadi suatu hal yang betul-betul berbeda. Karena sesuai dengan apa yang tadi itu pendidikan agama Islam. Nah, di sini bukan hanya fokus pada tadi akhlak, tapi lebihlah dari itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sama yang sering kami tanyakan kepada komunitas gitu ya. Artinya kalian mengambil jurusan ini itu atas kesadaran diri sendiri atau ada mungkin pengaruh dari lingkungan, dari orang tua atau seperti apa, Rangga?
3: Ya, kalau dari saya mungkin jujur-jujuran ya.
1: Yeah.
3: Mungkin awalnya jurusan yang saya ingin masuki tentu bukan di jurusan pendidikan agama Islam. Jadi jurusan yang saya betul-betul ingin masuki itu perbandingan mazhab.
1: Oke. Okay.
3: Hukum. Nah, jadi karena kemarin saya kurang pengetahuan, kurang tahu bahwasanya kemarin saya lolos lewat jalur SPAN. Jadi lolos lewat jalur SPAN itu di situ ada pilihan 1 dan 2. Kemudian dan saya berpikir bahwasanya kalau pilihan 1 ini pasti susah untuk lolos. maka pilihan saya taruh di nomor 2. Mm-hmm. Jadi saya berpikir mungkin kalau tidak bisa di nomor 1 mungkin pasti dipilih di nomor 2. Mm-hmm. Di nomor 1 saya masukkan pendidikan agama Islam. Di nomor 2 saya pilih jurusan yang saya ingin masuki, perbandingan mazhab. Dan setelah hasil pengumuman yang ternyata lolos jurusan pendidikan agama Islam.
1: Oke, berarti jadi, mau tidak mau gitu ya, masuk aja dulu.
3: Iya, karena ya juga karena ada pengalaman mungkin saya sendiri dari pondok. Mm-hmm. Saya kurang lebih 6 tahun di pondok, di penjara di pondok. Kurang lebih 6 tahun di pondok. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus
1: meneruskan.
3: Iya, meneruskan karena ini bagian tupoksi saya juga. Saya keluar dari pondok, jadi tidak jauh larinya dari kalau berbicara tentang keagamaan.
1: Oke. Kemarin masuk pondok kemauan sendiri atau orang tua nih?
3: Kemauan sendiri.
1: Kemauan sendiri. Jangan pilih di penjara dong ya, karena hasilnya ini seperti ini sekarang. Tidak menyimpang daripada apa yang diinginkan seperti. Oke. Dari Kak Rahmat, jurusan ini memang panggilan jiwa atau seperti apa nih? Jujur-jujuran juga ya.
0: Kalau saya sendiri itu panggilan jiwa ya. Mm-hmm. Tambah lagi itu merupakan kemauan dari orang tua itu sendiri, terlebih lagi ibu saya. Mm-hmm. Siapa sih yang orang tua yang tidak ingin anaknya itu menjadi ustaz misalkan?
1: Iya, ahli agama.
0: Ahli agama ya. Mm. Apalagi basic saya itu sama seperti beliau, 6 tahun di pondok.
1: Pondok juga. Ya. Satu pondok.
0: Ya, hanya saja bukan satu pondok. Berbeda karena kami itu beliau di Sigi, saya di Morowali Utara. Jadi pada saat ingin masuk di universitas, saya belum mengetahui apa itu PAI sebenarnya. Hanya saja saya mengenal ada Islam, ada agama Islam.
1: Okay.
0: Nah, ternyata setelah beriringnya waktu selama 2 semester saya merasa mengikuti mata kuliah kok susah ya jadi PAI ini, masuk di PAI kok susah. Karena ia tidak semata-mata seperti yang dibilang oleh Kanda Afdal tadi, bukan semata-mata menjadi guru saja, tetapi juga menjadi pendidik. Kita tidak melepas anak-anak begitu saja ketika kita mengajar. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu dari semester 2 itu, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, saya merasa kok asik ya. Ternyata kita bisa melihat yang menjadi problem pada saat ini, krisis moral itu sendiri, bagaimana sih mengatasinya. Nah, ketika saya masuk pada PAI, melangkah pada mata kuliah dan tingkatan semester saya itu sendiri, saya bisa melihat menegapi anak yang moralnya begini nih dengan pendekatan ini, dengan cara begini. Jadi itu merupakan pegangan bagi kami itu sendiri selaku mahasiswa PAI untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada pada zaman ini, saya kira begitu.
1: Oke, tapi kalau dalam hal pergaulan gak ada masalah ya?
0: Kalau
1: sudah ada batasan-batasan nih?
0: Kalau bagi saya sendiri pribadi tidak ada batasan ya. Karena saya berusaha beradaptasi. Walaupun teman-teman saya itu merasa tidak nyaman. Kok di sini sih Rahmat? kan kau ini, basicmu ini. Tapi saya bilang saya juga tidak mau dijauhi oleh teman-teman. Bagaimana kita melakukan pendekatan itu sehingga mereka tidak merasa risih, saya kira begitu.
1: Oke, pasti akan ada seperti itu ya. Ini ahli agama ini gak bisa aneh-aneh ya kan, begitu ya Raka tadi. Oke, kalau Afdal gimana dek?
2: Kalau saya sendiri, saya juga anak pondok, tapi lebih lama mereka nih. Saya 3 tahun saja.
1: Okay.
2: Tapi 3 tahun setelah itu saya mengabdi. Nah, di pondok sendiri itu saya di sekolah itu guru-gurunya itu kurang, yang guru-guru memang basicnya pendidikan agama Islam. Hampir rata-rata itu yang umum. Nah, itu menjadi anu bagi saya bahwa, kayaknya saya ini harus masuk di jurusan yang memang ada apa jurusan yang basicnya itu adalah pendidikan agama Islam. Nah, sehingga saya bertemu dengan ustadku, saya sampaikan bahwa ustad saya ini harusnya masuk di PAI. Nah, beliau sampaikan ya itu bagus, itu sangat bagus, silakan cari saja kampus yang memang sesuai dengan yang kau inginkan jurusannya. Nah, alhamdulillah saya masuk di Unisa. Dan saya menemukan, ternyata di Unisa juga ada jurusan pendidikan agama Islam. Jadi ini adalah niat saya sendiri.
1: Okay.
2: Tidak ada paksaannya, niat dari sendiri bahwa ingin masuk di jurusan pendidikan agama Islam. Karena bagi saya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
1: Oh, Masya Allah. Nah,
2: jadi menurut saya jalan untuk bermanfaat itu ya masuk di jurusan pendidikan agama Islam ini.
1: Oke, buat ibu-ibu yang lagi dengerin dan nonton ini ya, nanti arahkan anaknya, paksa kalau perlu, boleh kan? Memaksa boleh kan?
2: Boleh. Yang penting dipaksa dalam kebaikan.
1: Iya benar. Paksa anak-anaknya untuk bisa menjadi sosok-sosok yang berdampak tadi ya. Oke, baik. Nah sekarang tantangan-tantangan yang kalian rasakan di kehidupan sehari-hari di kampus, di keluarga ataupun di lingkungan bermasyarakat, pertemanan. Untuk bisa apa ya menelurkan dan meneruskan nih ajaran-ajaran atau paham-paham yang baik, apakah ini ada penolakan ataukah ya sudah bisa membaur ikutan aja atau gimana? Nah dari Rangga lagi nih.
3: Ya kalau terkait dengan hal itu ya mungkin kalau berbicara tentang pengalaman bahwasanya mungkin saya baru sadar bahwasanya. Saya lulusan pondok, ya jadi saya lulusan pondok. Mungkin saya tidak mengatakan bahwasanya orang yang di sekitar saya itu semuanya tidak baik. Jadi ini berbicara tentang juga bagaimana pergaulannya kita. Jadi pergaulannya kita. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapi di setiap hari. Mungkin hari ini kita melakukan kebaikan, nah, esoknya sudah tidak lagi, sudah kita lupa lagi. Kemudian yang mungkin yang menjadi tantangan saya itu mungkin saya sudah tidak merasakan bahwasanya saya sebagai anak pondok dulunya. Jadi itu yang mungkin saya harus kembalikan bahwasanya saya harus seperti dulu bahwasanya saya kurang lebih 6 tahun di pondok. Mungkin banyak sekali mungkin yang sudah saya ketahui di dalam pondok, tapi ketika sudah keluar dari pondok semuanya hilang begitu saja. Mungkin ini pergaulan.
1: Ya? Okay.
3: Jadi saya tidak menyalahkan bahwasanya orang yang di sekitar saya itu tidak baik, tapi mungkin ini dari saya sendiri, dari saya sendiri mungkin tidak menyadari bahwasanya saya anak pondok. Jadi saya harus betul-betul membawa kebiasaan sehari-hari itu betul-betul kayak pada saat di pondok. Betul-betul ibadahnya lima waktu, terus menguatkan hafalan lagi. Jadi kemarin sempat menghafal. Jadi kalau mau dibilang sekarang tidak juga dibilang hilang semua hafalan, tapi adalah sedikit-sedikit. Jadi itu yang perlu saya mau tanamkan lagi. Jadi mungkin pergaulan yang menjadi tantangan saya tiap hari ini, mungkin saya merasa bahwasanya saya belum bisa menjadi diri saya seperti dulu, dan saya ingin sekali jadi diri saya seperti dulu, jadi seperti itu.
1: Oke, kan ada pepatah yang bilang berteman dengan penjual parfum kita ikutan wangi kan. Mau temenan sama penjual parfum, saya punya teman. Dari Rahmat nih, tantangan apa yang dirasakan nih?
4: Kalau bagi saya sih, bagaimana saya itu sebenarnya menjadi role model ya, karena dianggap
1: role model buat siapa nih? Buat siapa?
4: Buat terlebih lagi buat keluarga saya.
1: Okay.
4: Saya sangat menyayangkan ketika keluarga saya, terlebih lagi ayah saya, mengatakan mungkin karena melihat saya itu pendidikan agama Islam, sampai mengeluarkan saya ini tergantung dari anak saya, Rahmat. Apa yang dia bilang? Ya, saya ikuti.
1: Oh, Masya Allah.
4: Nah, ternyata saya rasa saya berdosa atau tidak. Nah, begitu. Sehingga itu menjadi beban bagi saya tersendiri ketika saya merasa takut untuk melakukan kesalahan. Ya, karena dinilai kau enggak boleh melakukan ini karena kau itu
1: role model tadi.
4: Iya, karena kau itu pendidikan agama Islam. Padahal kita juga tidak bisa menutup mata, kita ini manusia biasa. Ada khilaf dan salah yang kita lakukan. Saya kira begitu kalau untuk saya pribadi.
1: Wah, berat juga beban itu ya. Dijadikan role model. Wah. Oke, dari Kakak Afdal.
2: Baik, saya rasa kalau tantangan bagi saya sebenarnya kalau untuk dengan orang-orang ya alhamdulillah selama saya berkuliah ini dipertemukan dengan orang-orang orang baik. Banyak sekali orang-orang baik, baik dari teman, keluarga maupun yang lain. Hanya saja menjadi tantangan sebenarnya itu perkataan orang-orang. Perkataan orang-orang bahwa yang mengatakan kau ini PAI beginilah, begitulah. Pokoknya perkataan yang mungkin bagi saya itu oh ternyata tidak baiklah untuk disampaikan kepada kita. Saya kira itu saja menjadi tantangan bagi saya sebenarnya. Kalau mau lihat kayak tadi yang saya sampaikan bahwa untuk apa lagi masuk PAI, sedangkan yang lain bisa juga jadi guru, biar jurusan apa bisa jadi guru. Tapi padahal sebenarnya sangat-sangat berbeda ketika kita sudah masuk, oh ternyata PAI ini ternyata lebih lagi dari itu, bukan hanya menjadi seorang guru tadi saja itu.
1: Nah, gitu saya. Apalagi sudah tergabung di Forsima ini ya, pasti semakin banyak yang bisa memberikan insight positif kan. Oke, nah terakhir target apa nih yang Forsima lagi godok nih di dalam waktu dekat, menengah maupun dalam jangka panjang? Siapa nih, Kak Afdal dulu boleh?
2: Baik, tentunya kalau untuk Forsima itu sendiri, untuk di wilayah 4 kita masih fokuskan pada bagaimana untuk teman-teman yang belum bergabung, itu kita upayakan bisa bergabung semuanya, tentunya dari semua universitas baik swasta maupun negeri yang ada program studi pendidikan agama Islam. Itu yang kita upayakan untuk bagaimana kedepannya semua bisa bergabung. Karena salah satu juga tujuan dari hasil Munas kemarin itu untuk bagaimana teman-teman yang ada di wilayah, khususnya pengurus wilayah, untuk bisa mengupayakan itu untuk semua mahasiswa PAI itu bergabung. Karena tentunya ke depan akan banyak program-program yang akan kita jalankan dari Dewan Pengurus Pusat Forsima itu sendiri.
1: Oke, jadi cara kalian berkomunikasi dengan se-Indonesia, ada grupnya kah atau ada, mungkin ada pertemuan-pertemuan?
2: Iya, ada.
1: Oh, oke. Terakhir, apa pesan-pesan nih buat pendengar ataupun juga calon mahasiswa dari kampus kalian masing-masing? Ini kan kalian beda-beda kampus kan?
2: Iya.
1: Oke, tapi satu letting. Semester berapa, Rangga?
3: Semester 6.
2: Rahmat? Saya semester 6.
1: Sama. Afdal?
2: Semester 8.
1: Oh, senior ampun semua ya. Oke, baik. Apa nih pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk pendengar RRI malam hari ini terkait dengan keberadaannya Forsima dan juga pendidikan agama Islam? Dari Rangga dulu, silakan.
3: Iya. Untuk pesan dari saya sendiri, tentu para pendengar mungkin jadi mungkin bukan hanya sekedar berbicara Forsima tok, tapi mungkin pesan yang ingin saya sampaikan bahwasanya tidak selalu atau tidak selamanya bahwasanya suatu perkumpulan itu arahnya tidak betul. Itu tergantung bagaimana seorang pemimpinnya. Jadi ketika pemimpinnya mampu mengarahkan kapalnya, bahwasanya di dalam kapal tersebut terdapat banyak penumpang. Jadi itulah penumpangnya, itulah kami sebagai pengurus bawaannya. Kita bisa sampai ke tempat tujuannya kita kalau betul-betul seorang pemimpin atau pemimpin yang bisa kita katakan bahwasanya saat ini Ketua Forsima PAI se-Indonesia Pusat itu bisa membawa Forum Mahasiswa Pendidikan Agama Islam itu bisa dikenal oleh orang-orang luar. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik. Dari Rahmat, silakan pesan apa nih?
2: Untuk para pendengar, jangan melihat tentang pembahasan kami tadi, ternyata bagi saya, cobalah masuk dulu ke dalam PAI itu sendiri, karena PAI itu tidak semenakutkan itu ya. Dan cobalah bergabung di Himapro PAI, Himapro komunitas yang ada, organisasi internal yang ada. Salah satunya adalah komunitas PAI, karena di situ insyaallah kami atau pengurus-pengurus akan menyiapkan wadah untuk bagaimana potensi dari teman-teman itu tidak akan hilang walaupun ia bukan jurusannya ke agama. Nah, nanti potensi-potensi itu akan kita kembangkan dan akan kita usaha implementasikan di dunia kampus dan di dunia masyarakat, saya kira begitu.
1: Oke, baik, coba aja dulu gitu ya. Buktinya mereka masih settle nih. Terakhir nih, Kak Afdal, silakan.
2: Ya, baik, tentunya untuk Forsima ini bukan hanya sebagai forum silaturahmi mahasiswa PAI saja, tapi bagaimana ketika teman-teman yang sudah masuk di PAI itu akan bisa mempererat silaturahmi tadi, kemudian bisa menjadi mahasiswa yang berintelektual, kemudian juga bisa melahirkan teman-teman PAI yang nantinya menjadi profesional ketika turun ke masyarakat.
1: Nah, itu saja. Oke, kita aminkan ya semua harapan-harapan dari teman-teman di pendidikan agama Islam dan juga sudah tergabung dalam forum silaturahmi mahasiswa PAI tadi ya. Oke, thank you Kak Afdal, Kak Rangga dan juga Kak Rahmat sudah hadir di RRI. Semoga kita bisa tularkan informasi-informasi yang positif dari teman-teman komunitas begitu ya. Kita tunggu komunitas lainnya, mungkin komunitas Anda nih akan hadir di suatu waktu bersama RRI Palu ya. Saya Rina pamit, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, kita cukupkan untuk Palu sore hari ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
2: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
4: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
3: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
4: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
3: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
5: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insyaallah Bapak.
3: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1600 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
6: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
7: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang busuk. Banyak petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
6: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
8: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi sejak Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dibantu oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
6: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
1: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Ya, jemaah ada kebutuhan di dicek sama dokter.
10: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
9: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap, akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
10: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
11: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
10: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Iya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah belum mengetahui, sama-sama menjaga cuaca yang ini betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga, karena kami haram, tentu menjaga kesehatan yang haram sendiri. Karena selama di pesawat, ini perlu untuk selera selamat yang pada ada ajar-ajar ini yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan, mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi. Informasi dari luar negeri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participating. How much excitement is that? The opportunity of lifting another trophy.
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar Pro 1 dari Palukan Informasi dan Inspirasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dida kembali hadir menemani pendengar semua. Tentunya di malam hari ini pendengar, semoga di malam minggu ini ya, kita mungkin lagi bersantai, lagi bersama waktu bersama keluarga ini sambil mendengarkan Pro 1 di Palu, tentunya di hari Sabtu ini, edisi 16 Mei 2026, tanggal merah weekend, tapi tetap ini ya, kita siaran gitu kan, untuk memberikan informasi semua kepada pendengar tentunya di malam minggu ini. Dinda akan menemani pendengar semua sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan setelah kita mendengarkan tadi ada warta berita sentral malam pendengar, kali ini kita akan dengarkan juga ada mimbar agama Katolik di mana dibawakan oleh Anastasia Yunianti. Untuk itu, selamat mendengarkan pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi. Tetap bersama kami.

Salve, selamat malam pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya menyapa juga umat Katolik di Kota Palu dan di sekitarnya. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas pada malam hari ini. Senang sekali saya Anastasia Yunianti dapat kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Pendengar yang terkasih, pada hari Kamis pada tanggal 14 Mei 2026, dua hari yang lalu, kita umat Kristiani merayakan peristiwa besar iman kita, yakni hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Momen perpisahan Yesus bersama murid-muridnya ini juga menjadi momen perutusan bagi murid-muridnya. Ada tugas baru bagi mereka, yakni mewartakan kabar sukacita. Kabar sukacita yang telah Yesus ajarkan dan kerjakan selama ia berada di dunia. Baik pendengar terkasih, sebelum kita merenungkan tema kenaikan Tuhan pada malam hari ini, mari kita awali dengan doa. Kita mohon hikmat Allah dan berkatnya turun atas kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang mencintai kami, dalam keadaan apapun Engkau selalu ada beserta dengan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini boleh kembali berjumpa dalam ruang dengar ini. Kami mohon berkat-Mu melalui siaran ini, kiranya apa yang kami akan renungkan pada malam hari ini memberi kami peneguhan iman akan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang telah naik ke surga. Ia telah hadir di dunia untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita dan mengajarkan akan kebenaran. Dan ia kembali ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita orang percaya. Kami mohon berkat-Mu Tuhan melalui kesempatan baik ini. Engkau berkenan hadir mendampingi kami dan mengajar kami untuk mengerti akan iman kami dan peneguhan akan kepercayaan kami kepada-Mu. Berkati kami yang akan menyampaikan perenungan ini dan juga berkati semua pendengar setia yang siap mendengarkan renungan ini. Semoga Tuhan hadir memberkati kita semua dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, kita akan membaca dan merenungkan Injil Tuhan. Injil Tuhan dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Mari kita membaca firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman-Nya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembah-Nya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar setia yang dikasihi Tuhan, kita merayakan hari kenaikan Tuhan pada hari Kamis 14 Mei 2026, dua hari yang lalu. Hari kenaikan Tuhan diperingati 40 hari sesudah kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang kita rayakan pada hari raya Paskah. Dan 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan, umat Katolik merayakan hari raya Pentakosta, biasa disebut hari turunnya Roh Kudus. Setelah bangkit, selama 40 hari itu, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya.
Dalam penampakannya, Yesus selalu meyakinkan murid-muridnya akan penyertaannya, meneguhkan iman mereka akan damai sejahtera, akan kuasanya, agar murid-muridnya tidak takut ketika tidak lagi bisa bersama-sama dengannya. Momen kenaikan Tuhan disaksikan langsung oleh para murid pada saat Yesus memberkati mereka di Bukit Zaitun, Betania. Yesus terangkat ke surga, hilang dari pandangan mereka. Dan momen perpisahan Yesus itu menjadi momen juga perutusan kepada para muridnya. Pada bacaan yang kita baca tadi, kemana Yesus mengutus mereka untuk mewartakan Injil. Pendengar yang terkasih, kalau kita merenungkan kembali Hari Raya Natal, pesta kelahiran Yesus itu mempunyai kaitan erat dengan peristiwa kenaikan Tuhan. Dalam momen Natal, Yesus yang mulia menjadi manusia melalui peristiwa inkarnasi. Dia yang dari atas turun ke dunia. Dan momen kenaikan Tuhan, Yesus yang hidup seperti manusia dunia kembali naik ke surga. Dia berasal dari atas dan turun ke bumi dan kini kembali ke atas, ke surga, karena rumahnya memang di surga. Dia tahu benar keadaan di surga. Syarat bagaimana orang bisa masuk surga, ia pun mengetahui semuanya. Ia mewartakan semua hal supaya bisa masuk. Orang bisa masuk surga. Orang di dunia ini begitu banyak dosa, sehingga ia turun ke dunia untuk menghapus dosa-dosa umat manusia dan menyelamatkan, agar manusia memiliki kesempatan untuk menikmati surga, yakni keselamatan yang diberikan kepada Tuhan itu sendiri, kepada setiap orang yang percaya. Meskipun orang dunia tidak tahu dan kadang banyak yang tidak percaya kepadanya, tetapi yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Itulah janjinya. Peristiwa kenaikan Tuhan di hadapan para muridnya juga menegaskan tentang hakikat dirinya sebagai yang berkuasa di bumi dan di surga. Sebelum ia naik ke surga, ia mendekati muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini bukti bahwa dia punya kuasa atas bumi dan juga atas surga. Pendengar yang terkasih, momen kenaikan Tuhan menjadi momen perpisahan bagi para muridnya, tetapi juga merupakan momen perutusan bagi mereka. Apa yang telah diajarkan Yesus selama tinggal di dunia, bekal yang telah diberikan, kini mereka diserai tugas untuk mewartakan apa yang Tuhan Yesus wartakan kepada semua orang, yakni tentang kerajaan surga. Bukan kerajaan yang diberi seperti di bumi yang penuh dengan kekuasaan, keserakahan, melainkan kerajaan kasih, kerajaan damai sejahtera, dan kepedulian pada orang-orang kecil, hadir untuk membawa damai bagi semua orang. Melalui peristiwa kenaikan Tuhan, kita diteguhkan untuk tetap setia beriman pada Yesus yang berkuasa atas surga dan bumi, atas kuasanya, atas kasihnya, dan atas kita umat yang percaya. Dia yang dari atas rela turun untuk menebus dosa kita agar kita dapat menerima surganya bila kita tetap setia dan percaya kepadanya. Dan ia kembali ke surga untuk mempersiapkan rumah kita di sana, karena ada firman-Nya, di sana banyak tempat tinggal, dan bagi orang yang percaya, ia telah menyediakan tempat itu bagi kita. Pendengar yang terkasih, melalui perenungan ini tentang bagaimana Yesus berkarya di dunia ini, ia tinggal di surga dan turun ke dunia untuk kita, untuk menebus dosa kita, dan mengajar kita bagaimana kita harus hidup di dunia ini, sehingga kita pun memperoleh surga yang disediakannya itu. Kasihnya atas kita dan semua pengajarannya selalu diungkapkan tentang bagaimana ia mau menyertai kita dalam segala hal, dalam segala perkara. Memang mengikut dia itu tidak mudah, karena siapa yang mau mengikut dia, ia harus menyangkal diri, ia harus mau berkorban,
memilih hal yang baik dan membuang segala kesenangan-kesenangan dunia. Kasih yang ia sudah nyatakan kepada kita selama ia di dunia dan ia kembali, akankah kita masih ragu akan ajarannya, akan kuasanya, akan kasihnya? Masihkah kita menyangsikan akan semua yang sudah diajarkan itu kepada kita? Akankah kita masih mau dan terus setia untuk mengikuti dia? Ia adalah gembala yang baik, yang sangat bertanggung jawab pada domba-dombanya. Ia tidak akan meninggalkan kawanan dombanya. Jadi jangan takut dan gelisah, karena Tuhan selalu menyertai kita kapanpun waktu dan saatnya. Tugas kita sekarang adalah menjadi saksinya, mewartakan kabar sukacitanya. Apa yang kita bisa lakukan sebagai saksi? Yakni hidup yang menjadi teladan bagi banyak orang. Hidup yang mau hadir dan peduli pada orang-orang kecil. Hidup yang menjadi warna baik bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi tetaplah menjadi berkat bagi banyak orang, karena Tuhan Yesus akan senantiasa memampukan dan memberkati kita setiap waktu. Pendengar yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali jatuh dan bangun. Dalam mengikuti dia, seringkali kita gagal untuk melakukan hal-hal yang benar. Kita menjadi orang yang seringkali undur diri dari pelayanan karena hanya perkataan yang menyakitkan. Tetapi mari kita tetap maju terus untuk bertahan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika orang lain menyakiti hati kita, ingatlah bahwa mereka manusia biasa yang mungkin bisa keliru, tetapi murnikan fokus kita pada, akankah kita menyakiti juga mereka? Apa akankah kita juga membalas perbuatan mereka? Bukankah kita menjadi orang yang penuh kasih, yang mampu untuk memaafkan kesalahan mereka, dan tetap ingat pada ajaran-ajaran Tuhan tentang kasih, tentang mengampuni, tentang memaafkan, dan juga semua ajaran-ajaran yang kita ketahui. Mari kita hidup setiap hari dengan semakin dekat dengan Tuhan, karena dengan semakin dekat kita semakin tahu apa yang baik dan yang buruk, semakin mampu untuk melakukan hal-hal yang benar, sehingga kita pun dimampukan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tetaplah hidup benar, tetaplah menjadi berkat, dan tetaplah menjadi orang-orang yang peduli pada orang-orang kecil. Semoga kita dimampukan untuk mengerjakan semuanya itu. Pendengar yang terkasih, tidak terasa pertemuan kita pada ruang dengar ini akan segera berakhir. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas peristiwa iman yang boleh kami alami dalam peristiwa kenaikan Tuhan ke surga. Dengan peristiwa ini kami semakin percaya bahwa Engkau sungguh berkuasa di surga dan di bumi. Kepada-Mu segala kuasa diserahkan oleh Bapa yang penuh kasih. Kuatkan kami agar tetap mampu mewartakan keagungan hadirat-Mu dalam hidup kami di tengah-tengah masyarakat. Semoga kasih-Mu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami layani, dan siapapun orang yang kami jumpai. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Pendengar yang terkasih, demikianlah permenungan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada saat ini meneguhkan iman dan harapan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Semua hal yang baik, biarlah kita jadikan semangat untuk kita hidup. Dan semua hal yang mungkin kurang baik, mari kita buang perlahan agar kita tidak melakukan hal yang sama. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua dalam segala aktivitas malam hari ini dan seluruh kehidupan kita dan rencana-rencana kita ke depan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Satu Era Dipalukan informasi dan inspirasi. Selamat malam Dinda, kembali hadir menemani pendengar semua tentunya. Dan malam hari ini pendengar di Ruang Rindu ini ya, kita putarkan lagu-lagu yang akan membuat kita bernostalgia. Waduh, ini lagunya di era 60-70an ini ya. Cukup lama lagunya, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara boleh ini ya. Nanti Dinda bantu putarkan juga untuk pendengar semua tentunya. Lagunya tak lekang oleh waktu itu ini ya. Meski didengarkan di tahun 2026, tetapi lagunya tetap dinikmati dan masih dirindukan gitu kan. Nah, untuk malam hari ini pendengar, kita dengarkan dulu nih lagu-lagu di Ruang Rindu tentunya bersama Dinda juga. Di mana ada kita bertemu ini ya, di ruang, di titik kenangan rindu. Waduh, lagu-lagu di hangatnya suasana malam minggu ini ya. Karena ternyata ini malam minggu. Tapi untuk mendengar semua, mungkin hati-hati juga yang sedang berkendara. Semoga selamat sampai tujuan ini ya. Yang ngantuk dulu boleh menepi ini ya, karena safety first, keselamatan lebih utama. Atau mungkin yang lagi di jalan juga tadi ya, kalau haus minum dulu, menepi dulu. Yang lagi di rumah bersantai juga sambil dengarkan Pro 1 RRI Palu di Ruang Rindu tentunya. Dan malam hari ini kita coba putarkan dulu nih, ada satu juga lagu dari mancanegara pendengar. Selain ini boleh nanti kita sharing-sharing request lagunya tentunya. Ada Elvis Presley ini juga, Cannot Help Falling in Love.

0: Mendingan satu hari di palkan informasi dan inspirasi masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu ini ya. Bersama Dina malam hari ini kita putarkan lagu-lagu di era 60-70. Tentunya lagunya yang malam hari ini akan menemani kita semua ini ya. Tadi kita dengarkan lagunya Hey Jude ini, lagu di era 70-an, lagu mancanegara yang masih enak ini ya, didengarkan untuk saat ini dan pendengar semua, di mana kita akan dengarkan juga bersama-sama di malam hari ini di ruang rindu tentunya. Boleh yang mau bergabung bersama kami di line WhatsApp kami atau langsung di nomor telepon kami ini ya, boleh di komen, boleh di WhatsApp ini. Kita terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Halo, ruang rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Nyoman di Rambang.
0: Iya, Pak Nyoman di Rambang. Selamat malam, Pak Nyoman. Iya, kabarnya baik ini, Pak Nyoman?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi di rumah atau lagi di mana ini malam minggu ini, Pak?
1: Lagi di rumah.
0: Waduh, duduk santai sambil dengarkan Pro 1 tentunya. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak Nyoman? Lagu-lagu 60-70 eranya. Dari siapa, Pak Nyoman? Judulnya apa ini?
1: Fernando,
0: oke. Lagunya lagu manca ini apa ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh lagunya. Iya, lagunya Fernando. Siapa Nyoman Dina bantu carikan ini lagunya Fernando. Waduh. Terima kasih Pak Nyoman.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, ini dari Aba ini betul ya penyanyinya ya? Atau dari, waduh sudah dimatikan. Oke, boleh untuk pendengar semua kita bergabung dan dengarkan lagu-lagu di ruang rindu tentunya di malam hari ini. Kita coba terima satu lagi nih ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang rindu.
0: Iya, ruang rindu.
2: Dari Bentap Tondo.
0: Waduh, Ibu Ani dari Tondo.
2: Iya,
0: selamat malam Bunda, sehat selalu.
2: Iya, malam juga.
0: Iya. Wah. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Bunda Ani?
2: Lagu Skitter Davis.
0: Lagunya?
2: Skitter Davis, Semi Defilo.
0: Oke, judulnya apa ini?
2: Semi Defilo.
0: Ya. Oke, okay, boleh nanti kita bantu carikan ya.
2: Iya. Iya, kan lagu-lagu 60-70-an itu?
0: Iya, betul Bunda. Oke. Oke, judulnya nanti kita bantu carikan ini ya Bunda ya. Siap Bunda Ani. Oke, ini lagu-lagunya yang sudah dipilih untuk pendengar semua. Tentunya lagu-lagu di era 60-70 ini ya. Kita nanti coba putarkan, ada dari Fernando juga lagunya. Tadi lagunya dari Abba sudah terputus ini ya, atau yang dari Lex Trio ini. Oke, kita putarkan dulu untuk pendengar kita di malam hari ini.

0: Selamat malam pendengar Prokes 1 era di Palu, kan informasi dan inspirasi. Kembali hadir Dinda menemani pendengar semua di ruang rindu malam hari ini ya. Lagunya lagu-lagu era 60-70, lagunya ini lagu Indo boleh, mancanegara juga boleh ini ya tentunya ya. Di malam hari ini tentunya kita dengarkan bersama-sama. Untuk pendengar semua boleh ini ya bergabung bersama kami di nostalgianya. Kita terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam, ruang rindu, Dinda.
0: Iya, Bunda Ella di Lasowani, Bunda. Iya. Apa kabar, Bunda, sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ini ya Bunda Ella ya.
1: Iya, Dinda juga semoga sehat selalu ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya Bunda. Ini malam minggu di rumah sambil dengarkan ruang rindu ini Bunda Ella.
1: Ruang rindu, iya.
0: Iya, Bunda Ella mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda Ella?
1: Lagunya Matt Mondrew.
0: Mm-hmm.
1: Judulnya Born Free.
0: Oke, Born Free nih ya. Bunda ini tidak bah. Iya, Born Free. Nanti kita bantu carikan ini ya, Bunda ya.
1: Iya, dari Matt Mondrew. Iya, makasih banyak Linda.
0: Sama-sama, ya, Bunda. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sehat selalu ini ya untuk ya, Bunda
1: selamat
0: Ella.
1: Selamat
0: malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya tadi kita sudah putarkan, lagunya lagu manca ada, lagu Indo ada tentunya ya. Dan pendengar semua boleh nih yang mau bergabung bersama kami di ruang rindu malam hari ini. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lihat
0: lagi. Iya. Iya, Pak Putra masih di Biro Maru ini, Pak.
2: Masya Allah,
0: alhamdulillah. Iya Pak Putra, kabar baik ini ya Pak ya. Sehat selalu bersama keluarga di rumah. Iya. Ini malam minggu. Iya, amin. Malam minggu juga sama ini ya Pak ya. Di rumah sambil dengarkan ruang rindu tentunya ya. Waduh, iya mendung tapi tak hujan. Iya Pak Putra, mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Putra?
2: Lagu-lagu lawas.
0: Lagu-lagu lawas, lagunya di era 60-70, Indo boleh, mancanegara boleh ini, Pak Putra.
2: Dedi Dores boleh?
0: Boleh, Dedi Dores judulnya apa ini, Pak?
2: Aku masih milikmu.
0: Aku masih milikmu, nanti kita bantu carikan ini ya, lagunya lagu masih masuk 60-70 enggak ini ya, Pak ya? Aku masih milikmu ya. Oke, siap Pak Putra. Terima kasih banyak. Nanti ini lagunya kalau nggak masuk boleh diganti nih Pak.
2: Oh, bisa diganti ya?
0: Iya boleh. Dedi Dores apa aja?
2: Itu Jamal Mirdad ya?
0: Jamal Mirdad boleh, lagunya yang apa nih?
2: Bujangan.
0: Bujangan, oke boleh. Nanti kita coba bantu carikan dulu ya nih ya informasi lagunya juga ini Pak Putra ya.
2: Oke, makasih banyak Mbak Dinda.
0: Oke, sama-sama Pak Putra. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami ini ya. Sehat selalu juga ini bersama keluarga di rumah untuk Pak Putra di Biro Maru tentunya. Dan pendengar, ini lagunya ada lagu mancanegara boleh, lagu Indo juga boleh, ada dari Matt Mondrew juga ini, Born Free, lagunya request dari Bunda kita, Bunda Ella.

Untuk Pak Putra ini ya, lagunya tadi, lagu-lagu yang di request lagunya era 90, 80-90 ini ya. Kita sedang mendengarkan lagu-lagu di era 70, 60, 70 ini. Boleh bergabung dan kita dengarkan juga nih lagunya dari Ebit G. Ade ini, lagunya di era 60-70 ini ya. Boleh kita dengarkan dulu di malam hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mendengar Pro 1 RRI Palu, masih bersama Dinda di Ruang Rindu juga nih ya. Tadi kita putarkan lagu yang di request dari pendengar kita. Ada dari lagunya dari Bu Ani nih ya, lagunya Don't Forget to Remember. Lagunya ini lagu-lagu era 60-70 tentunya, dan dimana kalau kita ngomongin lagu-lagu di era 60-70 ini lebih legendaris lagi nih ya, karena biasa kita putarkan lagu-lagunya yang di 80-90, tapi lagu-lagu kali ini tentunya lagu-lagu yang akan membuat kita gitu kan. Lagunya ini cocok buat karaoke juga, ada versi pop, ada rocknya juga tuh yang slow ini ya, ada juga ya. Dan banyak sekali mungkin anak-anak muda di Gen Z ini sekarang modifikasi ya lagu-lagu di era dulu, lagu 60-70 tentunya ada yang dibuat JJ nih ya. Waduh, apa itu JJ jedak-jeduk gitu kan. Nah, ini lagunya, semoga malam hari ini Dinda menemani pendengar semua dengan lagu-lagu di era 60-70 tentunya. Lagu-lagu yang nikmatnya ini didengarkan di malam hari juga sambil bersantai nih ya, malam minggu bersama keluarga, atau mungkin yang lagi perjalanan jauh juga ini menikmati lagu-lagu di era 60-70 ini. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu
1: dengan Fadil di Palolo.
0: Iya, Pak Fadil mendengarkan Ruang Rindu bersama Dinda di Palolo. Salam kenal. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Pak Fadil?
1: Kalau Firehouse, I Live My Life.
0: I Live My Life? I Love atau I Live ini?
1: Halo.
0: Halo.
1: Ya.
0: Halo, judulnya lagunya I Live atau
1: I Live My Life?
0: I Live My Life ya, dari?
1: Bisa ya.
0: Iya, penyanyinya siapa ini, Pak Fadil? Halo.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waduh. Ini penyanyinya belum dijawab ini ya. Katanya I Live My Life. Ini lagunya siapa ini? Nanti boleh kalau mau bergabung kembali ini dari Pak Fadil tentunya. Boleh ini ya. Kita coba terhubung dengan satu pendengar kita dulu. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
2: Dari Kawatuna, Ruang Rindu, Mbak Dinda.
0: Iya, dari Kawatuna. Dengan siapa di mana Kawatunanya ini ya?
2: Iswan BL.
0: Oh iya, Pak Iswan Badri ini ya, dari Kawatuna.
2: Iya, iya.
0: Iya, ini lagunya lagu-lagu di era 60-70 ini, Pak Iswan.
2: Iya, The Beatles.
0: The Beatles. Judulnya? Mohon maaf, judulnya apa ini, Pak Iswan?
2: Mada.
0: Mada ya judulnya. Mada ya.
2: Iya. Waduh. Lagi rindu sama mama ini, Mbak Linda.
0: Waduh, iya, siap. Nanti udah bantu carikan ya lagunya dari The Beatles, Let It Be ini ya, apa ya lagunya? Kalau lagu yeah, tentang mama ini ya, judulnya ini betul ya. Oke, boleh. Terima kasih nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mohon maaf sekali untuk pendengar Pro 1 RRI Palu. Kita kalau lagi telepon di line WhatsApp ini, untuk kalau ada telepon masuk, ini yang suaranya gak kedengeran gitu ya. Jadi mohon bersabar terlebih dahulu, nanti akan diterima untuk teleponnya tentunya. Dan malam hari ini bersama Dinda kita lagi dengarkan lagu-lagu di era 60-70 tentunya pendengar. Dan tadi boleh ini ya untuk Pak Fadil, lagunya lagu-lagu I Live My Life ini lagunya lagu 90-an. Boleh nanti Dinda ikut ini ya lagunya ya, Dinda pilihkan lagu yang 60-70 tentunya. Dan untuk malam hari ini kita coba terhubung bersama pendengar kami juga. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu. Iya, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
1: Sama Putu.
0: Bu Asria di Tombolo Tutu ini ya. Iya Bunda, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu semuanya ini ya. Iya Bunda, ini malam-malam Minggu, lagunya lagu lawas banget ini ya Bunda ya. Biasanya 80-90, sekarang iya 60-70 mau dengar ke lagunya siapa ini? Dedi Dores. Dedi Dores, lagunya lagu 80-90 ini Bunda. Yang 60-70 ada Bunda?
1: Kalau
0: 60 siapa ya? Iya, siapa nih? Ada Penbers. Ada lagunya dari, kalau 60-70 tuh lagu Penbers, Bimbo. Ada juga dari Bruri Marantika.
1: Bruri saja.
0: Bruri, boleh, boleh. Nanti Dinda bantu carikan ini ya Bunda ya.
1: Yeah.
0: Oke, siap Bunda Asriah ya, di Tombolo Tutu. Sama-sama Bunda, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu nih lagu katanya Kangen Sama Mama, lagunya dari The Beatles juga ini ya. Lagu di era 60-70.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, masih di Ruang Rindu bersama Dinda. Tadi kita putarkan lagunya, ada dari Carpenters ini ya. Lagunya lagu 60-70, ini judulnya tadi ada Yesterday, Once More ini ya. Dan untuk pendengar semua, boleh ini kita dengarkan lagunya, lagu-lagu di era 60-70 bersama Dinda di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori lagu dengan Ibu Hani ini ya. Ibu Hani, apa kabar Bunda?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah ini ya. Ini baru masuk ini ya Bunda ya. Tadi ke reject terus ini ya. Alhamdulillah. Ini sudah bisa dengarkan suaranya Bunda Hani. Malam hari ini mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
1: Lagu Indo tadi siapa?
0: Lagu Indo boleh Bunda. Lagunya lagu
1: Dewi Yul bisa.
0: Dewi Yul, judulnya apa ini Bun?
1: Judulnya Buka Bukan Dirimu.
0: Dewi Yul, lagunya ini era berapa, kita coba
1: mimpikan diriku.
0: Oke, kita coba cari dulu ini ya Bunda ya. Oke, ini ada sih lagunya di era 70-an, ada lagu-lagunya dari Dewi Yul. Tadi judulnya yang apa nih Bun?
1: Bukan Diriku.
0: Oh, Bukan Diriku belum masuk ini ya. Lagunya lagu 80-90 ini Bun. Lagunya yang lain boleh?
1: Bisa.
0: Lagunya Dian Piscesa ini ya. Sama ini ya, Dian Piscesa juga lagu-lagu di era 90-80 ini. Kita coba bantu cari dulu ini Bun. Kalau lagunya ini ada tadi
1: Bro.
0: Lagu dari mana Bunda?
1: Members.
0: Members boleh. Apa ini judulnya ini?
1: Kami pilihkan saja Bunda.
0: Oke, siap Bunda, ini lagu-lagunya memang lagu 60-70 ini ya Bunda ya. Siap Bunda Hani, terima kasih banyak Bunda. Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Doa baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa baik juga ya untuk pendengar kita, Bunda Hani juga, semoga sekeluarga sehat ini tentunya ya. Dan lagu-lagu 60-70 ini kesannya memang jarang kita dengarkan, tapi ternyata lagunya enak juga ini ya. Dan biasa kita dengarkan di 80-90, malam hari ini kita dengarkan 60-70. Kita terhubung dengan satu pendengar kita. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Rindu.
0: Iya, halo.
2: Bagi rindu, dengan lagu.
0: Iya, halo Bunda. Dengan Bunda siapa?
2: Bunda Semaran.
0: Oh iya. Iya, tadi suaranya hilang-hilang ini Bunda Asmarani ya. Bunda Asmarani. Waduh, semoga keponakannya lekas pulih nih ya Bunda ya. Sambil dengarkan, iya amin, sambil dengarkan lagu-lagu kenangan nih tentunya. Oke, semoga Bunda juga sehat selalu ini.
2: Scorpion
0: boleh nih, apa nih? Judulnya Scorpion apa nih Bunda?
2: Still Loving You.
0: Still Loving You ini kita lihat dulu ya Bunda ya, lagunya era berapa ini?
2: Oh iya. Yeah.
0: Oke, karena kita sekarang di era 60-70. Oh, lagunya lagu 80-an ini Bun, yang Scorpion Still Loving You ini.
2: Oh.
0: Iya.
2: Fernando
0: tadi sudah kita putar Bunda.
2: Oh, saya baru monitor.
0: Iya, malam hari ini spesialnya lagu 60-70 ada nih. Dari mana Bunda lagunya?
2: Zombie.
0: Judulnya apa ini Bunda?
2: Zombie.
0: Penyanyinya?
2: Pokoknya
0: ini. Waduh. Oke, nanti kita coba bantu carikan nih, coba ya zombie nih ya.
2: Tidak,
0: Celine Dion. Boleh, apa nih?
2: Celine Dion, I Love You.
0: I Love You nih ya. Ini lagunya. Oke.
2: Okay. Tahun berapa itu?
0: Kalau Celine Dion lagunya 90-an juga ini, Bunda. Oh iya, ada yang tadi boleh ya, yang dari coba nanti tidak bantu carikan yang zombie tadi ya. Nanti kalau tidak ada ini Bunda, lagunya dari The Cranberries ada sih nih, zombie nih lagu-lagunya. Boleh nanti ikut loh. Iya, waduh. Tadi Bunda baru bergabung Fernando di awal-awal, sudah kita putarkan ini ya. Kita coba bantu cari nih Bunda yang The Zombie ini ya.
2: Bukan zamannya, kita
0: 70-an. Iya, karena memang lagunya ini lagu yang dikenang sudah 60-70 lagi ya Bun ya. Oke, okay. Boleh nanti tidak bantu carikan ini Bunda Asmara nih lagunya, lagu-lagu 60-70. Siap, terima kasih ya Bunda ya.
2: Iya, makasih.
0: Sama-sama Bunda. Iya, assalamualaikum.
2: Kalau ada apa bisa masuk lagi, yang cari lagunya dulu tanya.
0: Iya, boleh, boleh. Nanti Dinda bantu carikan ini. Oke, Bunda. Sama-sama.
2: Sehat selalu ya, Mbak Dinda.
0: Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini biasa lagunya kita dengarkannya lagu-lagu di era 90, 80, 90 ini ya. Ini kali ini lagu-lagunya katanya belum lahir, apalagi Dinda ini kan 60, 70. Tapi ternyata tadi ada banyak ini lagu-lagunya yang enak kita dengarkan sampai saat ini tadi. Ada mungkin tadi boleh nanti yang belum bergabung kembali, lagu-lagunya dari The Beatles tadi sudah diputarkan juga, lagunya ada dari John Lennon juga ini ya. Nanti kita bantu carikan juga. Tadi kita putarkan dari The Beatles juga ini ya. Dan pendengar masih bersama Dinda di Ruang Rindu tentunya. Kita bantu carikan juga ini ya. Karena kalau lagu-lagu di era dulu ini lagunya memang kita kadang suka dengarkan tapi gak tahu ini untuk liriknya kemudian judulnya apa. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Prosa Tukang Informasi dan Inspirasi.
3: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

101 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini mendengar di lagu 60-70, tentunya lagu-lagu yang membuat kita merasa ini sudah bukan nostalgia lagi nih ya. Mungkin ini adalah kenangan-kenangan yang dulu pernah kita dengarkan, mungkin masa-masa kecil atau mungkin masa-masa kita pernah mendengarkan lagunya ini, pernah dengar tapi lupa judul juga. Dan tadi kita sudah putarkan lagu The Beatles ini ya, lagunya menceritakan tentang mama juga, lagunya judulnya Let It Be. Tapi ternyata Pak Iswan ini ya, Pak Iswan tadi pengen lagunya Mother. Waduh, sama-sama bercerita tentang ibu ini ya, tapi berbeda di malam hari ini tentunya, dimana lagunya ini dari John Lennon tadi ya. Dan tadi sempat kita dengarkan, ternyata pendengar liriknya ini dalam sekali ini ya. Kalau kita dengarkan tadi, Mama Don't Go katanya ya, Daddy Come Home. Waduh, ini lagu-lagu yang menceritakan tentang seorang anak yang dulunya ditinggal ini ya oleh seorang

0: orang ibunya sendiri, dan di mana lagu ini setelah Dinda dengarkan juga ini rasanya ini mendalam ini ya. Tentunya dinyanyikan oleh John Lennon ini di era 70-an, betul ya, ini lagu 60-70. Jadi rasa kehilangan orang tuanya ini, terutama orang tua ibu dan ayah gitu ya. Jadi kalau kita dengarkan lagunya ini seperti ada trauma masa kecilnya nih ya, kesepian dan butuh akan kasih sayang tentunya. Dan pendengar, di malam hari ini boleh kita dengarkan lagu-lagu di era 60-70 tentunya, sembari kita menikmati malam minggu ini ya bersama Dinda di Ruang Rindu tentunya. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo,
1: assalamualaikum Dinda, Ruang Rindu.
0: Rindu. Iya. Iya, Bunda Asmarani.
1: Lagunya khusus plus
0: ya, boleh Bunda lagunya ini belum saya putarkan, ini punya Bunda. Tadi saya coba, saya coba carikan kayaknya dari The Biggest boleh ini ya, How Deep Is Your Love, tapi maunya dari Kus Plus ini. Lagunya apa ini Bunda?
1: Why Do You Love Me.
0: Kus Plus lagunya Why Do You Love Me?
1: Iya.
0: Oke, ini coba kita nanti bantu carikan ini ya. Kalau iya ada ini ya, atau The Beatles ini ya, atau gayanya. Ada. Iya ada ya Bunda ya. Iya ada ini ya ternyata ya. Oke Bunda, nanti kita bantu carikan ini ya. Siap Bunda Asmarani, nanti kita bantu carikan ini lagunya. Iya. Iya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda, sehat selalu ini ya. Lagunya dari Kus Plus, lagu-lagu di era 60-70 ini ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Lagu. Berbagi rindu lewat memori lagu ini ya. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Erik Mbak Dinda.
0: Pak Erik, iya, selamat malam Pak Erik, semoga sehat selalu ini ya Pak Erik ya. Pak Erik di mana ini Pak?
2: Palu Utara.
0: Siap, ini mau dengarkan lagunya siapa ini Pak? Lagunya lumayan jauh ini.
2: Lagunya The Purple boleh.
0: The Purple, judulnya apa ini Pak?
2: Soldier of Fortune. Soldier of Fortune.
0: Soldier, waduh.
2: Ya, of Fortune.
0: Kita coba bantu carikan nih lagunya, lagu-lagu 70 enggak ini ya? 60-70 ini ya.
2: Ini masih
0: ini Dinda. Iya, dari tadi kita bantu carikan ini ya. Kayaknya lagu-lagunya yang dipesannya lagu 80-90 ini ya. Oke, di Purple ini ya, ada ini ya.
2: The Purple, iya.
0: Iya, di Purple lagunya. Oke. Di Purple.
2: Iya.
0: Nanti kita bantu carikan juga ini judulnya nih untuk Pak Erik ya, Pak ya. Terima kasih banyak Pak Erik sudah bergabung di malam hari ini. Ruang Rindu. Sehat selalu Pak Erik.
2: Amin.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sudah menemani pendengar semua tentunya. Kita sambil nyari nih, apalagi Dinda gitu kan, lagu 60-70 ini Dinda belum lahir ini. Tapi ternyata setelah kita dengarkan lagunya, lagu-lagunya asik begitu ya. Dan tadi ya, maknanya mendalam gitu kan. Biasa kita dengarkan lagu-lagunya ini banyak kata-kata atau mungkin banyak lirik, tapi di lagu 60-70 ini ternyata lagunya sedikit lirik gitu ya, tapi maknanya mendalam. Dan kita coba putarkan dulu nih lagu-lagu sebelum yang di request oleh pendengar kita. Tadi kita sudah masukkan ke dalam list juga nih, ada dari The Biggest ini, How Deep Is Your Love.

0: Dengar Bro, satu dari balukan informasi dan inspirasi. Kita baru saja dengarkan lagu yang sudah di request tentunya. Tadi dari pendengar kita, dari Kus Plus juga, lagunya Why Do You Love Me ini ya, lagu-lagu di era 70 ini. Dan ada tadi sudah putarkan juga, ada dari Deep Purple ini tadi ya. Requestnya ternyata judulnya ini Soldier ya, of Fortune ini. Waduh, lagunya dari Deep Purple. Tadi ini sempat dengarkan lagunya judulnya Soldier. Soldier of Fortune ini ya. Tapi ternyata setelah dicari lagi, judulnya Soldier of Fortune. Waduh, ini lagunya lagu-lagu sama ini ya. Namanya lagu-lagu yang menyentuh dengan lirik-liriknya yang melankolis dan tenang tentunya. Jadi tadi ceritanya ini tentang kesepian seorang pengembara ini ya. Kehidupannya yang penuh perjalanan tanpa kepastian. Apalagi cintanya ini ya, tak bisa dimiliki dan selalu berakhir. Dan pendengar kita, kalau berbicara di lagu 60-70 ini, memang lagu-lagu yang liriknya in English ini ya. Jadi kadang kita suka, bener gak sih dengarkannya lagunya, liriknya ini atau judulnya ini. Kadang kita ingatnya satu dari kalimat awalnya aja, setelah itu kita kadang nggak tahu ini ya judulnya apa. Tapi luar biasa pendengar, di malam hari ini Dinda jadi mendengarkan kembali ini lagu-lagu yang mungkin sudah tidak kita dengarkan lagi untuk lirik-liriknya, tapi kita nggak asing gitu sama, oh ini ternyata lagunya ini pernah saya dengar gitu kan. Dan di malam hari ini tentunya nostalgianya di tahun 60-70 membawa kita ini ya, lagu-lagu yang biasa didengarkan mama papa kita atau mungkin waktu kita masih kecil ini. Kalau Dinda di 60-70, Dinda belum lahir ini ya. Kan Dinda baru lahir di lagu-lagu yang tentunya lagu-lagu anak muda. Iya, tapi Dinda senang juga ini bersama pendengar semua di Pro 1 kita dengarkan lagu-lagunya, lagu Ruang Rindu 60-70 ini. Masih ada waktu kita mendengarkan lagi lagu-lagunya pendengar. Tentunya Dinda menemani pendengar semua sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Boleh yang mau bergabung kembali di lagu 60-70 kita dengarkan sama-sama. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Iya. Selamat malam Pak Ali di Taipei. Waduh, baru masuk ini Pak Ali. Ya. Pak Ali, tadi kita dengarkan lagunya 60-70 ini. Pak Ali sudah ada list ini untuk mendengarkan lagu di malam hari ini mungkin.
1: Iya.
0: Iya, mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Ali?
1: Dipilihkan saja.
0: Waduh, dipilihkan aja. Indonesia atau mancanegara ini Pak Ali?
1: Ya.
0: Lagunya mau Indonesia atau mancanegara ini?
1: Iya, semua ada ya, penting enak didengar.
0: Oke. Oke, yang penting yang didengar ini ya Pak Ali ya, menemani malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini lagunya ikut aja kata Pak Ali ini ya. Lagunya, lagu-lagu kenangannya ikut aja. Kita coba terima satu lagi. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Arman di BK.
0: Iya, Pak Arman di BK. Sehat selalu, Pak Arman. Alhamdulillah. Ini kita dengarkannya lagu-lagu lumayan lama ini Pak. Lagu 60-70an ya eranya. Pak Arman mau dengarkan lagunya siapa ini Pak?
1: Lagunya Ernie Johan.
0: Ernie Johan, judulnya apa ini Pak?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur. Kita coba bantu cari dulu ini ya Pak ya. Lagunya lagu era 70-60 enggak ini Pak? Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini lagunya Pak Arman ini ya, menemani kita di malam hari ini. Ternyata lagunya masuk ini. Jadi kita coba putarkan untuk spesial Pak Arman, lagunya Teluk Bayur ini ya. Oke. Tadi ada dari Pak Ali juga, lagunya katanya ikut yang enak didengarkan di malam hari ini tentunya. Dan pendengar semua, di malam ini ya, kita dengarkan lagu-lagu yang akan menemani kita juga. Dan tentunya pendengar, Dinda akan pamit dulu diri terlebih dahulu ini di malam hari ini, menemani pendengar semua sampai pukul 23. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaan pendengar semua di malam hari ini. Semoga kita selalu bersyukur ini ya, dan selalu bahagia dalam keadaan apapun ini. Amin, amin, rabbal alamin. Dan selamat malam, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang akan menemani kita ini di malam hari ini, sambil beristirahat. Dan yang sedang di jalan juga hati-hati ini ya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin, amin, rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari. Pimpinan dan seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program A1 kembali menjumpai Anda untuk membawakan acara siaran pada hari ini, Minggu 17 Mei 2026, melalui pemancar FM 90,8 MHz, AM 1035 kHz, serta dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Terima salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami untuk pagi ini di edisi hari Minggu 17 Mei 2026. Tim Palu Pagi ini, saya Joko Nurce Sujari bersama teknik studio ada Juan Jordan Gintu akan menemani Anda hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia tengah siang nanti. Dan baik pendengar, untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada, kami akan hadir mengawali pertemuan kami untuk pagi ini di program Mutiara atau Dialog Rohani Kristen dengan topik Janji Tuhan Saat Naik ke Surga, akan disampaikan oleh Pendeta Junita Grace Arwan.

0: Bapak Ibu, saudara pendengar setia RRI Palu, shalom bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita, kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita jumpa lagi dalam dialog religi pada pagi hari ini, Minggu 17 Mei 2026, satu anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kalau kita bisa berjumpa lagi pada saat ini bersama saya, Yohanes Kristanto Wilelipu. Dan pada pagi hari ini telah hadir bagi kita semua untuk membagikan kebenaran renungan firman Tuhan pada saat ini Ibu Pendeta Grace dari Kementerian Agama Kota Palu. Ya, shalom Ibu.
1: Shalom Pak Yohanes, bagaimana kabar Pak?
0: Wah, luar biasa ya, pagi hari ini pagi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua mengawali untuk pelayanan kita hari ini ya, sepanjang hari ini dalam tugas-tugas kita di gereja, tapi kita masih diberikan waktu untuk kita jumpa lewat siaran religi pada pagi hari ini. Puji Tuhan, tentunya pagi hari ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta bagi kita semua. Dan untuk memulai renungan pada saat ini, dipersilakan Ibu Pendeta akan berdoa ya bagi kita semua sekaligus untuk kebenaran firman Tuhan, renungan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Silakan Bu.
1: Ya, Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati untuk kami memulaikan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Bahkan kami akan ke rumah Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami karena kami tahu ini hari Sabat bagi Tuhan, supaya biarlah kami terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebentar kami akan membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkannya, dan kami juga akan mendiskusikannya. Biarlah semuanya ini menjadi berkat bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin.
0: Amin, amin. Baik, saudara pendengar setia RRI Palu, ya di hadapan kita semua pada saat ini, dalam sebelum kita memulai aktivitas kita, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Grace, ini akan menjadi kekuatan bagi kita ya, mengawali hari ini, mengawali pelayanan-pelayanan kita. Dan saya percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan, renungan firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama, kita akan beroleh kekuatan dan rema yang luar biasa. Disilakan Ibu.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Yohanes. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, kita mengingat bahwa hari Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan perihal tentang peristiwa yang sudah kita rayakan, yang sudah kita peringati. Saya percaya pendengar RRI yang diberkati Tuhan pasti sudah merayakannya. Mungkin ada yang ke ibadah padang di pantai, ya. Begitu ya Pak ya?
0: Iya. Ya, kegiatan-kegiatan di luar gereja ya.
1: Luar gereja. Itu. Iya. Hari ini saya akan membawakan tema yaitu janji Tuhan saat naik ke surga. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11, saya akan membacakan kepada Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI yang dikasihi Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai 11, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, ini kisah tentang Yesus naik ke sorga ditulis di Alkitab, bukan hanya di kitab Kisah Para Rasul ini. Di bagian-bagian kitab Injil juga dicatat tentang kenaikan Yesus ke sorga. Itu berarti bahwa kenaikan Yesus itu fakta. fakta. Kenapa fakta? Karena ada saksi. Ada saksi mata yang melihat. Jadi bukan hanya cerita bohong, bukan hoax. Dan saksinya juga bukan hanya satu orang. Alkitab mencatat ada ratusan orang yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga. Kenaikan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Ia Tuhan. Injil Yohanes 3 ayat 13, di sana dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Bahkan kitab Filipi juga menegaskan bahwa Yesus datang dari sorga menjadi manusia di Betlehem. Filipi 2 di sana mengatakan bahwa Ia yang tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah mau mengosongkan dirinya dan turun ke dunia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, hamba yang setia sampai mati di kayu salib. Kenaikan Yesus ke sorga merupakan puncak pemuliaan Yesus. Meski ada beberapa kali Alkitab mencatat pemuliaan Yesus, di antaranya yaitu pemuliaan Yesus di atas gunung yang waktu itu dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, apa janji Tuhan saat naik ke sorga? Yang pertama, di ayat 8 yang sudah kita baca tadi, di sana dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Janji Tuhan saat Ia naik ke sorga bahwa saya dan saudara menerima kuasa. Jika kita ingat peristiwa waktu Yesus ditangkap, murid-murid semua ketakutan, mereka lari. Hanya Yohanes yang mengikuti Yesus sampai Yesus disalibkan. Petrus pun menyangkal Yesus. Yesus janji, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Dan janji itu sudah dikatakan Yesus di ayat yang 5. Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan janji itu terrealisasi pada hari ke-10 setelah Yesus naik ke sorga. Tepatnya Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu hari Pentakosta. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus yang tadinya menyangkal diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk tampil berkhotbah di depan 3.000 orang. Dan Alkitab mencatat 3.000 orang itu bertobat. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita yakin bahwa Yesus sudah naik ke sorga? Tapi apakah kita juga yakin bahwa kita diberi kuasa? Karena salah satu janji Yesus ketika Yesus naik ke sorga, Dia mengatakan, aku akan memberikan kuasa kepadamu. Kita yang masih takut, mintalah supaya kita diberi kuasa. Karena janji Tuhan, jika Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Yang kedua, janji Tuhan saat Yesus naik ke sorga. Di ayat yang ke-8, Yesus berkata, kamu akan menjadi saksiku, umatku akan menjadi saksiku. Saudara pendengar RR yang diberkati Tuhan, kita semua ini adalah saksi-saksi Yesus. Tapi pertanyaannya, saksi yang bagaimana? Ada banyak saksi. Ada saksi bisu, tidak bisa ngomong. Ada saksi palsu, ya sumpah-sumpah mati padahal tidak benar. Ada motivasi tersendiri. Tetapi Tuhan mau kita menjadi saksi yang benar dan aktif. Ketika kita sedang memberitakan Injil kabar baik, berarti kita sedang melakukan bagian ini. Sebenarnya bersaksi itu tidak akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Apa yang kita saksikan? Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Janji Tuhan saat naik ke sorga, umatnya menerima kuasa. Janji Tuhan saat naik ke sorga, umatnya menjadi saksi. Dan yang ketiga, janji Tuhan saat Ia naik ke sorga, Ia berkata bahwa Ia akan datang kembali. Jelas di ayat yang 11 di sana dikatakan, Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Yesus berjanji akan datang kembali. Untuk apa? Menjemput saya dan saudara. Injil Yohanes 14 ayat 3, di sana dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi sesungguhnya Yesus rindu kita ada bersama dengan dia. Dia akan datang kembali. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 di sana dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin, firman Tuhan.
0: Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana saja Anda berada saat ini, pendengar setia RRI Palu, kita kembali dikuatkan ya, diberkati, walaupun tanggal 13 Mei kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan satu hal yang menarik bahwa ini adalah peristiwa nyata.
1: Ya, ya fakta.
0: Ibu Pendeta ya, dan seandainya saya berpikir, kalau waktu itu sudah ada media sosial,
1: wah viral
0: ya, bisa viral ini ya peristiwa yeah. ini karena sudah disaksikan oleh banyak
1: ratusan orang.
0: Pasti akan ratusan orang melihat peristiwa itu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kalau memang saat itu sudah ada media sosial, kita pegang HP dan lain sebagainya, pasti ini berita viral.
1: Iya, yeah, bah selfie juga yeah. nanti.
0: Iya, yeah. Puji Tuhan. Nah, ini satu hal yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus benar-benar naik ke surga.
1: Amin.
0: Dari kebenaran firman Tuhan ini ada bagian penting yang kita sudah dengarkan bersama-sama, bahwa ada janji bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita ya, Bu ya, Pendeta ya.
1: Betul.
0: Kita tidak dibiarkan seperti ayam yang kehilangan induk
1: ya,
0: seperti itu.
1: Betul.
0: Saya lagi berupaya berimajinasi bagaimana keadaan para murid-murid pada waktu itu
1: ya,
0: ketika Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan ya, mereka. Tapi ada satu hal yang menguatkan kita semua, bahwa pergiannya, kenaikannya ke surga itu meninggalkan janji.
1: Iya, ya, janji yang luar biasa.
0: Janji yang luar biasa. Hmm. Ada bahwa kita akan menerima kuasa, kemudian kita harus jadi saksi.
1: Iya.
0: Ya. Kemudian bahwa
1: ya, pergi akan datang
0: dan
1: kembali.
0: Datang kembali.
1: Ya.
0: Nah, dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, Bu Pendeta Grace, bahwa ada bagian yang pertama bahwa janji Tuhan itu adalah kita akan diberi kuasa.
1: Ya,
0: ya?
1: Amen.
0: Itu janji Tuhan bahwa kalau kita menerima Roh Kudus itu turun ke atas kita, maka kita akan
1: diberi kuasa.
0: Nah, bagaimana kita mau menjadi pribadi yang orang yang punya kuasa itu, ya? Kuasa itu senantiasa kita mau pergunakan dengan cara bagaimana? Ketika Roh Kudus itu ada pada kita, tentunya kita ada kuasa, ya? Untuk melakukan hal-hal yang bagaimana itu, Ibu?
1: Iya.
0: Ya, itu.
1: Pertanyaan yang luar biasa ya, Pak Anies ya.
0: Ya.
1: Jadi benar, Yesus berjanji akan memberikan kuasa kepada kita. Tetapi dikatakan, jika Roh Kudus turun ke atasmu.
0: Iya.
1: Ya, kita imani, kita percaya Roh Kudus sudah turun ke atas saya. Saya menerima kuasa. Untuk apa kuasa itu? Untuk kita pakai untuk melakukan pasti hal-hal yang baik.
0: Ya, hal-hal yang baik.
1: Hal-hal yang untuk
0: pekerjaan-pekerjaan
1: mempermuliakan nama Tuhan.
0: Betul.
1: Contohnya ya, sebelum murid-murid menerima kuasa itu, kuasa yang Yesus janjikan itu, mereka adalah pribadi-pribadi yang pengecut.
0: Pengecut, takut.
1: Penakut.
0: Bahkan ada yang sudah lari.
1: Terus juga tidak percaya.
0: Iya.
1: Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, semua itu berubah.
0: Iya,
1: berubah. Betul. Petrus yang tadinya menyangkal
0: yang
1: Yesus,
0: tiba-tiba berbalik.
1: Luar biasa. Karena dia sudah terima kuasa. Kemudian Thomas yang skeptis ya, yang
0: tidak percaya.
1: Tapi ketika dia sudah menerima kuasa itu, wah, dia sampai kemana-mana
0: pribadi yang
1: menjadi luar biasa, dipakai oleh Tuhan.
0: Iya. Dan tentunya kita tahu peristiwa Petrus ya, ketika dia ada di Serambi Salomo itu, karena dengan kuasa yang dia terima itu, ya ketika murid-murid ini menerima kuasa Roh Kudus, dia menjadi seorang yang begitu luar biasa berkhotbah ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Khotbah, di saat dia berkhotbah, begitu banyak orang yang bertobat.
1: Iya.
0: Ya. Nah, ini tentunya menjadi bagian penting bagi kita semua, agar kita di mana hari-hari ini tentunya semua gereja-gereja memperingati ketuangan Roh Kudus ya. Ada gereja-gereja tentu yang hari-hari ini ada doa Pentakosta seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi satu bagian penting bagi kita semua untuk senantiasa meminta puasa itu tentunya.
1: Iya, betul. Ya? Itu janji ya, Tuhan, itu janji kepada Tuhan kita.
0: Karena itu sudah janji. Oleh sebab itu mari kita mau percaya supaya kita dapatkan kuasa itu. Nah, tentunya sebagaimana Ibu Pendeta bilang tadi, bahwa kita dengan kuasa itu kita melakukan hal-hal yang baik.
1: Iya, saya tambah lagi Pak, ketika kuasa itu sudah ada pada kita, kuasa Roh Kudus itu, saya pasti yakin gitu ya, kita akan menjadi pribadi yang berbeda.
0: Iya, pasti, pasti. Iya.
1: Pribadi yang berbeda. Kita akan lebih kuat untuk menanggung beban.
0: Beban.
1: Iya. Betul-betul. Kuasa kan, ya. Dinamit, power ya, gitu power ya, ada kuasa. Jadi adapun penderitaan, adapun kesulitan, adapun kekurangan, ya. Adapun problema mungkin yang berat yang menekan kita, kalau kuasa itu sudah ada pada kita, kita akan mampu melewati betul. Semuanya itu ya. Gitu.
0: Kan. Jadi bukan hanya kuasa di dalam hal pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yeah. dalam pelayanan-pelayanan, tapi tentunya ada kuasa untuk menanggung beban, yeah. gitu ya.
1: Yeah.
0: Murid-murid, karena kita tahu bagaimana keadaan murid ketika Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, bahwa mereka menjalani hari-hari yang cukup berat tentunya.
1: Yeah, ya, betul.
0: Dalam mereka memberitakan Injil, tetapi sampai pada akhir hayatnya mereka tetap bertahan, itu karena ada kuasa.
1: Iya.
0: Nah, itu tentunya ini menjadi satu power buat kita semua, saudara pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada. Biarlah mari kita meminta kuasa itu.
1: Amin.
0: Ya, untuk kita dapat melewati hari-hari kita hari-hari ini, walaupun kita tidak tahu hari-hari ini
1: apa yang akan terjadi
0: ke depan. Kita tidak tahu bagaimana
1: kondisi
0: kita,
1: kehidupan.
0: Tapi kita percaya bahwa kuasa yang diberikan memampukan kita.
1: Amin.
0: Puji Tuhan. Saudara pendengar setia RRI Palu, dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, Mas Ibu Pendeta Grace, ada satu bagian lagi yang penting bagi kita semua. Ya. Bahwa dikatakan bahwa di janji Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu adalah supaya umatnya yang ditinggalkan ini, murid-murid yang ditinggalkan ini harus menjadi saksi.
1: Iya, betul. Ya? Ya.
0: Itu. Nah, bagian firman Tuhan ini tentunya kira-kira dalam hal apa saja kita harus bersaksi ini.
1: Iya. Ya?
0: Dan apa yang harus kita saksikan?
1: Betul.
0: Seperti itu.
1: Iya. Kalau menurut saya, kita itu menjadi saksi dalam segala hal.
0: Iya.
1: Bukankah firman Tuhan di Timotius katakan, biarlah kamu menjadi teladan.
0: Iya.
1: Dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, dalam kesucian. Iya. Kalau kita menunjukkan itu kita juga sudah menjadi saksi. Ya. Kalau kita mau lagi next level, ya kita memulai menceritakan kabar keselamatan. Ya. Kita mulai menyampaikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
0: Gitu. Itu.
1: Jadi bukan harus kita menjadi sekolah teologi dulu.
0: Untuk menjadi saksi.
1: Iya, tidak. Semua orang yang percaya, kan tadi firman Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ada yang menginterpretasikannya itu Yerusalem itu keluarga.
0: Ya, yang paling dekat. Yang paling dekat. Seperti itu ya.
1: Jadi berkat kita gitu kan. Yang sudah berkeluarga, suami menjadi berkat bagi istri menjadi berkat bagi suami, anak-anak menjadi berkat bagi orang tua, dan sebaliknya. Kemudian setelah dari keluarga, Yerusalem, kemudian Yudea yang agak lebih jauh,
0: tetangga
1: kita, kiri kanan, kiri kanan, muka depan belakang, kita tetap menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan gitu ya.
0: Betul. Dan tentunya sebagaimana Ibu Pendeta katakan tadi, bahwa kita harus menjadi saksi Kristus, bukan saksi bisu ya.
1: Ya, betul. Ya,
0: kalau kita tidak bicara berarti kita bukan saksi seperti itu. Jadi bukan saksi bisu, tapi kita bersaksi.
1: Saksi yang benar dan aktif.
0: Bukan saksi palsu ya, seperti itu, tapi menjadi saksi yang benar dan aktif untuk menyaksikan
1: kebaikan Tuhan
0: seperti itu. Dan tentunya pastinya mungkin ada yang berpikir seperti, aduh, untuk menjadi saksi Kristus ini kayaknya saya harus jadi pendeta dulu nih.
1: Tidak,
0: harus jadi pelayan di gereja dulu. Ternyata tidak seperti itu. Apapun latar belakang kita tentunya, Ibu Pendeta, apapun keadaan kita, siapapun kita harus bisa bersaksi.
1: Amin.
0: Seperti itu. Nah, Tentunya demikian juga buat Bapak Ibu pendengar setia RI Palu di mana saja Anda berada, ya, bahwa kita juga bisa jadi saksi di mana saja.
1: Amin.
0: Ya, mulai dari rumah,
1: keluarga kita,
0: dari keluarga kita,
1: yang terdekat,
0: orang terdekat kita,
1: iya,
0: ya, seperti itu. Bahkan dimulai dari diri sendiri.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu. Baik. Nah, bagian yang menarik juga bahwa ini yang paling bagian terpenting, bahwa selama ini orang-orang lebih cenderung memperingati waktu Tuhan Yesus datang pertama, ya, kelahirannya ke dalam dunia.
1: Nah, Natal ya, Pak,
0: Natal ya, di peristiwa Natal. Tapi sesungguhnya bagian yang terpenting juga adalah bagaimana kita mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus di kali yang kedua, ya, seperti Ibu Pendeta katakan bahwa janji Tuhan yang berikut adalah bukan hanya kita menerima kuasa, bukan hanya kita menjadi saksi, tetapi bahwa ia akan datang kembali. Nah, Ibu Pendeta, seperti apa kita mempersiapkan, kira-kira bagaimana kita mau mengisi hari-hari kita ini, ya, dalam penantiannya kita. Walaupun dalam sesungguhnya kita tidak tahu, ya, belum tahu kira-kira waktunya kapan, harinya kapan Tuhan itu datang kembali ke dalam dunia, tetapi intinya bahwa dia pasti akan datang. Nah, ya, bagaimana kita mau mengisi hari-hari itu dalam penantian kita? Apakah kita asal-asal hidup saja seperti itu?
1: Iya, dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, pasti kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada.
0: Ya.
1: Dan di samping itu juga firman Tuhan katakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan mahkota. Iya, ada mahkota khusus loh. Bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Iya. Jadi kalau kita, bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan? Berarti kita selalu rindu, ya kan? Betul. Selalu rindu untuk dekat dengan Dia. Sama sebenarnya. Tuhan pun selalu ingin, sebenarnya Dia selalu rindu untuk bersama-sama dengan kita. Terbukti di Yohanes, ya, di Injil Yohanes pasal yang ke-14.
0: Iya.
1: Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-2 di sana dikatakan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Itu sebenarnya kerinduan Tuhan, ya kan, kepada kita kelak nanti, ya, masing-masing kita. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam menunggu waktu itu? Berarti kita harus punya hati yang sama, gitu,
0: betul,
1: kan?
0: Betul.
1: Selalu ingin mau dekat dengan,
0: dekat
1: Tuhan.
0: Dengan Tuhan.
1: Tuhan aja pun mau ingin dekat dengan kita, kan? Ya. Firman Tuhan jelas, di mana Aku berada, kamu pun berada. Berarti
0: berada.
1: Kerinduan Tuhan,
0: kerinduan
1: kita.
0: Tuhan.
1: Nah, jadi secara sederhana apa yang bisa kita lakukan? Jadi Pak Anies, yang bisa kita lakukan, ya, sepanjang hari-hari ini marilah kita semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
0: Betul, betul.
1: Kita tidak tahu berapa batas usia kita.
0: Usia kita. Iya. Kita tidak tahu, ya.
1: Iya, mungkin kita pikir, ah, firman Tuhan bilang kan 70 tahun.
0: 70 tahun.
1: Ya, belum tentu. Iya, ada kok yang masih muda sudah berangkat dulu,
0: betul,
1: gitu, ya.
0: Betul, betul.
1: Jadi selagi Tuhan masih berikan kita napas kehidupan, mari kita terus membenahi diri kita.
0: Iya.
1: Kitalah yang tahu, ya, apa hal-hal apa yang harus masih kita benahi dalam diri kita.
0: Betul. Kesempatan bagi kita, ya,
1: betul,
0: untuk berbenah.
1: Iya.
0: Betul.
1: Bukankah firman Tuhan katakan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus Tuhan? Ya. Hanya orang yang hatinya bersih dan suci tangannya.
0: Betul, betul.
1: Jadi, ya, memang Tuhan janji, ya, Tuhan janji, Aku akan datang kembali menjemput engkau. Tapi kondisi kita waktu dia datang, ya, itu bagaimana?
0: Bagaimana? Itu
1: gitu,
0: yang paling penting. Kondisi kita hari itu ketika Tuhan datang itu dalam posisi bagaimana?
1: Makanya kembali lagi, kita harus terus waspada dan berjaga-jaga.
0: Ya.
1: Menjaga hati kita, menjaga diri kita, menjaga perbuatan tingkah laku kita.
0: Tingkah laku kita.
1: Jangan sampai kita tinggal, ketinggalan.
0: Dia
1: ya, datang, waduh, ketinggalan.
0: Ya. Atau kita sementara melakukan hal-hal yang
1: dosa,
0: tidak baik.
1: Dosa, gitu kan?
0: Ya, itu.
1: Ketinggalan
0: kita. Pasti ketinggalan.
1: Iya.
0: Dan tentunya ini menjadi bagian penting, pelajaran penting bagi kita, bagaimana kita mau menjalani hari-hari ini sambil kita menantikan
1: kedatangannya kedua kali.
0: Ya, mungkin dari kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa selama kita menanti ini, Bu Penanta, mungkin mari kita mau pergunakan dengan baik itu kuasa tadi itu.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Pergunakan dengan baik itu kuasa tadi yang Tuhan janjikan itu. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, ada kuasa yang diberi. Dan juga mari kita mau hiisi hari-hari kita dengan bersaksi.
1: Iya,
0: ya?
1: Itu kan amanat agung.
0: Itu amanat
1: agung. Iya, itu
0: sambil
1: perintahnya.
0: Sambil kita nanti kedatangan Tuhan. Mari kita mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Seperti itu. Wah, luar biasa pada pagi hari ini, ya. Mengawali hari kita, saudara pemirsa pendengar setia RRI Palu, ada berkat yang luar biasa yang kita terima lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan tentunya bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus pasti datang.
1: Amin.
0: Ya? Dan tentu lewat firman Tuhan ini harapan kita semua, harapkan keinginan Tuhan bahwa kita waktu Tuhan datang kita didapati pribadi yang ditinggi siap.
1: Siap begitu, untuk dibawanya.
0: Iya. Baik. Ibu Grace, mungkin Ibu Pendeta ada bagian penting yang ingin disampaikan bagi kita semua pada pagi hari ini?
1: Iya, tadi menarik sekali ya pertanyaannya Bapak Yohanes tadi yang mengatakan selama kita menanti-nantikan kedatangan yang kedua kali itu, apa yang bisa kita lakukan? Ya. Yang pasti setiap kita akan diminta pertanggungjawaban.
0: Ya, itu yang paling penting.
1: Apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, kelak semua kita akan berdiri di tahta bema putih Kristus. Ya. Kita akan diadili menurut perbuatan kita.
0: Bertanggung jawab dengan apa yang kita buat.
1: Betul sekali. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Yesus naik ke sorga karena dia dari sana.
0: Iya.
1: Yesus naik ke sorga membuktikan kalau dia adalah Tuhan. Dan ada janji Tuhan saat naik ke sorga, umatnya menerima kuasa, umatnya menjadi saksi, dan janjinya ia akan datang kembali menjemput saya dan saudara. Ya, amin.
0: Saling-salingnya.
1: Amin.
0: Ya. Puji Tuhan. Saudara pendengar setia RRI Palu, pagi hari ini kita semua diberkati mengawali hari kita yang akan kita jalani. Sebelum kita beribadah di gereja kita masing-masing, sebelum kita ambil bagian dalam pelayanan kita, hari ini firman Tuhan kembali datang kepada kita bahwa janji Tuhan adalah kita menerima kuasa dan kita harus jadi saksi Kristus di dalam kita menjalani hidup ini. Dan ingat bahwa kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua.
1: Amin.
0: Ya, seperti itu. Baik. Bapak Ibu Saudara pendengar setia RRI Palu, kita sudah dalam pembicaraan kita yang begitu luar biasa, tapi waktu menentukan kita ya. Kita sudah ada di penghujung dari acara kita pada saat ini, dan sebelum kita akan tutup acara kita pada saat ini, Ibu Pendeta Grace akan sekali lagi akan berdoa bagi untuk firman Tuhan bahkan bagi kita semua pada pagi hari ini untuk kita memulai aktivitas kita.
1: Ya. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu saat ini berada, untuk mengakhiri

0: Tuhan, kuasamu nyata atas setiap pendengar RRI yang setia. Tuhan memberikan mereka kuasa untuk mereka sanggup untuk melewati setiap tantangan, persoalan, kesulitan kehidupan yang Tuhan izinkan mereka alami. Berkatilah ya Tuhan seluruh pendengar RRI dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat stasiun RRI Palu Sulteng ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus memberkati radio ini, semakin maju, semakin terdepan, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, berkati mulai dari pimpinan, seluruh pegawai, karyawan, staf kru yang ada, diberkati Tuhanlah mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa memberkati kota kami, kota Palu, diberkati Tuhanlah kota kami, wali kota, wakil wali kota, bahkan seluruh jajaran yang ada. Tuhan menolong mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, memberkati setiap pendengar RRI dalam persiapan mereka untuk beribadah ke rumah Tuhan, diberi mereka kekuatan kesehatan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami mengakhiri program Dialog Religi di pagi hari ini, mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan yang akan datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Pendeta Grace yang sudah hadir di ruang dengar kita pada pagi hari ini, membagikan renungan firman Tuhan, dan tentunya bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pendengar setia RRI Palu di mana saja Anda berada, biarlah kita semua diberkati oleh Tuhan, dan kita akan jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Dan saya Yohanes Kristanto Wililipu undur diri di ruang dengar saudara semua, dan Shalom.
0: Shalom.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk pagi ini. Selanjutnya kita akan ikuti paket rangkuman berita sepekan RRI Palu dalam ragam info Sulawesi Tengah bersama IKD. Andika.

0: terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu.
1: Artinya akrab terhadap seluruh petugas tidak ada lagi menjadi penghubung, kurir bagi handphone ilegal maupun narkoba.
2: Kita baru bergerak di bidang, baru mengandalkan di sektor pengolahan. Kita sekarang pemerintah daerah fokus di sektor pertanian dan perikanan.
3: Saudara, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi, berita, dan peristiwa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Rangkuman berita sepekan pagi ini, kami awali dengan informasi Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2A Palu berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ke dalam rutan yang dilakukan pembesuk. Selengkapnya bersama Nita Sobakti.
4: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas Rutan Kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
0: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
4: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
3: Guna mencegah masuknya handphone dan narkoba di lapas dan rutan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah mengingatkan petugas untuk memaksimalkan pemeriksaan dan pengawasan. Kembali dilaporkan Nita Surbakti.
4: Masih adanya upaya sejumlah pihak, khususnya warga binaan dan keluarganya untuk memasukkan barang yang dilarang ke dalam lapas dan rutan, menuntut sikap tegas dari seluruh petugas untuk lebih memaksimalkan pengawasan dan pemeriksaan guna mengantisipasi lolosnya barang yang dilarang. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan mengatakan, selain narkoba, sejumlah barang lainnya juga berhasil diamankan petugas saat melakukan pemeriksaan baik bagi masyarakat yang melakukan kunjungan maupun saat penggeledahan di kamar warga binaan. Diakui, meski telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, pihaknya masih tetap menemukan adanya barang yang dilarang, diantaranya handphone.
1: Tetap, namanya juga ada upaya manusia tetap baik lewat besukan, lewat apapun. Nah makanya pimpinan kami melakukan gerakan perintah bahwa ikrar, artinya ikrar terhadap seluruh petugas tidak ada lagi menjadi penghubung, kurir bagi handphone ilegal maupun narkoba.
4: Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan menegaskan untuk mencegah adanya warga binaan dan keluarga yang berupaya memasukkan handphone ke dalam lapas dan rutan dengan alasan berkomunikasi dengan keluarga. Pihaknya akan menyediakan layanan telepon yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga binaan dengan tetap mendapatkan pengawasan.
3: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2 Bidonggala menyita sejumlah barang ilegal milik warga binaan saat menggelar penggeledahan di seluruh blok hunian. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap aman dan bebas dari barang terlarang. Selengkapnya bersama Sofian.
5: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Donggala kembali menggelar razia di seluruh blok hunian warga binaan. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan dan menyita sejumlah barang ilegal yang diduga milik warga binaan, di antaranya handphone ilegal hingga senjata tajam. Kepala Rutan Kelas 2B Donggala, Rusli Suryadi, mengatakan, razia ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas. Menurut Rusli, kegiatan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari komitmen pemberantasan halinar atau handphone ilegal, narkoba, dan pungutan liar yang telah diikrarkan oleh seluruh jajaran pemasyarakatan.
6: Kami menggeledah seluruh kamar hunian narapidana untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan dan barang-barang ilegal di dalamnya. Setelah dilakukan penggeledahan, kita temukan barang-barang yang dilarang di dalam rutan, seperti benda-benda tajam, termasuk juga alat tato, rakitan, dan alat komunikasi ilegal, handphone. Untuk mengetahui dari mana barang tersebut, kita perlu sampaikan bahwa ini ditemukan di kamar mandi umum, sehingga saat ini kami masih melakukan pendalaman dan menggali informasi lebih lanjut. Namun demikian, kami pastikan rutan Donggala harus bersih dari barang-barang ilegal.
5: Rusli menambahkan, rutan Donggala akan terus memperketat pengawasan serta rutin melaksanakan penggeledahan guna memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap aman dan bebas dari halinar. Ia juga memastikan setiap bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyasar kemandirian ekonomi daerah melalui penguatan sektor pertanian dan perikanan. Dilaporkan Miftahul Janah.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan. Berbagai sektor potensial dinilai dapat menjadi penopang untuk memperkuat struktur perekonomian ke depannya. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan, di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah pada triwulan 1 menunjukkan tren positif sebesar 8,32% secara tahunan, dengan industri pengolahan sebagai motor utama perekonomian. Namun, ekonomi diakui mengalami kontraksi secara kuartalan yang hampir mencapai 7% jika dibandingkan dengan triwulan 4 tahun lalu. Salah satu yang menjadi faktor yang memicu hal tersebut adalah penurunan kinerja administrasi pemerintahan. Meski demikian, Anwar Hafid menegaskan ketahanan fiskal di Sulawesi Tengah masih tergolong baik, seiring dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah atau PAD. Olehnya, pemerintah provinsi kini mendorong sektor pertanian dan perikanan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah ke depannya.
2: Yang akan terus kita dorong, sehingga insya Allah Sulawesi Tengah ini akan benar-benar bisa di tahun mendatang bisa mandiri. Potensi-potensi juga sangat terbuka lebar di Sulawesi ini. Kita baru bergerak di bidang, baru mengandalkan di sektor pengolahan. Kita sekarang pemerintah daerah fokus di sektor pertanian dan perikanan. Kalau ini juga tumbuh bersama-sama dengan sektor pengolahan, saya punya optimisme yang besar. Ekonomi Sultek juga akan menjadi salah satu raksasa di Indonesia. Itu harapan kita kalau ekonomi di khususnya sektor pertanian dan sektor perikanan juga bisa mulai tumbuh.
7: Sebagai bentuk keseriusan dalam menggarap potensi tersebut, pemerintah provinsi, lanjut Anwar Hafid, akan menggarap kerjasama Sister City bersama dua provinsi di Tiongkok, yaitu Hainan dan Sichuan. Penanda tanganan nota kesepakatan tersebut rencananya akan dilakukan pada 17 Mei mendatang. Anwar Hafid pun optimis ekonomi Sulawesi Tengah dapat lebih kuat ke depannya dengan masuknya investasi dari dua sektor andalan ini.
3: Saudara, sebagai upaya dalam meningkatkan fungsi pengawasan, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palu melaksanakan kunjungan kerja dalam mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG serta persiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
8: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palu melaksanakan kunjungan kerja di SD Negeri 15 Palu dan SMP Negeri 1 Palu. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan sebagai bagian dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap sektor pendidikan. Anggota Komisi A DPRD Kota Palu Rini Haris mengatakan, kunjungan ini dilaksanakan untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis serta persiapan sekolah untuk menghadapi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia menyebut hal ini juga sebagai respons terhadap keluhan keluhan masyarakat terkait dengan penyaluran makan bergizi gratis dan penerimaan murid baru khususnya dalam penerapan sistem zonasi.
9: Sebenarnya yang sangat mendasar itu terkait keluhan masyarakat dengan MBG yang kemarin-kemarin komplain. Kami dari Komisi A menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, makanya kami berkunjung ke sekolah. Hari ini dua sekolah dulu, di SDN 15 dan di SMP 1, juga terkait komplain-komplain dari orang tua siswa pada saat penerimaan ajaran baru di tahun 2025, karena banyak anak-anak mereka yang tidak masuk di dalam sekolah padahal itu masuk dalam sistem zonasi. Ternyata ada beberapa persoalan yang memang tidak semua bisa tercover.
8: Dalam kunjungan tersebut, rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi ADPRD Kota Palu Irsan Satria itu juga secara langsung berdialog bersama pihak sekolah untuk menerima informasi seperti apa penerapan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Sehingga dari pemaparan pihak sekolah itu nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi DPRD Kota Palu terhadap pihak-pihak terkait termasuk pemerintah daerah.
3: Pengelolaan sampah di Kota Palu masih menghadapi tantangan dari sisi sarana operasional. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan armada pengangkut sampah serta meningkatnya kebutuhan perawatan kendaraan yang sudah berumur. Berikut dilaporkan Isam Setiadi.
10: Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi salah satu kendala dalam pelayanan kebersihan di Kota Palu. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan puluhan armada roda 4 yang digunakan untuk mengangkut sampah dari pemukiman warga menuju tempat penampungan akhir. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh DLH Kota Palu, mulai dari mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga menjalin kerjasama melalui program CSR sejumlah perusahaan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Ibnu Munsir, menjelaskan bahwa selain jumlah armada yang belum mencukupi, kondisi sebagian kendaraan yang sudah berusia juga menjadi tantangan tersendiri karena memerlukan perawatan yang lebih intensif agar tetap dapat beroperasi secara optimal.
11: Kita masih kekurangan 22 armada R4 ya. Kami pun sementara mengupayakan untuk ketercukupan hal tersebut dengan berbagai macam cara. Kami menjalin kerjasama dengan CSR, kemudian meminta ke provinsi, dan kalau untuk R6 itu sudah ada sinyal untuk ada bantuan dari teman-teman dari kementerian. Itu yang sementara kita upayakan. Memang masih ada sekitar 22 kelurahan kita yang masih punya satu armada. Itu pun rata-rata armada kita kan sudah mulai berumur 5 tahunan nih. 5 tahunan kan sudah mulai harus perlu extra maintenance ya.
10: Ditambahkan dengan kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah harus dilakukan dengan penyesuaian di lapangan, terutama dalam mengatur jadwal pengangkutan serta memastikan kendaraan tetap dapat beroperasi secara optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga tetap terus mengupayakan dukungan tambahan sarana sekaligus memperkuat manajemen pengelolaan sampah agar pelayanan kebersihan tetap berjalan di tengah keterbatasan armada yang ada.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
3: Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong satuan pendidikan untuk melahirkan inovasi yang mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa. Selengkapnya dilaporkan Miftahul Jana.
7: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah mendorong satuan pendidikan di daerah ini untuk menciptakan berbagai inovasi yang dapat membentuk minat dan potensi siswa di bidang kewirausahaan. Hal ini dinilai sebagai upaya dalam mempersiapkan generasi muda yang inovatif dan adaptif dalam menjawab tantangan industri di masa depan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Irman ZDP, menuturkan era transformasi digital harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan literasi kewirausahaan siswa. Olehnya, ia menegaskan pemerintah provinsi memberikan dukungan penuh dalam mewadahi kreativitas siswa baik melalui pembelajaran dalam kelas hingga ajang kompetisi.
13: Di era transformasi digital saat ini, penguasaan terhadap literasi kewirausahaan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan bagi para siswa. Saya mengajak seluruh jajaran pendidikan, para guru dan pemangku kepentingan untuk senantiasa memperkuat sinergi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pengembangan bakat serta minat siswa di bidang bisnis dan teknologi.
7: Senada dengan hal tersebut, Kepala SMK Negeri 4 Palu, Yoas M. Arung Lallo menyebut, di tengah era globalisasi dengan persaingan yang begitu ketat, kemampuan kewirausahaan menjadi bekal penting bagi siswa dalam menciptakan kemandirian ekonomi pasca lulus sekolah. Olehnya, Satuan Pendidikan ini menggelar lomba kewirausahaan, yaitu Entrepreneurship Education Competition yang telah memasuki tahun kedua.
14: Kami berpikir bahwa zaman sekarang anak-anak itu harus kita latih untuk kewirausahaannya, karakter kewirausahaan kita tumbuhkan sejak dini, sehingga di era yang sekarang globalisasi saat ini, persaingan yang begitu ketat, jika kita tidak bina karakter kewirausahaan dari awal, maka mungkin anak-anak kita akan jadi penonton saja. Maka dengan itu kami menginisiasi lomba EDCO, Entrepreneurship Education Competition, atau lomba kewirausahaan dengan berbagai bidang lomba.
7: Ia menambahkan, antusiasme tinggi ditunjukkan Satuan Pendidikan setingkat SMA di Sulawesi Tengah dengan keterlibatan mencapai 240 peserta. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan karakter serta jiwa kewirausahaan peserta didik dapat terbentuk sehingga dapat memanfaatkan platform digital dengan bertanggung jawab dan berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat.
3: Saudara, PT Pertamina Area Sulawesi memberikan perhatian serius terhadap keluhan masyarakat terkait distribusi gas LPG subsidi yang dinilai belum tepat sasaran.
7: Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Wilayah Sulawesi Lili Hardianto menegaskan pihaknya akan menindak tegas agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan penyalahgunaan distribusi gas LPG subsidi 3 kg. Menurut Lili, sanksi yang diberikan tidak hanya berupa teguran, namun dapat berujung pada penghentian penyaluran LPG subsidi kepada agen atau pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran. Masih adanya keluhan masyarakat terkait distribusi gas LPG subsidi yang dinilai belum tepat sasaran menjadi perhatian serius. Masyarakat diharapkan aktif melaporkan jika menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi LPG subsidi, termasuk praktik penjualan tidak sesuai aturan maupun penyaluran kepada pihak yang tidak berhak. Laporan masyarakat diharapkan disertai informasi lengkap seperti nama agen atau pangkalan yang terindikasi melakukan pelanggaran agar segera ditindaklanjuti. Aduan dapat disampaikan melalui pihak kepolisian, pemerintah daerah maupun melalui call center Pertamina.
15: Untuk rantai distribusi yang sudah kita atur adalah harga sampai ke agen, lalu dari agen ke pangkalan itu biasanya kan nanti ada penyesuaian harga lagi. Memang perlu pengawasan lebih ekstra ya, karena dari itu di luar rantai pasok kami untuk sampai ke tingkat pengecer. Jadi biasanya kami bekerja sama dengan pemerintah daerah.
7: Lili memastikan agen dan pangkalan yang terbukti melakukan kecurangan akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku sebagai bentuk komitmen Pertamina dalam menjaga distribusi LPG subsidi tepat sasaran. Susanti Akataba melaporkan.
3: Upaya pelestarian bahasa Kaili kini menjadi prioritas di tengah kekhawatiran memudarnya warisan budaya bagi generasi muda di Sulawesi Tengah. Masyarakat juga terus didorong untuk menjaga dan melestarikannya mulai dari lingkup terkecil yakni keluarga. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
8: Ketua Libu Mombineto Kaili Nurmiati Habibu menyebut, bahasa Kaili kini semakin jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari, bahkan di lingkup internal keluarga suku Kaili sendiri. Kondisi tersebut menurutnya sangat memprihatinkan dan memicu kekhawatiran akan hilangnya jati diri budaya bagi generasi mendatang. Merespons fenomena tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menggelar ajang debat menggunakan bahasa daerah bagi para pelajar. Langkah ini diambil bukan sekadar kompetisi, melainkan sebagai instrumen untuk memetakan sejauh mana generasi muda di Sulawesi Tengah masih memahami dan berani menggunakan bahasa ibunya di ruang publik.
16: Nah itu, kami sudah melakukan sosialisasi banyak sebenarnya. Jadi proses ini tentunya melibatkan banyak orang, banyak elemen, ya itu yang pasti. Dalam waktu dekat ini insya Allah kami kemarin sudah konsultasi dengan Ibu Wagub, yeah. Kami akan mengadakan lomba debat bahasa Kaili yang melibatkan anak-anak SLTA sekota Palu, Sigi dan Donggala. Di situ nanti kita lihat sejauh mana anak-anak kita memahami bahasa Kaili. Di situ kan kita sudah lihat presentasinya, berapa persen dari anak-anak kita yang berani dan masih mau menggunakan bahasa Kaili ini di acara debat itu.
8: Nurmiati menambahkan, upaya pelestarian tidak harus dimulai dengan langkah besar, melainkan dapat diawali dari kebiasaan sederhana di dalam rumah. Menurutnya, konsistensi dalam menggunakan bahasa daerah di lingkungan keluarga adalah investasi budaya yang akan dirasakan manfaatnya oleh generasi mendatang. Karena itu, ia mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan bahasa daerah sebagai bagian dari aset bangsa yang paling berharga. Pelestarian tersebut diharapkan agar bahasa daerah dapat terus digunakan hingga beberapa generasi mendatang.
16: Jadi saya mengajak, mari kita menjaga, mari kita mengenal. Ya, ada yang belum kenal, mari kita mengenal lebih jauh tentang bahasa dan budaya Kaili ini. Mari kita melahirkan rasa memiliki dan rasa mencintai bahasa dan budaya Kaili ini. Karena ini jangan lupa, ini adalah aset bangsa. Yang paling berharga itu adalah budaya dan bahasa. Nah, ketika kita Tokai Limboto tidak mampu menjaga itu, tidak mampu melindungi itu, apalagi melestarikan itu, mengembangkan itu, maka siapa lagi yang melakukan itu? Siapa lagi yang akan melakukan itu? Kita awali dengan hal-hal yang sederhana di rumah, insya Allah hal sederhana itu ibaratnya kalau orang nabung sedikit-sedikit-sedikit akhirnya jadi banyak.
8: Dengan gerakan kembali ke bahasa ibu, diharapkan Sulawesi Tengah tidak hanya maju secara pembangunan, namun juga kokoh dalam menjaga akar budayanya. Kelestarian bahasa Kaili kini berada di tangan para orang tua dan generasi muda, yang diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melindungi serta mengembangkan kekayaan intelektual bangsa ini di Sulawesi Tengah.
3: Basnas Sulawesi Tengah menyalurkan daging kurban secara terarah melalui program Kurban Berkah untuk memberdayakan masyarakat desa. Distribusi difokuskan kepada warga kurang mampu di wilayah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala agar bantuan tepat sasaran dan merata. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.
17: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Sulawesi Tengah memastikan pendistribusian daging kurban tahun ini dilakukan secara terarah dan tepat sasaran. Melalui program Kurban Berkah Basnas Memberdayakan Desa, penyaluran difokuskan kepada masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah pinggiran di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Wakil Ketua Bidang Penyaluran Basnas Sulawesi Tengah, Asari, menjelaskan distribusi daging kurban dilakukan di sejumlah titik yang telah ditentukan berdasarkan data, informasi, serta hasil observasi lapangan, guna memastikan bantuan benar-benar tersalurkan secara tepat.
18: Kalau estimasi yang biasa kita, pengalaman kita itu untuk satu ekor sapi itu berkisar sekitar 70 bungkus, 20 paket hingga 80. Nah, biasanya kita bagi ke masyarakat dari 80 sampai 70 itu kurang lebih sekitar 50-an paket, karena sehingga kami sendiri di Sulawesi Tengah ini tidak terlalu jauh, berkisar di Kota Palu, kalau kita Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Untuk tahun ini kita kurang lebih sekitar, kalau tidak salah itu 9 titik itu dalam proposalnya.
17: Selain mengandalkan titik distribusi yang telah dipetakan, Basnas juga melibatkan para pekurban atau mudohi dalam proses penyaluran, sehingga jangkauan penerimaan manfaat menjadi lebih luas. Kedepan, Basnas Sulawesi Tengah berupaya memperkuat sistem pendataan serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak agar distribusi daging kurban dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi melalui pemberdayaan peternak lokal.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una belum membuka penerimaan siswa baru karena masih menunggu arahan Kementerian Sosial terkait kuota.
19: Sekolah Rakyat Rintisan di Kabupaten Tojo Una-Una hingga saat ini belum menerima informasi resmi dari Kementerian Sosial terkait kemungkinan penambahan kuota peserta didik baru. Sekolah masih menunggu petunjuk lebih lanjut mengenai kebijakan penerimaan siswa dalam pelaksanaan program tersebut. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Muhammad Salahuddin mengatakan, pihak sekolah sejauh ini masih mengacu pada kuota awal yang telah ditetapkan. Menurutnya belum ada pemberitahuan ataupun surat resmi terkait penambahan jumlah siswa baru dari Kementerian Sosial. Muhammad Salahuddin menambahkan, pihak sekolah tetap melakukan koordinasi dan menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat terkait perkembangan program sekolah rakyat. Ia mengatakan, sekolah siap menyesuaikan apabila nantinya terdapat kebijakan baru mengenai jumlah peserta didik.
20: Kalau yang baru masih belum ada info untuk perekrutan nih Bu. Kan SR ini kan cuma 100 kuota. Jadi kita hanya memenuhi 100 kuota itu dulu. Mau itu nanti tahun ajaran baru ataupun tidak, kalau kuotanya sudah 100, kemungkinan masih belum dibuka karena masih belum ada info dari pusat. Sebenarnya untuk ruang kelasnya masih bisa di-skat, cuman untuk ruang asramanya memang mencukupi kuota 100 juga karena masih rintisan, jadi belum bisa menerima karena memang kuota untuk asramanya juga cukup hanya untuk 100 siswa.
19: Sementara itu, hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tujuh Una-Una, Darmawan Suaib. Menurutnya, hingga saat ini belum ada penerimaan peserta didik baru karena sekolah rakyat yang berjalan masih berstatus rintisan. Kondisi sarana dan prasarana yang masih terbatas menjadi salah satu pertimbangan belum dilakukannya penambahan kuota.
21: Penerimaan baru kayak macam penerimaan baru untuk SD, SMP, SMA tidak. Dia cuma 5 orang untuk menggantikan yang anu itu yang kurang. Karena SR rintisan ini kan diberikan porsi kan 100. Karena memang hitungannya anggarannya itu 100 orang. Jadi semua sarana prasarana dukungan kesiswaan itu 100 orang.
19: Program Sekolah Rakyat Rintisan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Piala Dunia menjadi contoh nyata bagi pecinta bola dalam pengembangan bakat dan pembelajaran bagi masyarakat awam tentang sepak bola.
22: Dampak Piala Dunia bagi pecinta bola menurut Armansa, pelatih sepak bola Tujuh Una-Una, sangat positif. Menurutnya, bagi masyarakat, perhelatan akbar ini menjadi ajang untuk menyaksikan skill para pemain-pemain kelas dunia yang sangat memukau. Momen Piala Dunia ini menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat awam sepak bola.
23: Jadi dampak dari Piala Dunia untuk masyarakat sepak bola kita sangat besar. Kita yang awam ini yang belum profesional, karena dengan itu kita bisa melihat skill-skill pemain, pemain-pemain hebat bisa dicontoh.
22: Tidak hanya masyarakat awam sepak bola, dengan digelarnya Piala Dunia juga menjadi momen penting bagi para atlet sepak bola untuk mengambil pelajaran saat menyaksikan atau menonton pemain-pemain dunia memainkan si kulit bundar, baik dari segi skill pemain maupun cara tim bekerja sama.
23: Mencontoh cara mainnya, cara tim bekerja itu, atlet-atlet itu harus mencontoh itu, karena dengan adanya Piala Dunia kita bisa menonton sepak bola dengan mencontoh strategi pemain-pemain dunia, pelatih dunia.
22: Pelatih sepak bola Tujuh Una-Una berharap para atlet sepak bola yang tergabung dalam Persatuan Sepak Bola Tujuh Una-Una PESTU tidak hanya menyaksikan Piala Dunia, namun harus mampu mencontoh cara dan strategi pemain dunia dalam permainan sepak bola. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri paket produksi rangkuman berita sepekan RRI Palu hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Palu, dan saya, Ikarik Andika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai jumpa.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem tu nega bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom.
0: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkat telah pukul 8 kami akan bergabung dengan Pro 3 dari Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08-12 Lamongan, Letkol Deni Suri Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, optimis seluruh program Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, dan berdialog